0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB, Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimbekraft 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimbekraft disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan aircraft nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder business coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini
6: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem aircraft, mulai dari substektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rimbekraft juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan aircraft di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insyaallah sampai tahun 2030 insyaallah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: Di 8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasar Raya, Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Mudah gimana?
14: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasar Raya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh, gitu. Dah, sampai situ saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Karena ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah, itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga, Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak, Dirut PLN mungkin 2 kali. Tiga kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
14: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
15: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
14: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dan antara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun, atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Dana Antara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
12: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Dana Antara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan Joint Venture Agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
14: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
16: Menurut saya, ini langkah yang bagus. Karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat pembuangan akhir.
17: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
18: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Dana Antara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%, serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk Perakiraan Cuaca Jangka Menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccerfield Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

107,8 FM RRI Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi masih di Palembang pagi ini. Opini publik kami hadirkan untuk Anda. Silakan bergabung bersama kami pendengar di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090, atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Pembahasan kita nanti pada pukul 8 di Dialog Palembang Menyapa, kita akan berbincang-bincang mengenai Palembang darurat vandalisme. Jadi kita tahu berapa bulan terakhir ya, kurang lebih 1 bulan yang lalu pendengar, kita tahu bahwa 4 pria pelaku aksi vandalisme di fasilitas umum Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Motif para pelaku nekat melakukan aksinya ini karena kesal karya mereka sebelumnya ditimpa oleh perlombaan mural resmi pemerintah. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Sony Maharbudi Adityawan mengatakan bahwa keempat pelaku yang diamankan ini berinisial MR, MAA, YAK, dan EOP. Aksi perusakan fasilitas publik ini terjadi pada Selasa 24 Maret 2026 yang lalu. Nah, ternyata motifnya sendiri para pelaku ini merasa tidak senang karena pada bulan Agustus tahun 2025 lalu, spot atau tempat tersebut dijadikan ajang perlombaan mural yang menimpa hasil coretan yang telah dibuat oleh mereka sebelumnya. Jadi, pendengar, aksi vandalisme ini dilakukan secara bergiliran. Awalnya pelaku pertama melihat ada spot yang menarik, lalu menyemprotkan cat yang sudah disiapkan. Tidak lama kemudian, tiga pelaku lainnya datang secara bertahap dan ikut mencoret-coret tempat yang sama. Jadi setelah menerima laporan dari masyarakat, polisi langsung melakukan penyelidikan mendalami identitas para pelaku hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan atas perbuatannya, dan keempat pelaku dijerat dengan pasal kenakalan di tempat umum. Jadi pendengar, untuk menekan aksi vandalisme dan pencurian, CCTV di Jembatan Ampera diperbanyak ya. Jadi Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta Dinas Kominfo untuk menambah kamera pengawas atau CCTV di kawasan Jembatan Ampera untuk mengantisipasi aksi perusakan dan pencurian fasilitas umum yang belakangan memang ditemukan di ikon Kota Palembang ini. Jadi penambahan CCTV diputuskan setelah dirinya menemukan sejumlah besi pembatas trotoar di Jembatan Ampera hilang. Dan fasilitas ini juga diduga dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Memang keadaannya tuh CCTV itu kan sudah terpasang ya di Jembatan Ampera, tapi jangkauan kamera yang ada itu hanya berada di bagian tengah jembatan sehingga area tempat hilangnya besi pembatas itu belum terpantau. Makanya dengan penambahan tersebut, total kamera pengawas yang terpasang di Jembatan Ampera itu menjadi 5 titik. Selain meningkatkan pengawasan, Ratu Dewa juga meminta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional untuk segera memperbaiki fasilitas yang rusak. Jadi perbaikan ini dinilai penting karena Jembatan Ampera itu menjadi lokasi pelaksanaan Car Free Day ya. Kondisi jembatan ini sudah lebih baik saat ini pendengar, saat program tersebut resmi diluncurkan sehingga masyarakat dan wisatawan dapat beraktivitas dengan nyaman. Nah, nanti pada pukul 8 kami akan membahasnya bersama narasumber yang akan tersambung ya, yang akan menyapa Anda. Akan ada Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Palembang, Budiman SSTP. Juga akan ada Januar Eko Aryansyah SIPSHMSI. Ini merupakan dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan juga Sekretaris IAPA Sumsel. Nah, bergabunglah bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090. Bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang.

0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Kanal informasi dan inspirasi
4: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih di Palembang pagi ini, saya Tata Edith masih akan terus menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pukul 8 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Palembang Menyapa. Nanti akan kami hadirkan juga dialog Palembang Menyapa untuk pagi hari ini. Kita akan berbincang-bincang pendengar pagi hari ini mengenai seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi ya, Palembang Darurat Vandalisme. Nanti akan ada narasumber kita, Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Palembang, Budiman SSTP. Akan ada juga dosen FISIP Unsri, Januar Eko Aryansyah, SIP, SH, MSI, yang akan berbincang-bincang bersama kita di pagi hari ini, pendengar. Bergabunglah bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-7927-990, bahkan juga Anda bisa bergabung bersama kami di aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang, karena siaran ini juga kami hadirkan melalui akun YouTube RRI Pro 1 Palembang di kesempatan pagi hari ini. Pendengar sudah tersambung via Zoom pagi hari ini? Untuk narasumber yang akan berbincang-bincang, akan menyapa pendengar di pagi hari ini dalam dialog Palembang Menyapa yang akan membahas Palembang darurat vandalisme kah ya, karena kita tahu ya kurang lebih satu bulan yang lalu ini cerita coret mencoret ya, karena latar belakangnya itu apa ya, balas dendam seperti itu ya, karena coret-coretan itu ditimpa oleh kreativitas mural, jadi dibalas lagi begitu pendengar ya, tapi sudah ditetapkan tersangkanya dan pagi hari ini kita akan membahasnya. Nah, sebelum kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami, kami ingatkan kembali untuk Anda yang ingin bergabung via WhatsApp itu bisa di 0821-7927-9090 atau nanti juga bisa bergabung melalui aplikasi RRI Digital.
1: Palembang Menyapa.

0: Ampera dan flyover dipercantik. Kita tahu pendengar ya bahwa Palembang ini sangat-sangat memanjakan pemandangan yang cantik ya untuk masyarakat atau warga Palembang sendiri. Tapi besoknya penuh coretan. Jalan-jalan protokol ditata rapi, malamnya jadi korban piloks ya. Tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Sampai kapan sebenarnya estetika kota kita ini harus kalah oleh ego segelintir orang? Apakah Palembang juga sudah benar-benar masuk dalam status darurat vandalisme? Nah, pendengar, selama satu jam ke depan kita akan membedah fenomena ini dalam Palembang Darurat Vandalisme. Kami ingatkan kembali untuk Anda yang ingin bergabung, silakan saja sampaikan suara Anda melalui line telepon di 0711-369977. Bisa juga melalui WhatsApp di 0821-792-7990. Bisa melalui aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Jadi pendengar, di Zoom kita saat ini ya, melalui Zoom, kita sudah tersambung bersama narasumber yang akan berbincang-bincang di pagi hari ini. Sudah tersambung via Zoom, Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Palembang, Pak Budiman SSTP. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pak Budiman. Baik, kita masih menunggu untuk tersambung Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Palembang ya. Sudah juga tersambung dosen FISIP Unsri, Jenderal Eko Aryansyah SIP SHMSI. Pak Eko, selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Mbak Tata, apa kabar?
0: Baik, Alhamdulillah. Pak Eko ini sedang di perjalanan begitu ya?
1: Ya, nggak apa-apa ya, mohon izin ya.
0: Iya, tapi kami ingatkan untuk tetap berhati-hati ya Pak Eko ya.
1: Ya, nggak, tapi ini lagi apa, parkir.
0: Oh, lagi berhenti sebentar ya, begitu. Baik, kita masih menantikan untuk segera tersambung bersama Pak Budiman SSTP MH. Pak Budiman, selamat pagi, apakah sudah tersambung? Selamat pagi. Pak Budiman. Pak Budiman, selamat pagi.
2: Apa yang muncul namanya?
0: Pak Budiman, selamat pagi, sudah tersambung, Pak. Baik. Pak Budiman, bisa kameranya dibuka ya Pak ya? Mohon on cam Pak.
3: Iya, bisa.
0: Suaranya ini sudah masuk di sini ya, Pak Budiman?
3: Ya, sebentar Bu.
0: Oke, baik. Pak Budiman. Ya, sebelum Pak Budiman tersambung ya, kita sudah tersambung bersama Pak Januar Eko nih, dosen FISIP Unsri, pendengar yang akan berbincang-bincang bersama kita nih mengenai Palembang Darurat Vandalisme. Jadi sebelumnya kami ajak Anda terlebih dahulu, Pak Januar Eko, kita akan mendengarkan terlebih dahulu ya laporan dari reporter RRI terkait dengan Balai Besar Pelaksana Jalan. Ya, Pak Budiman sudah tersambung bersama ya. Kami ya. Selamat pagi, terima kasih waktunya selamat bersama pagi. RRI Pro 1 Palembang. Baik ya. Pak Budiman dan juga Pak Eko, izin kita akan dengarkan terlebih dahulu laporan dari reporter RRI terkait dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Selatan mengajak masyarakat untuk mengawasi fasilitas jalan dan jembatan untuk mencegah aksi vandalisme.
4: Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional BBPJN Sumatera Selatan meminta semua pihak termasuk masyarakat mengawasi infrastruktur di wilayah provinsi ini yang kerap menjadi bahan vandalisme oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain merusak fasilitas publik, aksi vandalisme juga berdampak pada membengkaknya biaya pemeliharaan dan membahayakan keamanan masyarakat. Kepala BPPJN Sumatera Selatan Alfredo Lukman menyebut aksi vandalisme coret-coret yang paling banyak terjadi khususnya pada infrastruktur jembatan. Selain itu, pencurian pembatas besi, kabel, penerangan hingga kotak pembuangan sampah yang disediakan juga menjadi sasaran. Alfredo menyebut meskipun adanya anggaran pemeliharaan, namun dengan kondisi kerusakan yang semakin banyak akan menambah beban biaya negara di tengah efisiensi yang sedang diperlakukan. Karena itu, BPPJN berharap masyarakat tidak melakukan aksi pembiaran ketika aksi pencurian dan vandalisme terlihat di depan mata yang umum dilakukan pada malam hari.
3: Memasang CCTV sebatas itu dan melaporkan apabila ada kegiatan-kegiatan yang terjadi. Namun karena memang masifnya kegiatan ini, tentu perlu jadi bagian perhatian semua elemen masyarakat menurut saya. Karena proses vandalisme ini itu memang cenderungnya malam. Kalau dari sisi penegakan hukum, agak kesulitan gitu. Agak kan kita harus setiap ini bikin laporan sementara. Di titik yang sama, kadang udah kita chat, tiba-tiba muncul lagi. Udah kita chat, tiba-tiba muncul lagi. Berulang gitu, kejadian yang berulang. Nah ini butuh pengawasan tidak hanya dari sisi aparat penegak hukum, tidak hanya dari sisi kami PU, kami juga mengharap partisipasi aktif dari masyarakat gitu. Yang melihat tuh bisa segera tegur gitu, segera tegur. Dan kalau memang iya lah, bisa kita langsung laporkan gitu. Karena kami sudah coba beberapa kali melakukan tindakan represif gitu dengan tunggu, tapi ternyata ya itu tadi, barang ini sulit lah untuk kami nggak punya toolsnya untuk melakukan tindakan, kira-kira gitu. Karena kan di sisi lain biaya perbaikan juga nggak murah dengan kondisi efisiensi yang hari ini.
4: Selain meminta berbagai pihak ikut mengawasi, BBPJN disebutkan Alfredo juga melakukan pemasangan CCTV di sejumlah infrastruktur jembatan dan jalan. Alfredo menyebut pihaknya juga terus meningkatkan koordinasi dengan Dinas PU Bina Marga Provinsi dan Kabupaten Kota, juga bersama kepolisian untuk melakukan pengawasan. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik. Pak Budiman dan juga Pak Eko, baru saja kita dengarkan laporan reporter RRI terkait dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Selatan yang mengajak masyarakat untuk mengawasi fasilitas jalan dan jembatan untuk mencegah aksi vandalisme. Nah, saya ke Pak Budiman terlebih dahulu ini ya. Pak Budiman masih bersama kami ya?
5: Ya.
0: Baik Pak Budiman, berdasarkan data lapangan, seberapa parah tingkat vandalisme di Palembang setahun terakhir ini Pak? Jadi titik mana saja yang memang paling rawan dan sering menjadi sasaran empuk?
5: Baik, baik, terima kasih Bu. Jadi berdasarkan pantauan dari tim patroli ataupun tim WSC Kota Palembang, Pol PP, bahwa lumayan cukup parah Bu. Karena ada beberapa titik yang rawan menjadi coret-coretan ini ya. Jadi berdasarkan data, itu ada di halte Demang Lebar Daun, kemudian tiang LRT Angkatan 45, ruko-ruko yang kosong, tidak ada pemiliknya, kemudian dinding-dinding flyover Angkatan 66, kemudian pagar pembatas pinggir kota, kemudian Taman Kota Nusa Indah, itu berdasarkan data, Bu.
0: Yang paling rawan dan sering menjadi sasaran empuk ini di daerah mana, Pak?
5: Di daerah Angkatan Simpang Sekip, kemudian tiang-tiang LRT seperti di daerah PS Palembang Square, Angkatan 45. Ya.
0: Ini yang sering melakukan tindakan seperti ini, yang terpantau CCTV kita ini memang masyarakat di sekitar sini atau datangan atau gimana nih, Pak?
5: Sepertinya masyarakat ini anak-anak yang seperti apa dikatakan oleh Pak Edo tadi, itu anak-anak yang keluar pada malam hari. Dia sekitar jam 2 sampai subuh.
0: Oh, dini jadi, hari sampai subuh.
5: Iya. Karena jam-jam rawan seperti itu, tapi kita ada tim patroli namanya unit reaksi cepat yang bermotor. Itu ada sekitar 10 orang sampai 15.
0: Sejauh ini pantauan di lapangan seperti apa, Pak? Apakah masih ada oknum-oknum tersebut yang masih memang jahil begitu atau sudah tidak berani menampakkan dirinya begitu, Pak?
5: Saat ini masih, Bu. Masih ya? Jadi masih.
0: Baik, Pak Budiman. Kita ke Pak Eko terlebih dahulu ya. Pak Eko, kalau misalnya kita melihat coretan yang ada di fasilitas publik kita ini ya, Pak Eko ya, apakah ini memang murni kenakalan atau malah ada pesan atau protes sosial yang sebenarnya gagal tersampaikan secara sehat begitu, Pak Eko?
1: Oke, baik. Mbak Tata, selamat pagi, Pak Budiman ya dari Pol PP ya. Ya, kalau kita lihat fenomena yang ada ini. Sebenarnya kalau mungkin saya inikan dulu dari vandalisme ini ya. kalau kita lihat dari definisinya kan vandalisme ini kan hanya untuk merusak tanpa maksud menguntungkan. Artinya dia kayak apa, akses-akses di jembatan ataupun di halte itu dirusak aja tapi tidak mendapatkan keuntungan dia secara sepihak. Nah, memang tujuannya ada salah satunya itu untuk mengekspresikan kekesalan salah satunya. Cuman yang saya lihat yang di Palembang ini lebih ke identik hanya untuk merusak saja gitu. Kayak misalnya di beberapa tempat tuh hanya ditulisin kadang apa gambar yang tidak pantas misalnya ya, atau di toilet-toilet umum itu digambarkan seperti itu. Nah, itu menunjukkan satu fenomena yang kalau kita lihat fenomena sosial ya, yang dalam hal ini tidak cukup penindakan. Tadi sudah bagus dari Pol PP sudah ada upaya penindakan, kemudian adanya patroli. Tapi kan itu tentu tidak bisa menjangkau semuanya. Nah, saya rasa kalau ekspresi apa terhadap dinamika sosial itu mungkin ada beberapa, misalnya untuk kritik terhadap mungkin apa kebijakan-kebijakan sosial. Cuman yang saya search di media sosial ataupun di beberapa berita ini sepertinya murni kenakalan remaja dalam artian itu hanya untuk apa ya, untuk mengekspresikan bahwa menunjukkan jati diri mereka umur segitu tuh lagi nakal-nakalnya gitu ya. Makanya tadi memang yang melakukan ini biasanya remaja-remaja tanggung kalau bahasa gitu ya. Nah, kalau dia mengekspresikan untuk sebagai kontrol sosial itu pasti dia berbentuk karya seni nantinya. Karya seni misalnya dia buat lukisan yang memberikan refleksi kondisi sosial. Itu bagus, itu artinya kritik kan. Nah, tapi yang kita lihat fenomena ini ya hanya untuk coret kadang menggambar alat kelamin, mohon maaf ini yang tidak pantas gitu kan. Itu bukan menambah seni ya, tapi memperburuk pandangan kita terhadap fasilitas sosial. Nah, saya rasa memang pendekatannya juga harus kita tambahkan ini. Memang harus ada sosialisasi, kemudian kepada orang tua dan lain-lain. Nah, memang dari si pemerintah itu harus mengidentifikasinya ini ya. Mengidentifikasi kelompok-kelompok ini dan harus ada pendekatan penyelesaian masalahnya itu lewat sosialisasi dan pendekatan-pendekatan penyuluhan secara sosial. Kenapa? Karena kalau saya lihat kalau misalnya kelompoknya ini mahasiswa yang lebih terdidik, saya rasa nggak mungkin. Atau anak-anak sekolah yang sekolahnya lebih teratur itu pasti nggak mungkin dia mengekspresikan ini dalam coret-coret yang tidak penting ini. Nah, ini pasti ada kelompok sosial yang perlu mendapat sentuhan. Itu tadi mungkin karena lingkungan sosialnya mempengaruhi itu. Karena ada juga dalam konteks kelompok ini, dia ketika salah satu temannya itu melakukan aksi itu, anggota gengnya ini harus ikut gitu. Karena sebagai bentuk kesetiakawanan sosial dia dalam geng-geng mereka itu. Makanya dia coret dan lain-lain. Itu yang saya lihat Mbak Tata fenomenanya pada saat ini.
0: Iya. Nah, Pak Eko, tadi kan Pak Budiman mengatakan ini kan hampir di semua titik begitu ya, Pak ya. Lalu yang ingin saya tanyakan, apakah kalau kita lihat kondisi yang seperti ini memang sudah layak disebut darurat begitu, Pak? Kalau iya, indikatornya apa? Jika belum, kenapa begitu, Pak?
1: Ya, baik, ini menarik ini. Memang kalau judul-judul darurat ini kan jadi menarik ya, Pak Budiman. Ya, saya rasa kecil dan besar itu sangat relatif. Tapi ya tetap kita sebut sebagai darurat. Kenapa? Karena ini kan tadi efeknya tidak hanya apa merusak pandangan saja ya. Tadi kita dengar dari balai jalan tadi, ya ada efek lain ya. Masalah perbaikan, revitalisasi. Nah, tentu tadi kalau kita lihat skalanya ya saya rasa ya sudah masuk ini bisa sebagai darurat. Kenapa? Karena darurat. Karena efeknya tadi ke biaya pemeliharaan, kemudian fasilitas itu harusnya digunakan untuk publik tapi tidak bisa digunakan secara maksimal. Kemudian misalnya kalau saya lihat ya di Ampera itu ada lampu yang dirusak ya, itu dirusak, kalau diambil tuh dicuri ya untuk dijual lagi ya, ya mungkin juga ada dijual, atau kadang tuh halte-halte tuh dihancurin gitu ya, hanya sambil lewat ditendang gitu kan. Nah, itu kan mengakibatkan fasilitas itu nggak bisa dimanfaatkan secara maksimal gitu ya. Atau ini juga bagi pemerintah menurut saya juga perlu juga untuk menjadi koreksi ya, karena bisa saja saya lihat ada beberapa halte itu yang memang sudah tidak layak, akhirnya sengajanya dirusak gitu, ada juga yang berpikir seperti itu ya, sengaja dirusak ya biar ini diperbaiki, itu juga secara tidak langsung bisa dijadikan bahan evaluasi. Nah, kalau tadi pertanyaannya darurat atau tidak ya, tadi silakan kita definisikan ya. Nah, tapi kita tidak hanya melihat kecil besarnya ya, tapi sekecil apapun problem-problem ini harus kita bantu selesaikan, karena tadi efeknya bukan hanya keindahan kota, tapi juga efek ke biaya perawatan yang tentu menimbulkan biaya inefisiensi di dinas ataupun lembaga-lembaga yang punya tanggung jawab terhadap fasilitas publik ini. Begitu, Mbak.
0: Baik, nah sebelum kita lanjutkan kembali, saya ingatkan kembali pendengar, bergabunglah bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-792-79090, atau Anda bisa chat kami langsung di aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya. Kita masih membahas mengenai Palembang Darurat Vandalisme bersama Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Palembang, Bapak Budiman SSTP, dan juga Sekretaris IAPA Sumsel, Dosen Visip Unsri, Jenor Eko Aryansyah, SIP, SHM, SI. Nah, kami lanjutkan kembali kebersamaan kita. Saya ke Pak Budiman nih. Pak Budiman, kita kan nih punya Perda Keindahan dan Ketertiban Kota ya. Sejauh mana nih penegakan hukumnya? Sudah berapa banyak pelaku yang tertangkap dan apa sanksi konkretnya selama ini?
5: Ya, baik, terima kasih Bu. Pol PP dalam melakukan patroli pengawasan pengamanan ketentraman dan ketertiban itu di wilayah hukum Kota Palembang berdasarkan peraturan daerah 44 tahun 2002 junto Perda 13 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Jadi tim kita itu pernah melakukan penangkapan ataupun pengamanan secara langsung pelaku dari vandalisme ini. Itu kita bawa ke kantor, kemudian kita BAV, kemudian kita lakukan pembinaan, Bu. Jadi pembinaan baik itu fisik, yaitu push up, kemudian lari di lingkungan kantor, dan membersihkan halaman kantor sebagai efek untuk dari pelaku vandalisme. Kemudian kita lakukan membuat untuk surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan berdasarkan aturan, sanksi pidana pelaku vandalisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 331 tentang vandalisme itu sanksi kurungan bisa sampai mencapai maksimal 2 tahun 6 bulan dan sanksi denda sebanyak 200 juta. Dan ada beberapa juga pelaku vandalisme itu kita langsung laporkan, kita sampaikan ke pihak yang berwajib. Ya, Bu.
0: Pak, apa temuan kendala terbesar di lapangan, Pak? Apakah karena memang minimnya personel patroli atau memang karena aksi ini tuh selalu dilakukan di jam-jam buta ya, jam-jam dini hari tadi?
5: Ya, jadi memang memang kami akui kalau untuk pengawasan ke luas Kota Palembang atau ke wilayah Kota Palembang ini untuk jumlah 10 sampai 15 itu kan terlalu minim, ya kan? Jadi mungkin nanti kita coba usulkan untuk penambahan kepada pimpinan jumlah patroli WRC untuk mengawasi dari aksi vandalisme ini. Memang jam-jamnya memang jam-jam yang sangat rawan, Bu. Jadi jam-jam ya tadi saya bilang jam-jam 2 sampai jam 5. Karena memang posisi udah sepi, kemudian masyarakat juga udah banyak tidur, ya kan? Gitu, Bu.
0: Baik, nah Pak Eko, jadi kalau kita lihat dari sanksi yang ada saat ini ya, misalnya denda, bahkan kurungan ringan ya, sanksi-sanksi ini sebenarnya sudah memberikan efek jera, Pak?
1: Ya, baik. kalau dari peraturannya sudah bagus untuk memberikan pedoman untuk melakukan penindakan tadi ya, apalagi yang sudah dilakukan oleh Pol PP tadi ya. Tapi itu tadi Mbak, karena pelakuannya ini kan malam hari ya, kemudian saya juga pernah lihat juga ya, kalau tengah malam itu, kalau negurnya agak ngeri Pak Budi ya. Yes. Takut kita yang dijadikan, karena ini kan kelompok-kelompok ini kan yang sangat rawan nih, mungkin dia terpengaruh oleh minuman keras, atau pengaruh dari obat-obatan ya. Jadi saya rasa tadi kalau pernyataannya masyarakat tidak berani menegur, ya salah satunya itu tadi. Nah kenapa perlunya aparat tadi, karena aparat kan tentu dibekali dengan teknik, SOP, kemudian mungkin ada juga alat pengaman diri. Nah, memang yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya bagus, sudah apa melakukan ini ya, apa hukuman-hukuman itu sudah bagus. Tapi yang paling penting lagi itu tadi kita banyak aspek yang perlu kita libatkan ya, atau kolaborasikan ya. Tadi mungkin ini secara masif juga dilakukan, tidak bisa hanya Pol PP saja dengan personil sedikit ya. Mungkin melalui sekolah, melalui RT, RW, saya rasa ini yang harus dilakukan oleh pemerintah kota juga untuk memasifkan ini. Jadi tanggung jawab ini tidak hanya diserahkan kepada Pol PP, tapi juga kepada masyarakat. Karena ini bukan dalam penindakannya, dalam sosialisasinya. Mungkin RT-nya memastikan kalau sudah malam hari, masyarakatnya itu sudah apa, anak-anak yang umuran tanggung sudah pulang ke rumah. Atau kalau ada anak-anak yang nongkrong itu harus dipastikan mereka itu tidak melakukan tindak-tindakan yang seperti itu, sebetul. Atau melakukan pengaktifan patroli, itu lebih efektif ya, karena kalau sudah penindakan tadi ya lebih repot, karena apalagi itu perlu dihukum, misalnya masuk ke penegak hukum atau ke polisi, atau misalnya dia dilakukan kurungan, tambah kurang efektif malah ya Pak Beriman ya, karena orang yang sudah dikurung atau itu tuh modus dia untuk melakukan tindakan seperti itu lebih banyak lagi sebenarnya ya, maka lebih efektif itu pendekatan preventif itu mengajak seluruh stakeholder, tidak hanya Pol PP, untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan lebih awal seperti itu. Mungkin itu Mbak Tata.
0: Jadi kalau misalkan Anda lihat gitu ya Pak Eko ya, koordinasi antara Pemkot, Satpol PP, dan kepolisian dalam menjaga aset publik ini seperti apa?
1: Ya, kalau saya lihat tadi kan karena posisi Pol PP kan fungsi ketertiban ya, mungkin kalau untuk perlindungan asetnya mungkin bidang yang lain. Saya rasa tadi yang apa yang sudah disampaikan Pak Budiman sudah bisa berjalan, tetapi ini tadi perlu peningkatan tadi. Nah, kita kalau dalam konteks tata kelola pemerintahan ini kan kolaboratif ya, collaborative governance, mengajak stakeholder bukan hanya pemerintah tapi juga mungkin ini swasta atau komunitas. Nah, komunitas yang saya maksud mungkin ya perlu pendekatan juga nih Pak Budiman ke komunitas motor misalnya, kemudian komunitas-komunitas seni ya yang mural, saya nggak tahu identifikasinya di Palembang ini ada atau enggak, kemudian beberapa komunitas-komunitas yang bersentuhan dengan kegiatan-kegiatan remaja dan pemuda ini. Nah mungkin ya kalau rombongan atau kelompok yang melakukan vandalisme ini ada bakat-bakat seninya, itu juga bisa dilakukan pembinaan setelah dia diamankan misalnya ya. Tadi dengan melibatkan kelompok-kelompok yang penyuka graffiti atau seni tadi ya, itu bisa dilakukan pembinaan. Sehingga beban ini tidak diserahkan kepada Pol PP semua ya dengan keterbatasan ini tadi ya. Nah, atau juga perlu juga misalnya untuk kelibatan dengan pihak swasta. Misalnya gini, beberapa tempat yang tiang-tiang LRT yang sudah dicoret atau dipandalisme itu, ya mungkin ada beberapa pihak swasta atau BUMN yang diberikan kerjasama agar dia punya apa ya perhatian terhadap lingkungan sekitarnya, itu yang menjadi spot yang menjadi tanggung jawab dia dilindungi, atau dia bisa mengiklankan misalnya. Saya lihat kan ke arah Puntikayu itu ada Telkom ya, ada beberapa ini. Nah, mungkin bisa diajak, dilibatkan pihak Telkom untuk beberapa tiang tadi yang sudah dicoret itu diperbaiki, dijadikan tempat itu iklan ini dan lain-lainnya. Tapi itu ya butuh sinkronisasi antar lembaga ya. Makanya tadi saya sarankan itu namanya kolaboratif atau collaborative governance ya. Sehingga beban itu di-sharing bukan hanya kepada pemerintah tapi juga kepada swasta atau kepada komunitas. Nah, tapi memang ini perlu apa ya, kesepakatan di awalnya tadi ya. Jadi misal beberapa lokasi yang memang kita serahkan atau kita beri kewenangan kepada kelompok seni bidang graffiti misalnya, untuk dia menjaga, untuk dia membuat apa karya seninya, tapi setelah itu dia sendiri yang tanggung jawab menjaganya dengan mekanisme mereka sendiri. Nah, itu saya rasa lebih efektif dan lebih meringankan beban daripada pemerintah. Itu, Mbak.
0: Baik, Pak Budiman dan Pak Eko, kita break dulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Pendengar, jangan lupa nanti bergabung kembali bersama kami ya. Kita dengarkan dulu yang satu ini.
6: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
7: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
6: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
7: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
6: Apa lo? Mau berantem?
8: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
7: Ya, ya! Malah kabur! Cemen!
9: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
10: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
6: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
10: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
6: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
10: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
6: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
10: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
6: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
11: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
12: Palembang menyapa.
0: Sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita pendengar, kita dengarkan dulu statement ya dari Kepala Satpol PP Kota Palembang Harrison yang mengatakan bahwa pihaknya terus meningkatkan patroli malam melalui unit reaksi cepat atau URC di sejumlah kawasan rawan vandalisme. Pengawasan dilakukan bersama Polrestabes Palembang dan jajaran Polsek untuk mengantisipasi vandalisme, balap liar, serta tawuran remaja. Selain patroli, pemerintah Kota Palembang juga menambah pemasangan CCTV di sejumlah titik rawan. Menurut Harrison, kamera pengawas terbukti membantu aparat mengungkap pelaku vandalisme termasuk kasus di kawasan Simpang Caritas yang mayoritas dilakukan oleh kalangan remaja.
13: Ya, kalau kita kan sekarang ini kan pengawasan, pemantauan tetap kita lakukan. Terutama di jam-jam rawan, di malam hari. Itu kan ada tim kita, ada tim ORC namanya Unit Reaksi Cepat. Itu juga setiap malam kita lakukan patroli, terutama di daerah-daerah memang rawan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab berkaitan dengan vandalisme. Kemarin kan sudah kita ditangani oleh pihak Polrestabes, kan kemarin kan sudah ada pelakunya. Nah itu kan sudah diamankan, sudah itu seperti itu.
0: Berdasarkan data Satpol PP, pendengar, aksi vandalisme ini juga ditemukan di Simpang Polda, Simpang 5 DPRD, serta sejumlah tembok dan fasilitas umum lainnya. Harrison mengimbau masyarakat ikut menjaga fasilitas publik dan segera melaporkan aksi vandalisme melalui layanan pengaduan Satpol PP selama 24 jam. Pak Budiman dan juga Pak Eko, kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya. Dan pendengar silakan juga bergabung bersama kami di 0711-369977, 0821-792-7900, bahkan juga bisa langsung live chat saja di aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Nah, Pak Eko, ini kan ada argumen bahwa anak muda kekurangan ruang atau fasilitas begitu ya untuk menyalurkan energi seni mereka ya, seperti mural ini ya. Apakah penyediaan graffiti wall atau ruang khusus oleh pemerintah ini bisa mengurangi vandalisme liar ini, Pak?
1: Baik, terima kasih Mbak Tata. Nah, tadi saya sudah singgung sedikit ya. Memang kalau kita lihat tadi perlu identifikasi tadi ya. Apakah kelompok-kelompok ini memang kekurangan itu? Nah, ketika itu kekurangan, tadi bisa difasilitasi. Banyak sebenarnya ruang-ruang publik yang bisa disediakan untuk kelompok-kelompok ini ya. Misalnya di pelantaran Ampera gitu ya. Kemudian di hampir semua tiang LRT ya. Saya rasa itu bisa di bisa digunakan kalau memang itu mau digunakan untuk ruang ekspresi mereka ya. Daripada tidak dimanfaatkan secara polos saja. Tapi memang ini perlu koordinasi tadi. Apakah dari karena RRT ini kan punyanya bukan punya Pemkot ya, punya
5: pusat.
1: Kalau tidak salah ya, atau pusat ya. Nah, itu yang tadi saya katakan perlu ada satu mekanisme kolaborasi tadi. Ruang-ruang publiknya ada, tapi apakah itu boleh tidak, kemudian seperti apa mekanisme penggunaannya. Nah, kemudian tadi kalau kita lihat ini adalah bentuk ekspresi ya, ya silakan saja, tapi ekspresi itu harus dalam bentuk yang kritik-kritik yang positif ya, kritiknya pesan-pesannya secara seni, tapi tetap indah, orang melihatnya tetap indah, tapi ada makna di situ ya, makna kritik kondisi sosial masyarakat kita seperti apa. Nah, di situ akan memadukan tadi dengan kritik dengan seni. Nah, ini yang artinya kelompok-kelompok yang pecinta seni grafiti ini perlu dilakukan pendekatan juga ya oleh pemerintah ya, atau diajak kerjasama berkolaborasi sehingga ekspresi mereka itu bisa digunakan secara positif. Nah, ya saya lihat ya kalau di kampus kami di Unsri itu ada juga banyak tembok-tembok yang bisa digunakan, seandainya ini mau digunakan ya, di sepanjang jalan Lunjuk itu saya lihat banyak temboknya. Justru kalau dia digambar dengan graffiti jadi tambah menarik ya, daripada digambar dengan coretan-coretan yang tidak perlu seperti itu. Itu Mbak.
0: Baik, Pak Budiman, bagaimana nih strategi preventif Satpol PP ke depannya? Apakah memang akan ada rencana pemasangan CCTV yang lebih masif di titik rawan atau melibatkan komunitas pemuda untuk ikut ronda atau jaga malam ini begitu, Pak?
5: Baik, benar apa yang disampaikan oleh Pak Januar tadi, bahwa ke depan Satpol PP akan berkolaborasi, kemudian dengan seluruh aspek dari unsur pemerintahan, baik itu tingkat kelurahan, kemudian tingkat kecamatan, kemudian juga pihak-pihak swasta, serta kelompok-kelompok graffiti tadi, untuk sama-sama ya kita menjaga keindahan kota Palembang ini. Kemudian Satpol PP juga sudah mengusulkan kepada Dinas Kominfo Kota Palembang terkait untuk penambahan dari CCTV beberapa titik nanti.
0: Ya, ini saya tarik lagi ke awal ya Pak. Untuk pelakunya ini sebenarnya didominasi kelompok usia tertentu atau malah justru sangat beragam gitu Pak?
5: Jadi sebenarnya kelompok-kelompok graffiti ini pemerintah juga sudah istilahnya mendata ya, yang mana Wali Kota Palembang juga sudah pernah melaksanakan lomba. Jadi kelompok-kelompok yang ini sudah kita pernah bina, jadi kita salurkan hobinya Bu untuk mencoret-coret ini ya. Itu pernah dilaksanakan di Simpang Caritas, kemudian di simpang DPRD, samping lapas perempuan dan anak, kemudian di Jenderal Sudirman. Jadi mungkin seperti apa yang disampaikan oleh Pak Januar, memang ini ada kelompok-kelompok orang yang anak-anak muda yang nakal ya kali ya. Memang bukan jiwa seninya. Jadi mereka minum-minum dulu, kemudian mabok istilahnya. Nah, itulah salah satunya memang karakternya agak merusak. Nah, tapi kalau memang dia seni, itu kelompok-kelompok seni, itu kita salurkan. Nah, jadi Pak Wali Kota juga sudah menyediakan seperti lomba-lomba, sarana untuk menyalurkan ekspresi. Itu Bu.
0: Baik, Pak Eko dan juga Pak Budiman, saya akan bacakan dulu nih WhatsApp pendengar yang sudah masuk ya di 0821-7927-9090. Ada Pak Deddy di Pelaju. Pertanyaannya adalah, kerusakan fasilitas umum ini kan memakai uang rakyat untuk memperbaikinya ya. Apakah pelaku vandalisme ini diwajibkan mengganti kerugian yang ditimbulkan? Silakan dijawab, Pak.
5: Untuk saat ini kita bekerja sama dengan Polres. Jadi apa yang seperti saya sampaikan tadi, kita lakukan BAP, kemudian fisik seperti push up, kemudian lari, bersihkan fasilitas-fasilitas umum. Tetapi apabila sudah pernyataan, kemudian kita lakukan dengan surat pernyataan. Apabila surat pernyataan itu dilakukan ulang, kita langsung serahkan kepada pihak yang berwajib, Bu.
0: Oke, berarti langsung dilimpahkan ke pihak berwajib begitu ya, Pak?
5: Ya.
0: Ah, baik. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Mbak Lina di Sako ya. Pertanyaannya ditujukan untuk Pak Eko nih. Pak Eko, bagaimana cara menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas umum ini sehingga masyarakat ikut menjaga, bukan hanya mengandalkan pemerintah? Silakan.
1: Waduh, bagus pertanyaannya. Ya, saya rasa tadi ya, kalau memang tadi perlu pendekatan ya dari pemerintah ini, pemerintah dalam arti luas ya, sampai ke RT juga ya. Saya juga di lingkungan saya kebetulan beberapa fasilitas, kalau misalnya ada got yang mapet, saya laporkan ke saluran-saluran dari pemerintah tadi ya, ke Dinas PUPR ya. Kemudian ketika terjadi wilayah kita kan banyak banjir ya, kita sampaikan, nah ini perlu keterlibatan. Nah, menumbuhkan ini perlu yang namanya rasa memiliki ya, sense of belonging kita harus tinggi seperti itu ya. Nah, dengan adanya rasa memiliki itu, kita tentu perhatian, lebih care dengan lingkungan kita. Nah, ini menjadi PR kita, karena memang secara ini kita ini kadang sering mengekspresikan kemarahan kita kepada pemerintah, kadang tuh ya sudah, gak usah kita bahasa Palembang, kita talai be ya. Kita talai, akhirnya tidak ada partisipasi kita. Nah, kadang juga memang masyarakat kita juga ini menjadi catatan kita bersama ya. Masyarakat ini kadang itu peduli terhadap lingkungan itu masih sangat rendah ya. Misalnya di beberapa titik itu kadang di depan dia atau di tempat dia jualan nih. Ini mohon maaf yang di, jualannya yang di MPR atau pilihan. Di depan dia saja masih nunggu pemerintah dulu nyapunya kan. Cuman kadang tuh gak masuk akal ya bagi saya ya. Kadang saya misalnya kita belanja di warung yang di pinggir itu. Masa yang di depan dia atau selokan di depan rumah dia itu mau nunggu dinas kebersihan dulu nyapunya kan? Padahal dia mendapatkan keuntungan di sana. Seandainya pun indah misalnya atau bersih tempat dia jualan atau di depannya itu sampahnya airnya nggak mengalir, itu keuntungannya pasti di depan dia. Nah, memang saya rasa kalau dari pemerintah sudah banyak sekali upaya-upayanya itu ya. Tapi kita harus selalu mendorong ya agar masyarakat ini care, kemudian peduli dengan rasa bersihnya ya, peduli dengan lingkungannya. Saya rasa salah satu gerakan dari presiden yang kemarin ya, yang gerakan ASRI kalau nggak salah ya Pak Budiman ya, ya itu ya, perlu dimasifkan ya. Tapi ini nggak masif ke daerah-daerah ya, ke wilayah-wilayah yang sempit-sempit gitu ya. Nah, ini hanya di permukaan misalnya. Presiden sudah membuatkan gerakan ASRI, kemudian beberapa Polres, saya lihat Pemkot, Pemda ya. Tapi di level terbawah ini saya belum kelihatan ini Pak Budiman, di tingkat RT, RW ya. Harusnya ini dimasifkan ini, per minggu minimal harus ada yang namanya gerakan untuk membersihkan lingkungan dia sendiri aja, gak usah yang lebar-lebar ya, yang jualan siomay, jualan apa di depan toko dia atau gerobaknya, bersihkan aja lah, bersihkan, siram, dicat. Nah itu kan masalah keindahan ya. Nah, ini kadang masalah selera juga nih Pak. Kadang karena dia sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun malah ya di lingkungan dia, dia ngerasa itu bukan satu hal yang menjijikkan ya, biasa aja gitu ya masyarakat kita. Nah ini perlu kita tingkatkan terus, sadar terus. Jadi PR kita juga bukan hanya kepada pemerintah, kepada semua stakeholder lah ya, mungkin dari kampus, dari swasta juga ya. Karena ini salah satu contoh misalnya, saat kita makan ya atau jajan di pinggir jalan, jajan yang enak misalnya model ataupun apa lah ya, tapi lingkungan di sekitarnya itu tadi yang jadi PR itu tadi, di sana jorok buang sampahnya sembarangan ya, padahal makanannya enak. Nah ini kita juga perlu artinya meningkatkan ekosistem UMKM kita, dan itu agar dia sadar ya akan pentingnya keindahan dan kebersihan lingkungan. Memang tadi dari pertanyaan ini menjadi PR kita bersama ya, bukan hanya Pemkot tapi semua stakeholder dalam masyarakat ini, untuk meningkatkan keindahan dan kenyamanan kita di lingkungan kita masing-masing. Itu Mbak.
0: Baik. Ada pertanyaan juga nih dari Pandi di Lir Barat 1. Ini sebenarnya untuk Pak Budiman ya. Kalau ada warga yang melihat aksi vandalisme, sebaiknya ini melapor kemana Pak? Apakah identitas pelapor dijamin kerahasiaannya? Silakan Pak Budiman.
5: Baik Mbak. Jadi bagi seluruh masyarakat yang melihat aksi-aksi vandalisme ini, silakan hubungi ke nomor 0818 621 234, atau DM ke IG Satpol PP Kota Palembang, boleh juga di TikTok Satpol PP Kota Palembang, kemudian Facebook Satpol PP Kota Palembang yang siap melayani 24 jam. Untuk kerahasiaan pasti akan kami rahasiakan. Baik.
0: Baik, berarti kalau misalkan langsung kejadian di jam tersebut, kita laporkan di jam tersebut, pihak dari rekan-rekan dari Satpol PP langsung apa Pak bergerak di jam tersebut juga begitu ya Pak?
5: Ya, pada saat jam laporan kami langsung bergerak pada saat itu juga, langsung ke lokasi.
0: Oh begitu ya, baik. Nah saya bacakan kembali nih pertanyaan yang masuk di 0821-7927-9090 ya. Ada Pak Rudi di Kemuning. Pak Eko, apakah hukuman yang lebih berat ini memang bisa benar-benar mengurangi vandalisme atau justru pendidikan karakter malah yang lebih penting?
1: Oke, baik. Ya, kalau saya tadi lebih suka ke preventif dan ke penyuluhan dan pendidikan. Karena tadi kalau hukuman itu, kalau pendekatan saya sebagai orang sosial itu kadang malah nggak efektif ya. Malah membebankan biaya, membebankan waktu juga, Pol PP APH-nya sibuk ngurusin yang seperti ini. Nah makanya tadi memang pendidikan karakter mungkin dari sekolah, bukan mungkin ya, harus ya, harus menjadi penanaman sejak dini dari awal. Kemudian kesadaran akan tadi perlunya lingkungan yang bersih, nyaman, sejuk, hijau, itu memang tidak bisa langsung pendekatannya, pasti harus dimulai dari TK mungkin ya, harus kita upayakan agar kesadaran akan kenapa sih kita perlu lingkungan yang nyaman, yang bersih, yang indah, itu harus dimulai dari awal. Karena ini kan karakter ini kan nggak serta-merta langsung bisa terbentuk. Memang pemerintah harus buat gerakan-gerakan yang menyentuh masyarakat, sehingga masyarakat itu ingin berpartisipasi, terlibat, dan lain-lainnya. Karena tadi kalau hukuman saya rasa tadi sudah ada instrumennya lewat perda ataupun undang-undang untuk menghukum, tapi ini dari sisi saya ya, saya nggak tahu dari sisi pendekatan hukum ya. Kalau dari sisi saya itu malah tidak efektif, malah itu kontraproduktif nanti akhirnya ya, seperti itu ya. Memang kalau hukuman-hukuman sekarang ini kan di KUP baru juga ada istilahnya pekerja apa Pak Budiman, pekerja sosial Pak ya. Siap. Jadi dia itu kalaupun dihukuman bukan hanya vandalisme ini, untuk kejahatan-kejahatan ringan ya, pidana ringan itu tidak dipenjara lagi. tidak dihukum ya, tapi dia disuruh kerja sosial misalnya selama beberapa bulan. Karena tadi kalau di penjara itu orang menciptakan dapat modus baru dia kejahatannya. Kalau case-nya hanya apa merusak lingkungan, ketika dia masuk ke dalam dia dapat informasi baru dia untuk nyopet dan lain-lainnya. Nah, ini juga perlu pertimbangan dan memang ini membutuhkan waktu ya bagi masyarakat tadi untuk melakukan pendidikan karakter dari TK sampai kuliah. Itu penting institusi pendidikan itu juga harus dilibatkan dalam hal ini ya, bukan hanya instansi penegakan hukum, karena ini juga bersumber dari karakter masyarakat atau kelompok-kelompok remaja yang tidak baik seperti itu.
0: Oke, okay. Pak Budiman, vandalisme yang dilakukan ini ya Pak ya, ini sebenarnya lebih banyak dilakukan secara spontan atau malah sudah menjadi aktivitas yang terorganisasi dalam kelompok tertentu begitu Pak?
5: Sebenarnya kalau saya melihat ini spontan, karena ya karena mereka ini ya apa mungkin ada pengaruh-pengaruhnya tadi Bu, pengaruh-pengaruh dari minuman. Dan pengaruh dari obat-obatan, ya kan? Nah, jadi para pelaku ini sebenarnya ya itu tadi, kalau yang dari kelompok-kelompok yang hobi graffiti ini sebenarnya dia ini pencinta seni, ya kan? Nah, jadi dia mencoret-coret itu memang lukisannya memang bisa dinikmati, ya kan? Bisa kita lihat. Nah, tapi kadang-kadang yang orang-orang yang apa yang kan pengaruh ini tadi yang agak-agak bandel dan nakal ini kan dia sifatnya karakternya merusak, ya kan, merusak. Kemudian apa, ada juga terjadi apa kemarin yang hasil dari lomba dari graffiti dari Pak Wali Kota dirusak lagi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi, dicoret-coret lagi, ya. Jelek lagi,
0: ya kan? Itu pelakunya sudah ditangkap kan Pak?
5: Ya.
0: Jadi kalau kita berbicara soal pendekatan penindakan selama ini begitu ya Pak ya, apakah pelaku yang pernah ditindak ini dia cenderung juga mengulangi perbuatannya kah begitu Pak?
5: Kalau ini sampai saat ini belum terjadi pengulangan lagi.
0: Oh berarti orangnya berbeda, jadi mungkin berbeda-beda begitu ya Pak ya? Dia jadi punya generasi juga ya Pak. Kalau nggak kapok-kapok bahaya juga. Baiklah. Nah saya akan cek dulu nih akun YouTube RRI Pro 1 Palembang apakah sudah ada yang bergabung kembali. Oke. Ini ada pertanyaan, satu pertanyaan lagi yang belum saya bacakan ya, yang masuk di 0821-7927-9090 ya. Dari Bu Maya di KM9, saya mau bertanya nih sama Pak Eko dari Visip Unsri. Pertanyaannya nih Pak, ada rekomendasi nggak untuk pemerintahan supaya vandalisme ini benar-benar tidak terjadi lagi? Sayang saja Kota Palembang ini sudah diberikan fasilitas yang mumpuni, tapi dirusak sama warganya sendiri. Ya silakan Pak Eko.
1: Oke baik, makanya tadi ini vandalisme ini kan penyakit sosial, Mbak ya. Kenapa dikatakan viral? Karena orang yang melakukan pengrusakan ini bukan untuk mencari keuntungan gitu ya. Kalau misalnya dia maling misalnya kan, ya kan jelas kan tujuannya untuk menutup tangan sendiri. Makanya ini kalau secara historis kan vandalisme ini kan dilakukan oleh kalau vandal ini nama dari satu suku ya, suku di Jerman itu yang merusak keindahan kota Romawi dan kota Yunani pada saat itu ya. Nah karena peristiwa itu pengrusakan saja ini sehingga ini diserap menjadi satu bahasa yang disebut dengan vandalisme, tindakan untuk merusak keindahan atau kenyamanan dan tidak bertujuan mencari keuntungan. Makanya tadi ini penyakit sosial gitu ya. Nah yang dilakukan secara formal tadi sudah ya, lewat kalau kelompok tadi nggak ada masalah nih, kelompok ini memang dia senang memang menciptakan seni. Nah, yang merusak ini yang paling parah. Nah, tadi pemerintah sudah melakukan tindakan dengan melakukan adanya CCTV, kemudian ada yang beberapa yang sudah dihukum ya. Nah, kalau untuk jangka panjangnya tadi memang kita harus buat satu gerakan yang bukan buat ya, menghidupkan lagi, gerakan-gerakan dari presiden, dari pemerintah kota ini untuk kebersihan-kebersihan di lingkungannya. Saya rasa wali kota ini juga punya program juga ya, untuk misalnya tiap minggu untuk bersihan. Nah, ruang-ruang inilah digunakan tadi untuk mensosialisasikan agar masyarakat tadi berpartisipasi. Nah, selain itu saya sudah menyampaikan juga tadi melibatkan pihak swasta, karena kalau vandalisme apa untuk mengekspresikan seni dalam grafiti ini butuh biaya juga saya lihat ya, karena satu kanvas atau ruang tembok itu perlu dicat dulu dan lain-lain. Artinya perlu pelibatan pihak swasta tadi yang konsen dengan keindahan dan ini lingkungan, seperti itu.
0: Baik. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini, apa yang akan Anda sampaikan begitu Pak Budiman dan juga Pak Eko untuk menutup dialog kita pada pagi hari ini? Saya minta Pak Budiman terlebih dahulu, silakan Pak.
5: Terima kasih. Jadi saya harapkan kepada, ya memang tugas kami cukup berat ya Bu ya. Jadi kami tidak bisa apa bekerja sendiri. Jadi kami mohon bantuan dari seluruh lapisan masyarakat. Jadi seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Eko bahwa kadang-kadang kan karakter masyarakat ini kan berbeda-beda. Seperti sampah tadi, saya sebelum duduk di sini juga sebagai lurah. Jadi pada gerakan dari Pak Wali ini apa bersih-bersihkan tiap minggu Pak Eko. Jadi yang bekerja membersihkan apa membersihkan lingkungan di kelurahan itu gotong royong itu hanya lurah RT, masyarakat seperti apa yang disampaikan Pak Eko, yang kita membersihkan di halaman di rumah dia, di got dia, ya kan? Itu enggak ada mau keluar ikut gotong royong, ya kan? Nah, itu. Jadi kesadaran dan tingkat ini masyarakat ini masih rendah. Saya merasa ya kepeduliannya ya kan. Jadi saya meminta kepada masyarakat tolonglah kepeduliannya untuk

0: kepada mungkin perguruan tinggi juga dilibatkan, swasta dan kelompok-kelompok tadi. Yang selanjutnya ini tadi pendidikan karakter tadi ya, pendidikan karakter di mana ini mulainya dari TK malah ya, dari TK ini bagaimana kepedulian dengan lingkungan tadi. Jangan sampai tadi yang kata Pak Lurah tadi ya, kita bersihkan depan got dia, yang dia sendiri buangnya di situ. Kadang itu Pak, ini usaha ekonominya kadang ya. Nah ini kalau kita ngomongin karakter masyarakat kita belum bagus ini, seolah-olah kita menganggap kita bukan masyarakat yang baik ya. Tapi itulah kenyataan yang kita alami ya, dan saya juga sebagai masyarakat juga melihat. Kadang itu yang kalau gotong royong tuh Pak, yang itu baik Pak. Nah ini juga perlu kita ciptakan ya, kita dorong masyarakat kita ini sadar dengan dan mencintai lingkungan kita sendiri. Mungkin dulu Pak.
1: Baik, baiklah kalau begitu terima kasih banyak Pak Budiman dan juga Pak Eko sudah bersama RRI Pro 1 Palembang di perbincangan kita pagi hari ini. Terima kasih waktunya Pak Eko dan juga Pak Budiman. Selamat lanjutkan aktivitas kembali. Sebelumnya juga khusus nih untuk Pak Budiman, selamat ya Pak ya. Atas jabatan barunya di Satpol PP baru satu minggu kurang lebih ya Pak ya. Ya, ya ke depan mudah-mudahan kolaborasi kita, kerjasama kita lancar terus ya Pak, amin.
2: Amin.
1: Baik Pak Eko, Pak Budiman, terima kasih banyak, selamat pagi, selamat lanjutkan aktivitas Budiman. Kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Dialog Palembang Menyapa pada pagi hari ini. Jadi fasilitas publik ini dibangun dengan uang rakyat ya, uang kita bersama. Merusaknya itu bukan cara yang keren untuk menunjukkan eksistensi, melainkan cerminan mundurnya peradaban sebuah kota. Jembatan Ampera dan keindahan Palembang adalah wajah kita. Menjaganya bukan cuma tugas Satpol PP, tapi juga tanggung jawab setiap warga kota. Demikian Dialog Palembang Menyapa pada pagi hari ini. Saya Tata Edin, seluruh tim yang bertugas untuk sementara pamit ya di Dialog Palembang Menyapa. Mari kita sama-sama untuk stop vandalisme ya. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Palembang Menyapa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
3: Kanal informasi dan inspirasi
1: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

92,4 FM, Radio Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang pagi ini, pendengar masih bareng Tata juga hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami masih akan terus hadirkan informasi terupdate untuk Anda. Jadi kami ambil dari rri.co.id, kunjungan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Candi Prambanan memberikan kesan mendalam bagi anggota komunitas India. Ada rasa bangga dan haru dirasakan anggota komunitas India di Yogyakarta. Devanan, warga asal India yang menetap di Yogyakarta, menyampaikan kegembiraannya karena dapat melihat lebih dekat dengan Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Modi ya. Apalagi kedua pemimpin negara tersebut berada di Candi Prambanan yang merupakan warisan budaya dunia. Jadi Dev Anand sendiri tidak menyangka mendengar dapat bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Modi. Dev Anand juga telah menetap di Yogyakarta selama 37 tahun. Dev juga menyampaikan apresiasi untuk Presiden Prabowo atas sambutan yang hangat untuk pemimpin negaranya, dan rasa terima kasih ini juga disampaikan untuk rakyat Indonesia atas sambutan yang meriah untuk Perdana Menteri Modi. Jadi anak-anak, remaja, orang tua, laki-laki dan perempuan memberikan sambutan yang meriah untuk Perdana Menteri Modi. Mereka berdiri di sepanjang jalan di tengah cuaca terik sambil melambaikan bendera merah putih dan bendera India.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar, dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

92,4 FM, Radio Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini pukul 9.56 menit waktu Indonesia Barat. Kita harus cukupkan untuk Palembang pagi ini, edisi Kamis 9 Juli 2026. Setelah ini adalah rekan saya Esi yang akan menemani Anda di sepanjang Palembang siang ini. Kalau begitu, tetap pamit dari ruang dengar Anda semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
7: Kilau Pancasila telah refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air.

0: Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, kami hadir kembali tentunya ke ruang dengar Anda, melanjutkan kebersamaan kami menemani Anda di hari ini ya, hari Kamis 9 Juli 2026. Pendengar, beragam materi acara kami sudah siapkan untuk Anda. Hiburan dan informasi akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan nanti tepat pada pukul 11, Warta Berita, yang pun dalam dinamika olahraga akan mengisi ruang dengar Anda dari program 3 Radio Republik Indonesia. Berikutnya pendengar, tepat pada pukul 13 ya, kami juga akan menghadirkan Warta Berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Selanjutnya program Indonesia Banget tentunya kembali akan kami hadirkan pada pukul 13:30 nanti. Itulah pendengar ragam mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang siang ini sembari beraktivitas bersama saya Esi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Ya, pendengar, kami terus bersama Anda dalam rekan Palembang siang ini. Informasi juga hiburan akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti informasi berikut ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendorong pengembangan vaksin dengue berbasis mRNA. Kolaborasi UI Sihua diharapkan memperkuat kemandirian produksi vaksin nasional Indonesia. Hal ini disampaikan Budi Gunadi Sadikin saat konferensi pers di kantor Kemenkes Jakarta. Menurut Menkes Budi, Indonesia masih menghadapi beban penyakit menular yang tinggi. Setiap tahun sekitar 151 ribu orang terinfeksi dengue yang kini menempati peringkat keempat penyakit menular di Indonesia. Selanjutnya, pendengar, Menteri Kesehatan juga menyebut tuberkulosis menjadi penyebab kematian tertinggi di antara penyakit menular, disusul HIV, dengue, dan juga malaria. Pemerintah memprioritaskan vaksin bagi penyakit dengan angka kejadian serta kematian tertinggi dalam program imunisasi nasional.

hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Ya, kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang siang ini. Informasi selanjutnya ini mengenai kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh sekaligus mengajak seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan madrasah untuk menyukseskan gerakan literasi madrasah Sumatera Selatan tahun 2026. Program yang mengusung tema Menulis Menginspirasi Berkarya ini diinisiasi oleh Pojok Literasi Madrasah Sumatera Selatan sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan dalam membangun ekosistem literasi yang kuat di madrasah. Pendengar, kepastian dukungan ini disampaikan langsung dalam pertemuan audiensi di ruang pimpinan kantor wilayah Kemenag Sumsel. Pada kesempatan tersebut, Kemenag Sumsel menyambut baik program strategis ini dan menegaskan kesiapan dalam memfasilitasi serta mendorong keterlibatan aktif para kepala madrasah dan juga guru. Taufik menambahkan potensi intelektual di lingkungan Madrasah Sumsel saat ini sudah sangat berkembang pesat. Mayoritas kepala madrasah dan guru saat ini pendidikannya tidak lagi sebatas S1, sudah banyak yang S2, bahkan ada yang sudah menempuh S3. Taufik menjelaskan tulisan-tulisan seputar pendidikan, makalah atau hasil studi setiap harinya bisa dituangkan dan dimasukkan ke dalam program gerakan literasi ini. Meningkatnya urgensi waktu yang telah memasuki bulan Juli membuat pihak Kanwil Kemenag Sumsel menghimbau agar sosialisasi program ini segera disebarluaskan secara masif ke seluruh madrasah se-Sumatera Selatan.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Ya, pendengar, tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan menemani Anda. Nanti tepat pada pukul 11, kami juga akan menghadirkan dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya, Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan satu tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan inian

0: sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
1: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Perancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Masih sekitar sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: A simply flawless performance.
2: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
3: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
4: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
2: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
5: Obviously dream come true, winning here.
2: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi, terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
5: Thank you so much guys for your energy today.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elise Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevon Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad, khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Misalnya belum pernah dilatih sama apa, pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Kabar baik datang dari olahraga panahan. Tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mix team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mix team rekap. Dari ranking yang dirilis World Earth Series berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan menargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah merencanakan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panahan NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu, Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

Pendengar pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang siang ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, karena informasi dan inspirasi. Informasi berikut ini mengenai pemerintah kota Palembang memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM melalui Festival Pesta Rakyat dan Nonton Bareng atau Nobar Piala Dunia 2026. Sekretaris Daerah Kota Palembang Aprizal Hashim mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan surat edaran yang menghimbau pemerintah daerah untuk memfasilitasi kegiatan nonton bareng sebagai upaya menggerakkan ekonomi kerakyatan sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat. Pendengar, guna menindaklanjuti surat edaran tersebut, ia mengatakan pemerintah kota berkolaborasi dengan Komando Distrik Militer atau Kodim 0418 Palembang untuk menggelar Festival Pesta Rakyat dan Nobar Piala Dunia di pelataran Rumah Dinas Wali Kota Palembang pada 10 hingga 19 Juli 2026. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola dunia secara bersama-sama, tetapi juga dirancang sebagai ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelibatan pelaku UMKM.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Ada JC Luisi dengan lantas membawa kita ke pukul 11.53 menit saat ini. Kami masih terus bersama Anda dalam rangkaian Palembang siang ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi selanjutnya mengenai pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan skema distribusi silang dengan memanfaatkan sisa cadangan kuota BBM subsidi tingkat provinsi untuk mengatasi kelangkaan solar di sejumlah SPBU yang mengalami kendala operasional. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan penyesuaian distribusi akan menggunakan cadangan kuota provinsi sehingga tidak mengurangi alokasi masing-masing kabupaten dan kota. Ia meminta instansi terkait segera memetakan SPBU yang mengalami hambatan distribusi agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Menurut Herman Deru, antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan solar subsidi merupakan persoalan yang telah berlangsung lama dan diduga dipengaruhi praktek penyalahgunaan distribusi oleh oknum tertentu. Untuk memperketat pengawasan, Pemprov Sumsel akan membentuk tim pengawas lapangan yang melibatkan unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan guna memastikan distribusi solar subsidi berjalan sesuai kebutuhan.

0: Jam Prusadu.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi Armisi, inilah informasi selengkapnya. Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan Gereja Tingkat Asia atau Federation of Asian Pastors Conference di Jakarta. Kegiatan internasional tersebut akan berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan penyelenggaraan kegiatan tersebut menjadi momentum menunjukkan wajah toleransi Indonesia kepada dunia. Direktur Utama RRI Ihen Raspo menegaskan Renstra 2025-2029 harus diwujudkan melalui implementasi nyata, bukan sekadar dokumen administratif. Keberhasilan transformasi organisasi bergantung pada kepemimpinan yang mampu menggerakkan seluruh insan RRI dan mengubah pola pikir. Workshop implementasi Renstra menjadi forum menyamakan persepsi serta merumuskan langkah implementasi yang konkret di seluruh satuan kerja. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Isi, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.
1: Kami terus bersama Anda pendengar tentunya dalam rangkaian Palembang siang ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami juga akan menghadirkan alunan nada religi untuk Anda menantikan kumandang beduk dan azan zuhur yang akan tiba di hari ini ya, hari Kamis 9 Juli 2026 pada pukul 12 lebih 10 menit nanti.

Islam, niat bukan sekedar awal dari sebuah amal. Ia adalah ruh yang menghidupkan setiap tindakan kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan hati adalah pondasi utama dalam berbuat baik. Kadang kita merasa amal kita kecil, tersenyum kepada orang lain, membantu orang tua di rumah, atau sekedar membuang sampah di tempatnya. Tapi jika semua itu dilakukan karena Allah, maka nilainya besar di sisinya. Niat yang benar bisa mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Seorang ibu yang memasak untuk keluarganya, jika diniatkan sebagai ibadah, maka setiap potongan bahan dan langkah memasaknya menjadi pahala. Seorang pekerja yang jujur dan sabar, jika diniatkan untuk mencari nafkah halal, maka setiap keringatnya bernilai ibadah. Mari kita latih diri untuk selalu memperbaiki niat. Saat bangun pagi, niatkan untuk menjalani hari dengan penuh keberkahan. Saat belajar, niatkan untuk menambah ilmu demi kebaikan. Saat bekerja, niatkan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Allah melihat isi hati kita, bukan sekadar hasil yang nampak. Maka sebelum melangkah, periksa hati. Untuk siapa aku melakukan ini? Semoga setiap amal kecil kita dengan niat yang lurus menjadi jalan menuju ridho-Nya. Amin.

Pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

Islam, menyakiti hati orang lain adalah perkara yang sangat serius. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seringkali tanpa sadar, ucapan atau tindakan kita membuat orang lain terluka. Mungkin kita mengolok, membandingkan, atau menyepelekan perasaan orang lain. Tapi ingatlah, dalam pandangan Allah, menyakiti hati seorang hamba bisa menjadi sebab datangnya murkanya. Allah tidak hanya melihat ibadah kita, tapi juga bagaimana kita memperlakukan sesama. Ketika kita membuat orang lain tersenyum, mendoakannya atau menguatkannya di saat sulit, itu adalah bentuk ibadah yang besar. Sebaliknya, saat kita membuat seseorang menangis karena keegoisan atau kata-kata tajam kita, bisa jadi Allah menunda kebahagiaan kita sebagai pelajaran. Ingatlah, doa orang yang terzalimi itu mustajab. Maka dari itu, sebelum bicara, tanyakan pada hati, apakah ini akan membuat saudara saya bahagia atau justru sedih? Jika ragu, diam lebih baik. Karena diam bisa menjadi bentuk kasih sayang. Mari kita jadi pribadi yang lembut, menenangkan, bukan menyakitkan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat dan paling menenteramkan bagi sesamanya.

Dalam hidup, kesedihan adalah hal yang wajar. Terkadang kita merasa lelah, kecewa, bahkan kehilangan arah. Tetapi dalam Islam, kesedihan bukan untuk dipelihara, melainkan untuk dihadapi dengan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Quran Surat At-Taubah ayat 40. Ini adalah janji yang luar biasa. Saat dunia terasa berat, saat doa belum dijawab, ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang terucap dalam diam, semua didengar dan dicatat. Rasulullah SAW pun pernah bersedih, tetapi beliau tidak tenggelam dalam kesedihan. Beliau bangkit dengan keyakinan bahwa pertolongan Allah itu nyata. Jangan bersedih, karena kesulitan adalah bagian dari ujian. Dan ujian adalah tanda cinta Allah pada hambanya. Sesungguhnya, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Kuatkan hati dengan zikir, lapangkanlah dada dengan sholat, dan basahi lisan dengan istighfar. Karena jiwa yang dekat dengan Allah akan tenang walau dihantam badai. Bersabarlah, berdoalah, dan tetaplah berharap. Sebab di balik gelapnya malam, selalu ada fajar yang menanti.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

Salam jumpa untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, dan terima kasih tentunya tak lupa kami ucapkan untuk Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, seperti informasi berikut mengenai Bank Sampah Indonesia Legacy, mitra binaan PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu meraih penghargaan pemerintah Kota Palembang. Apresiasi diberikan atas inovasi program SPP dibayar dengan sampah yang menghubungkan pendidikan lingkungan dan ketahanan pangan. Penghargaan tersebut menegaskan keberhasilan kolaborasi Yayasan Quranic Farm Indonesia bersama Bank Sampah Indonesia Legacy. Kolaborasi itu menghadirkan solusi pengelolaan sampah sekaligus memperluas akses pendidikan bagi anak yatim dan duafa. Program tersebut memungkinkan siswa membayar biaya pendidikan menggunakan sampah organik dari rumah. Sampah kemudian diolah menjadi kompos, nutrisi organik cair, dan produk bernilai ekonomi untuk mendukung operasional pendidikan. General Manager PLN UID S2JB, Diksi Arfani Umar, mengatakan pembinaan berkelanjutan akan berhasil ketika masyarakat menjadi pelaku utama perubahan. Diksi menegaskan sampah mampu membuka akses pendidikan sekaligus juga menggerakkan perekonomian masyarakat.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau

Pendengar, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsul Rijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara, PLN Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KORTAS Tipidkor Polri. Penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu 8 Juli 2026 malam, karena itu ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan. Pendengar, tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda. Pada pukul 13 nanti kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.

0: Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang. Sari Berita. Otoritas Jasa Keuangan OJK terus mendorong peningkatan literasi keuangan digital dan pengembangan kewirausahaan di kalangan generasi muda. Memasuki musim kemarau, Manggala Agni Daops 14 Banyuasin meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Selain menyiagakan personel dan peralatan, patroli rutin juga dilakukan di sejumlah wilayah yang dinilai rawan. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Esi Armisi. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan OJK terus mendorong peningkatan literasi keuangan digital dan pengembangan kewirausahaan di kalangan generasi muda.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK terus mendorong peningkatan literasi keuangan digital dan pengembangan kewirausahaan di kalangan generasi muda. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso mengatakan, transformasi digital telah membuka peluang besar dalam memperluas akses keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, perkembangan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan pemahaman keuangan masyarakat. Adi mengakui tidak cukup hanya menggunakan teknologi. Menurutnya, pengguna juga harus cerdas mengelola keuangan dan siap berkarya serta berwirausaha sehingga dapat mendukung kemajuan dan pertumbuhan ekonomi daerah. OJK terus mendorong pengembangan inovasi keuangan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan dengan tetap mengutamakan perlindungan konsumen.
2: Digital, aset itu mari kita bicara orangnya dulu. Orangnya itu ya Sultan Muda. Jadi Sultan Muda harus melek digital. Karena dengan melek digital, dengan literasi yang baik, Anda bisa naik kelas. Ya, naik kelas dari paling bawah, ultra mikro, menuju mikro, sedang sampai ke besar. Nah itu mungkin sangat memungkinkan. Nah, oleh karena itu ada caranya. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah tadi kita punya akses keuangan yang lebih baik, berarti melalui sektor keuangan. Ada perbankan, ada banyak lembaga yang bisa mendukung ya pembiayaan. Bahkan sekarang dengan kemarin kita coba cek di beberapa daerah itu ada kredit kepada peternak sapi perah misalnya. Itu dengan teknologi sektor keuangan sudah.
1: Adi menjelaskan mayoritas pengguna aset kripto di Indonesia saat ini berasal dari kalangan generasi muda. Hingga Mei 2026, jumlah akun aset kripto tercatat mencapai 22,4 juta dengan nilai transaksi hampir 122 triliun rupiah hanya dalam 5 bulan pertama tahun ini. Selain itu, industri aset kripto telah menyumbang penerimaan negara sebesar 2,6 triliun sejak Mei 2022 hingga Mei 2026. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Palembang kini memasuki tahap akhir dengan progres yang telah mencapai hampir 89,16% yang ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026. Upaya pemerintah Kota Palembang menghadirkan sistem pengelolaan sampah modern melalui pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL, terus menunjukkan perkembangan. Proyek strategis tersebut kini memasuki tahap akhir pembangunan dan ditargetkan mulai

0: mulai beroperasi pada Oktober 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Ahmad Mustain mengatakan, berdasarkan laporan pihak pengembang, hingga 30 Juni 2026, progres pembangunan PSEL telah mencapai 89,16%. Hampir seluruh pekerjaan konstruksi telah diselesaikan. Serta, dari sisi infrastruktur kelistrikan, seluruh tower transmisi juga telah selesai dibangun.
1: Berdasarkan laporan dari pihak pengembang, terhitung sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2026, progres pembangunan PSEL sudah sampai 89,16%. Jadi alhamdulillah segala sesuatu dalam hal proses pembangunannya sudah terlaksana. Kalau dilihat dari pabrik sudah terlihat sangat megah, dan juga jaringan listrik, semua tower sudah berdiri. Sekarang lagi proses stringing kabelnya, mudah-mudahan sesuai dengan rencana Oktober tahun 2026, PLTSA atau PSEL Kota Palembang sudah bisa beroperasi.
0: Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang selama ini dibuang ke tempat pembuangan akhir, sekaligus menghasilkan energi listrik dari proses pengolahan sampah. Selain itu, PSEL diharapkan menjadi solusi pengelolaan sampah yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan bagi Kota Palembang. Esi Armisi melaporkan.
2: Pendengar, Satpol PP Kota Palembang terus meningkatkan pengawasan aksi vandalisme di Palembang melalui patroli tiap malam dan pemasangan kamera CCTV di daerah yang dianggap rawan.
3: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang terus meningkatkan pengawasan untuk mencegah maraknya aksi vandalisme yang merusak fasilitas umum di sejumlah titik Kota Palembang. Upaya tersebut dilakukan melalui patroli rutin setiap malam oleh Unit Reaksi Cepat atau URC di kawasan-kawasan yang dinilai rawan. Kepala Satpol PP Kota Palembang Harrison mengatakan patroli dilakukan bersama Polrestabes Palembang dan jajaran Polsek. Mengantisipasi aksi vandalisme, pengawasan juga menyasar balap liar, tawuran remaja, serta berbagai gangguan ketertiban umum lainnya. Selain meningkatkan patroli, pemerintah Kota Palembang juga menambah pemasangan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik rawan. Menurut Harrison, keberadaan CCTV terbukti efektif membantu aparat kepolisian mengidentifikasi dan mengungkap pelaku vandalisme, termasuk kasus di kawasan Simpang Lampu Merah Caritas. Ia menyebutkan sebagian besar pelaku yang diamankan merupakan kalangan remaja.
4: Ya, kalau kita kan sekarang ini kan pengawasan, pemantauan tetap kita lakukan, terutama di jam-jam rawan, di malam hari. Itu kan ada tim kita, ada tim ORC namanya Unit Reaksi Cepat. Itu juga setiap malam kita lakukan patroli, terutama di daerah-daerah memang rawan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab berkaitan dengan vandalisme. Kemarin kan sudah kita ditangani oleh pihak Polrestabes, kan kemarin kan sudah ada pelakunya. Nah itu kan sudah diamankan, sudah itu seperti itu.
3: Ditambahkan Harrison, aksi vandalisme sering terjadi di sejumlah lokasi, di antaranya Simpang Caritas, Simpang Polda, Simpang 5 DPRD Sumsel, serta pada tembok, pagar, dan berbagai fasilitas umum lainnya. Harrison menghimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan keindahan Kota Palembang dengan tidak merusak fasilitas publik, serta segera melaporkan apabila menemukan aksi vandalisme. Satpol PP juga membuka layanan pengaduan masyarakat selama 24 jam. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
5: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Gubernur Sumatera Selatan membentuk Satuan Tugas atau Satgas Pengawasan Suplai dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak BBM Bersubsidi.
6: Gubernur Sumatera Selatan membentuk Satuan Tugas Satgas Pengawasan Suplai dan juga Penyaluran Bahan Bakar Minyak BBM Bersubsidi. Pembentukan itu imbas adanya dugaan sindikat dan juga mafia BBM yang berujung pada panjangnya antrian dan juga penyelewengan BBM bersubsidi. Hermen Deru mengatakan pembentukan Satgas tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi yang melibatkan seluruh bupati dan wali kota, Badan Pengatur Hilir Minyak dan juga Gas Bumi, PT Pertamina Patraniaga, Hiswana Migas, serta Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Menurutnya Satgas itu akan mengawasi penyaluran BBM subsidi di tiap SPBU, sebab dia menilai adanya pelanggaran terhadap penyalurannya.
7: Nah ini saya minta langsung di breakdown aja, mana yang SPBU bermasalah dari distribusi ini, artinya dengan mengakibatkan antri, kita ambil dari kuota provinsi, jadi setingkat provinsi. Besok akan saya tanda tangani Satgas pengawasan dalam suplai dan penyaluran di setiap SPBU di Sumatera Selatan. Kalau baca dalam minggu inilah kejimaan hasilnya lah.
6: Adanya dugaan sindikat dan juga mafia itu juga terungkap karena sejumlah SPBU enggan menyalurkan solar subsidi, sehingga dia juga meminta pihak kepolisian untuk ikut dalam penanganan masalah tersebut. Dia menargetkan berbagai upaya itu bisa membuat antrian panjang di SPBU teratasi dalam waktu dekat. Terjalan radio harus dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan 3 pelaku di Seberang Ulu 1, satu pelaku berhasil diamankan pihak yang berwajib.
8: Aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan 3 pelaku di Jalan Pak Ri Usman, Seberang Ulu 1, Palembang, terekam kamera pengawas. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu dini hari memperlihatkan salah satu pelaku menutupi wajah dan tubuhnya dengan kain sarung sehingga menyerupai sosok ninja. Ketiga pelaku kemudian merusak kunci stang sebelum membawa kabur sepeda motor yang terparkir di teras rumah korban. Berbekal laporan korban dan rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi para pelaku. Dari hasil penyelidikan, satu orang tersangka berinisial IN berhasil ditangkap, sementara dua pelaku lainnya hingga kini masih dalam pengejaran petugas. Hasil pemeriksaan mengungkap sepeda motor hasil curian telah dijual. Uang dari penjualan kendaraan tersebut digunakan tersangka untuk membeli narkoba dan bermain judi online. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kasat Reskrim Kompol Heri menjelaskan, pelaku ada 3 orang dengan peran masing-masing. Satu orang bertugas mengawasi, satu merusak kunci stang menggunakan kunci T, sementara pelaku lain mendorong sepeda motor hasil curian.
9: Mereka ada 3 orang berperan masing-masing. Ada yang satu mengawasi dan satu merusak pakai kunci T dan si pelaku ini mendorong daripada motor yang dicuri. Selain perkara curanmor, pelaku ini juga melakukan penjamretan terhadap seorang wanita.
8: Polisi juga mengungkap selain terlibat dalam kasus pencurian kendaraan bermotor, tersangka IN diduga turut melakukan aksi penjamretan terhadap seorang perempuan. Saat ini, penyidik masih memburu 2 pelaku lainnya sekaligus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap kemungkinan terlibatnya mereka dalam tindak kriminal lain. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
2: Berita terakhir, memasuki musim kemarau, Manggala Agni Daops 14 Banyuasin meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Selain menyiagakan personel dan peralatan, patroli rutin juga dilakukan di sejumlah wilayah yang dinilai rawan.
10: Untuk informasi hotspot, sampai dengan Juli pertengahan ini, itu masih terpantau 1-2 titik.
11: Memasuki puncak musim kemarau, Manggala Agni Daops 14 Banyuasin meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Banyuasin. Hingga pertengahan Juli 2026, jumlah titik panas yang terpantau masih relatif rendah, yakni sekitar 1-2 titik. Beberapa di antaranya berada di kawasan Makarti Jaya dan Kecamatan Rantau Bayur. Meski demikian, hasil patroli udara juga mengonfirmasi adanya kejadian karhutla di sejumlah lokasi sehingga membutuhkan penanganan yang cepat. Kaur Pencegahan Karhutla Manggala Agni Daops 14 Banyuasin, Yogi, mengatakan seluruh personil terus memantau perkembangan titik panas sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya kebakaran. Menurut Yogi, tantangan utama dalam penanganan karhutla adalah kondisi medan. Sejumlah lokasi berada di seberang sungai sehingga menyulitkan mobilisasi personil maupun peralatan pemadaman.
10: Kejadian karhutla di wilayah Rantau Bayur seperti kemarin Tanjung Menang. Desa Tanjung Menang, terus Desa Srijaya itu Jagung, Desa Sejagung, sama Desa Tanjung Menang Musi. Kalau untuk penanggulangannya, nah itu yang masih masalah, karena kebenaran di seberang sungai ya, kalau kita dari darat sini kan, dari wilayah Pangkalan Balai, jadi agak sulit untuk penyeberangan.
11: Untuk memperkuat kesiapsiagaan, Manggala Agni menempatkan satu posko siaga di wilayah Rambutan yang dinilai memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi. Patroli lapangan juga dilakukan secara bergilir di Desa Banyu Urip dan Desa Rantau Harapan. Selain itu, peralatan pemadaman dipastikan dalam kondisi siap pakai. Tahun ini Manggala Agni juga mendapat tambahan kendaraan pemadam serta menyiagakan 15 unit mesin pompa guna mempercepat respon apabila terjadi kebakaran. Koordinasi dengan BPBD, TNI, Polri, pemerintah desa dan masyarakat peduli api terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla dapat berlangsung cepat dan terpadu. Selain itu, Yogi juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api kepada pemerintah desa atau instansi terkait. Manggala Agni berharap kerjasama seluruh elemen masyarakat dapat menekan risiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau, sehingga keselamatan warga dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Banyuasin tetap terjaga. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Otoritas Jasa Keuangan OJK terus mendorong peningkatan literasi keuangan digital dan pengembangan kewirausahaan di kalangan generasi muda. Memasuki musim kemarau, Manggala Agni Daops 14 Banyuasin meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Selain menyiagakan personel dan peralatan, patroli rutin juga dilakukan di sejumlah wilayah yang dinilai rawan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri, sampai jumpa.
5: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Indonesia banget hadir di Pro 1 RRI Palembang.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar di program Indonesia Banget untuk hari ini ya, di hari Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Esi. Ya pendengar di Indonesia Banget, seperti biasa ya, Anda yang ingin request lagu, silakan nanti boleh bergabung di line telepon 0711-369977 atau juga bisa melalui WA di 0821-792-79090 ya. Dan juga tentunya ada tema seperti biasa yang kita hadirkan di Indonesia Banget. Ini di siang hari ini ya sih bakal ngomongin tentang lagu yang langsung membuat pendengar ingat seseorang ya. Jadi mungkin ada nih di antara pendengar yang kalau ngedengerin lagu beberapa detik aja gitu ya, langsung teringat sama seseorang, entah itu sahabat, keluarga, atau seseorang yang pernah hadir di satu fase kehidupan Anda ya. Apa nih, jadi nanti boleh disampaikan judul lagunya apa gitu ya. Dan kalau boleh juga ada ceritanya di belakang lagu tersebut, boleh disampaikan tentunya di Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini di line telepon 0711-369977 atau juga di 0821-792-79090.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Masih di Indonesia Banget tentunya, 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nanti tema yang saya hadirkan ya, saya sampaikan kembali, ini mengenai lagu apa yang kalau pendengar simak gitu ya, langsung teringat seseorang. Nah, nanti boleh disampaikan melalui line telepon di 0711-369977 atau juga bisa melalui WA ya di 082179-279090 setelah pas jam Pro 1. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: ya.
1: Saya dari PT Bea Cukai, barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
0: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
1: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
0: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
1: Ibu jangan macam-macam ya, nanti bisa kami pidanakan, bu.
0: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok, jangan ngada-ngada deh, Pak.
1: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai, modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara developing aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata mengatakan, Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Menurutnya, kerjasama ekonomi antar negara anggota terus diperkuat melalui berbagai instrumen untuk meningkatkan volume perdagangan. Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmen penuh mendukung keamanan operasional PT Bukit Asam sebagai objek vital nasional dan perusahaan strategis penopang ketahanan energi Indonesia. Pertemuan antara Kapolda Sumsel, Irjen Pol Sandi Nugroho dengan Direktur Utama PT Bukit Asam, Letjen TNI Purnawirawan Bambang Ismawan, membahas penguatan sinergi, koordinasi, lintas sektor, dan kelancaran operasional perusahaan. PT Bukit Asam menekankan bahwa kelancaran operasionalnya penting untuk pasokan energi nasional dan koordinasi cepat dengan kepolisian menjadi faktor kunci dalam menjaga kesinambungan layanan kepada masyarakat. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar, saatnya Indonesia Banget. Saya terima atensi yang sudah tersambung ya via telepon 0711-369977. Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget. Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: BK9 Mbak Esi.
0: BK9 ya.
1: Ayo ingat-ingat ayo, siapa ayo.
0: Ada dua sih, Mbak Yuni sama Mbak.
1: Ya, Mbak Yuni BK9, Mbak Wendy itu BK10
0: ya. Oh, Mbak Yuni ya. Oke, ya. Mbak Yuni apa kabar Mbak Yuni?
1: Kabarnya sehat Mbak Esi, Mbak Esi juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat Mbak Yuni. Dimana, gimana cuacanya di sana, di BK9 Blitang?
1: Masih panas Mbak, panas siang ini ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita mau keluar ke rumah tuh lagi malas ya, malas-malasan aja ngamar aja Mbak dari tadi.
0: Oke. Okay. Baik, enak banget tapi ya malas-malasan di rumah.
1: Ya, sekali-sekali Mbak memanjakan ya badan.
0: Betul. Mumpung juga anak-anak sekolah masih ya, liburan gitu ya.
1: Iya, benar. Kalau udah mulai berangkat sekolah Mbak, betul, pagi kita siap tempur di dapur itu.
0: Betul banget ya. Hektik gitu jadinya. Baik,
1: ya, harus wajib ya.
0: Betul. Mbak Yuni, ini kalau tadi temanya sudah mendengarkah?
1: Dengar, atau perlu tentang esingan? Lagu, tentang betul perasaan, tentang iya kejadian.
0: Aduh.
1: Dengan lagu itu kan maksudnya.
0: Betul.
1: Ada apa gitu.
0: Ada apa gitu ya. Gimana nih lagu apa Mbak Yuni?
1: Dari Rosa Mbak.
0: Rosa yang mana?
1: Cinta.
0: Cinta ya. Wah, ini dari judulnya aja udah ketahuan ya, pasti tentang cinta iya gitu lah ya.
1: Cinta bikin lara.
0: Waduh. Cinta bikin lara. Aduh, sedih jadinya ya. Gimana tuh? Jadi

0: waktu itu sama seseorang itu aja lah ya ngomongnya ya, gimana Mbak?
1: Ya benar, iya dengan seseorang lah kita.
0: Sebut saja A gitu ya.
1: Si A. Aha. Dengan isialnya Y gitu.
0: Waduh.
1: Ya. Sila kita pernah sama-sama jatuh cinta dulu di waktu muda ya Mbak.
0: Betul.
1: Perasaan dia tuh belahan jiwa aku tidak akan pernah tergantikan ya. Perasaan Mbak.
0: Perasaan ya. Udah yang paling benar gitu ya.
1: Aku 100% betul percaya dengan dia itu.
0: Oke.
1: Perasaan aku dia orangnya jujur ya. Benar-benar mencintai aku. Ada orang bilang gini-gini, aku tuh nggak percaya loh. Kalau belum mata kepala aku tuh nggak melihat dengan sendiri. Alah, apa kata orang, paling cuma gosip.
0: Betul.
1: Bikin panas hati aku gitu kan Mbak.
0: Pembelaan
1: ternyata,
0: gitu ya.
1: Dan ternyata di belakang tuh bener apa adanya. Begitu aku melihat dengan mata aku sendiri, kepergok berduaan dengan perempuan lain, langsung hari itu juga aku bubar.
0: Langsung bubar ya.
1: Nah, aku gak mau diduain, aku juga gak mau menduakan toh.
0: Ya.
1: Masalahnya sih aku tuh kalau orang yang paling susah untuk jatuh cinta Mbak.
0: Oh,
1: tapi
0: gitu.
1: Begitu aku mencintai, istilahnya jiwa ragaku tuh untuk dia gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Berarti aku terlalu cinta Mbak ya, mungkin ya.
0: Betul. Iya, sepertinya seperti itu emang ya.
1: Iya, makanya begitu aku tahu dia tuh boncengan dengan perempuan, aku tak bel, langsung turun, kita ketemuan di sini, langsung.
0: Selesai waktu
1: dan
0: itu ya.
1: Dan itulah kita bubar.
0: Okay.
1: Aku gak panjang gak lebar Mbak.
0: Betul. Prinsip ya Mbak Yuni ya.
1: Iya benar, benar.
0: Okay.
1: Jangan kita gak mau diduain, kita juga gak pernah menduain gitu masalahnya.
0: Betul sekali. Setuju.
1: Aku gak mau cinta itu
0: jadi kayak apa jadinya.
1: Makanya aku tadi dari awal.
0: Baik.
1: Dan itulah kadang aku nyanyi ya. Pernah lagu gitu aku nyanyiin di radio ya Mbak. Di radio BKM sana. Dengan penuh perasaan itu penyiarnya heran. Kau tuh kenapa Mbak Nyunyun kalau mengeluhkan Mbak Nyunyun?
0: Kayaknya meresapi banget gitu ya. Iya.
1: Inilah perasaanku.
0: Okay.
1: Inilah emang jadi dari hati kecilku aku kayak gitu.
0: Baik.
1: Kok pakai rasamu kok bikin aku merinding katanya kalau nyanyi. Ya itu tadi Mbak Esi ceritaku.
0: Baik. Ceritanya
1: masa
0: gitu
1: lalu ya.
0: Masa lalu. Buat dikenang aja gitu ya. Enggak ada kaitannya dengan
1: dikenang.
0: Sekarang gitu ya.
1: Kalau terlalu kita kenang juga bikin lara Mbak, bikin sakit hati masih ingat.
0: Betul.
1: Kalau
0: ngapain juga
1: dilupain,
0: gitu ya.
1: Tapi tidak akan pernah lupa ya Mbak.
0: Oke. Okay. Aduh. Baik. Waduh kayaknya ini banget gitu ya. Ada sesuatu yang mengganjal banget. Ini baru
1: ya,
0: terucapkan gitu ya. Oke okay, Mbak Yuni.
1: Perasaan itu tidak pernah lupa lah Mbak.
0: Oke okay, pastinya ya.
1: Orangnya tuh liwat, Mbak ngelakson, coba enggak tak peduliin, memang gue pikirin itu aja Mbak.
0: Oke, baik, masih satu kota ya.
1: Apanya buat semuanya aja lah, kita udah panjang lebar ngoceh di udara, bercuap-cuap, kasihan yang di belakang mau happy.
0: Betul banget.
1: Ya,
0: lagunya sama, lagunya itu juga yang di request. Rosa, cinta itu juga. Oke, baik.
1: Dari Rosa tadi.
0: Iya. Yang larut lagi ya.
1: Ayo, makasih Mbak Esi.
0: Makasih Mbak Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuni ada di BK9 ya, Belitung. Untuk Anda pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung, siapa nih ya? Berikutnya Indonesia banget. Indonesia banget, udah masuk nih.
2: Indonesia banget.
0: Iya, Pak Darmawan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Darmawan di Bukit ya?
2: Iya.
0: Oke, gimana hari ini Pak Darmawan kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, kalau demikian.
2: Banyak-banyak bersyukur.
0: Amin, harus gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, Pak Darmawan kita langsung ke topik ya. Kalau Pak Darmawan sendiri, apa nih lagu yang membuat Pak Darmawan langsung ingat seseorang nih? Ada lagu apa?
2: Lagu. Oh kalau lagu itu banyak.
0: Banyak ya. Oke.
2: Iya.
0: Satu aja.
2: Terutama dari albumnya The Message. Albumnya Kus Plus. Kan? Albumnya Pambes. Kalau Pambes itu Akhir Cinta kan.
0: Oke.
2: Kalau di Pak di The Message itu Love itu kan.
0: Oke.
2: Kalau di Kus Plus yang anu itu mengapa kan jadi banyak, tapi
0: yang paling
2: lebih cukup lama itu kan lagu yang zaman dahulu itu kan merana itu kan dari
0: merana. Sini itu kan. Oke.
2: Iya.
0: Ini mau nyebutin inisial juga enggak? Enggak ya. Oke. Ada kisahnya gitu dengan siapa? Pak Darmawan.
2: Kalau kita dulu Messi tidak seperti ini Messi. Tadi dulu kan waktu tamat SMA belum mengenal apa-apa Messi.
0: Oke, beda ya, beda, beda eranya ya.
2: Bahkan di perguruan tinggi juga kita dulu masih nggak ada Messi perasaan gini. Semuanya menganggap kita saudara gitu.
0: Oh ya. Gitu ya. Baik.
2: Di pulang pulang kuliah waktu itu kan ya biasa kan dulu kendaraan nggak ada Messi. Bukan seperti ini ya.
0: Iya. Jadi nah, jalan bareng kalau, gitu ya.
2: Kalau misalnya nonton bareng, ya nonton bareng aja gitu.
0: Oke,
2: kan.
0: Rame-rame ya Pak Darmawan ya.
2: Jadi agak kuno kalau kata dulu Messi.
0: Oke.
2: Ya, sepi. Jadi saya mendengar ceritanya Mbak Yuni tadi.
0: Iya, Mbak Yuni di.
2: Terharu kita gitu, ya.
0: Sembilan.
2: Ya memang memang kalau peribahasanya memang itu benar Messi kan cinta pertama itu jarang kita naik ke pelaminan 10 tidak 1 itu Messi.
0: Betul. Okay. Betul. Baik. Terima kasih Pak Darmawan ya sudah sharing di Indonesia ya, banget. Mau dengar lagu apa?
2: Bagaimana?
0: Kenapa? Nanti Messi panjang kalau Esi cerita juga. Nanti di offline aja ya Pak Darmawan ya. Oke, Pak Darmawan mau dengar lagu apa nih?
2: Iya, lagunya tahu, lagu senangan saya itu ya.
0: Ini yang 90 ke atas ya.
2: Iya.
0: Cassandra cinta terbaik?
2: Iya.
0: Oke, baik. Nanti diputarkan ya Pak Darmawan.
2: Ya, mungkin sudah ini Mbak Pipit masuk kan. lebih banyak pengalaman.
0: Mbak Pipit masuk. Oke, kita tunggu aja ya Pak Darmawan ya. Siapa nih kira-kira habis iya, Pak iya. Darmawan ini?
2: Mungkin Mbak Pipit kan bisa punya pengalaman dulu ya.
0: Enggak ada pengalamannya.
2: Ya kita hanya bercanda aja Messi. Iya.
0: Baik.
2: Kita titip salam untuk semuanya aja. Salam sehat selalu. Semoga semuanya berjalan dengan baik.
0: Amin.
2: Yang sakit kita doakan semoga sehat. Dijauhkan dari bala, dimudahkan segala urusannya Messi.
0: Oke, terima kasih.
2: Pulang hati-hati.
0: Terima kasih Pak Darmawan.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya siapa lagi nih di 0711 ya 369977 Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Assalamualaikum Mbak Esi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Uju ya.
3: Iya Mbak.
0: Oke. Kalau Uju gimana nih? Lagu apa yang bikin ingat seseorang gitu ya? Ini enggak
3: sama,
0: harus sama
3: dengan Pak Darmawan dengan Pak Yuni, Mbak Yuni tadi kan.
0: Oke.
3: Okay. Lagu temanya sama. Tapi kalau kita sudah mencintai, totalitas kan itu.
0: Oh gitu.
3: Tapi kalau sudah dikecewai, sudah selesai.
0: Selesai gitu ya.
3: Itu.
0: Baik. Oke, okay, terima kasih Uju. Lagunya ya, lagu apa nih?
3: Lagu dari ini Be. Dari Samson.
0: Samson yang mana?
3: Samson yang jarang diputer ini nih.
0: Jarang diputerin ya. Oke, nanti kita pilihin aja ya. Kenangan terindah boleh, aja boleh. Gimana? Boleh?
3: Ya.
0: Oke. Baik, buat siapa lagunya, Uju?
3: Tadi ada Mbak ini ya sama Bapak Darmawan, baru yang pasti ada si Robi sama Andranya ya. Juga ada Mbak Sisi dengan Mbak ini Eli sama Ujunya ya. Mungkin itu Mbak.
0: Baik, Uju, makasih.
3: Tadi Mbak ini ya sama Mbak Anggi sama Uju juga ya.
0: Yuni ya tadi ya. Oke.
3: Okay. Lanjut ya Mbak ya.
0: Baik.
3: Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uju yang ada di Sako. Kita dengerin lagu yang udah di request pendengar tadi ya. Pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kenan informasi dan inspirasi.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

Salam jumpa untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami. Terima kasih juga untuk Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, melalui WA ini juga sudah diterima beberapa WA yang masuk ya. Sudah dikirimkan ke 082179279090 di kesempatan siang hari ini. Langsung saja sih, siapa nih pendengar sudah bergabung di kesempatan siang hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini minta diputarkan lagu dari Pinkan Mambo ya, Kekasih Yang Tak Dianggap. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya juga ini sudah ada WA lainnya dari Pak Gandhi yang ada di Pelaju. Oke, ini request lagunya. Tadi Raja udah ya, mengingatkan ketika ditolak seorang cewek karena kemiskinan, tapi bukan wanita yang sekarang menjadi pendamping hidup saya. Baik, terima kasih sudah bergabung di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini ya. Ini kirim salam juga untuk Mbak Esi, juga kru sama tugas, juga buat semua pencinta Pro 1 dan penyiar. Oke, terima kasih ya Pak Gandhi ada di Pelaju. Berikutnya juga ada Arjuna yang ada di Lahat, ikutan bergabung juga di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih juga sudah bergabung. Dan tentunya juga pendengar yang sudah mengirimkan atensi via WA di 082179279090 ya, ikut bergabung dari 08318172788 sekian ya. Baik, kami akan hadirkan lagu yang udah di request tadi. Pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Pendengar, kami terus bersama Anda masih di Indonesia Banget di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar lainnya ingin bergabung di line telepon 0711369977, masih ada kesempatan ya. Ini sudah tersambung, langsung saja sapa Indonesia Banget. Ya, saya sekali terputus. Silakan untuk Anda pendengar di line telepon 0711369977, Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget, Mbak Esi, Armusi.
0: Iya, Pak Zakaria di Kenten, udah lama gak on air ya. Gak ketemu. Gimana kabarnya Pak Zakaria?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Juga sehat ya.
0: Alhamdulillah, tapi suaranya agak ini ya, agak flu ya?
1: Apa?
0: Suaranya Pak Zakaria?
1: Apa?
0: Agak flu kedengarannya?
1: Agak kecil.
0: Agak flu. Enggak ya?
1: Enggak.
0: Oke. Okay.
1: Ya,
0: baik.
1: Oh,
0: atau bangun tidur ya justru ya. Oke. Okay. Baik. Pak Zakaria gimana nih kalau lagu ya buat Pak Zakaria yang kalau misalnya dari beberapa detik intronya itu atau memang satu lagu full itu mengingatkan tentang seseorang, lagu apa nih kira-kira kalau buat
1: kalau
0: Pak Zakaria?
1: Lagu dari kecil dulu Mbak Esi ya.
0: Mm-hmm.
1: Dulu kan suka main gitar gitu kan.
0: Uh-huh.
1: Jadi lalu akrab dengan lagu-lagu gitu Mbak Esi.
0: Lagu apa tuh yang paling sering?
1: Lagu yang apa itu dari Demir. Panbers atau Mercies ya?
0: Panbers atau The Mercies?
1: Aku yang apa yang
0: judulnya apa?
1: Belajar gitar itu yang apakah ku tak boleh mengenal tak boleh mengenal cinta ya.
0: Hmm. Oh, itu yang paling sering dimainkan ya?
1: yang dulu waktu kecil.
0: Mm-hmm.
1: Suka dinyanyiin gitu.
0: Oke. Okay.
1: Itu yang sering teringat terus.
0: Itu yang selalu teringat terus ya?
1: Iya, kalau lagi main gitar itu.
0: Kalau lagi main gitar. Baik, terima kasih sudah sharing yang pasti Pak Zakaria ya. Iya. Pengen denger lagu apa nih siang ini?
1: Lagu dari ini aja lah, apa itu. Tadi itu udah ngirin lupa lagi.
0: Lagu siapa?
1: Ini Cinta Yang Satukan Kita ya.
0: Cinta Yang Satukan Kita?
1: Oke.
0: Baik. Mau dikirim lagunya?
1: Iya. Dikirim ya untuk pendengar ya tadi Pak Darmawan ya, Mbak Yudni juga untuk siapa namanya dari Ramakasi Robi ya. Dari sarotan Bang Ilham ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan ke semua aja ya yang pendengar setia di radio ini Indonesia Banget. Oh ya, mau tanya Mbak Dela, Mbak ini belum masuk ya sampai sekarang?
0: Udah masuk, udah beberapa kali ya, belum ketemu Pak Zakaria ya.
1: Belum siaran lagi?
0: Udah pernah waktu itu.
1: Udah siaran lagi sudah?
0: Mm-hmm, udah pernah.
1: Oke. Okay. Okay. Ya, Mbak Dela.
0: Amin. Ya. Terima kasih.
1: Mbak Esi, terima kasih.
0: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakaria yang ada di Kenten ya. Berikutnya ini penelpon terakhir ya di Indonesia Banget. Indonesia Banget.
2: Mbak Esi, assalamualaikum. Indonesia Banget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: Mbak Pipit,
0: Mbak Pipit. Oke, Mbak Pipit, gimana nih ada lagu yang
2: masih bisa ya?
0: Masih bisa.
2: Seperti yang lagunya.
0: Tapi cerita dulu dong, ada nggak lagu yang buat langsung teringat sama seseorang gitu ya? Apa nih? Banyak ya kayaknya Mbak Pipit ya.
2: Harus cerita ya?
0: Iya dong.
2: Oh. Cerita nggak dapat lagu dong.
0: Betul.
2: Aduh.
0: Di hold lagunya ya.
2: Ini?
0: Buat nanti satu jam lagi. Gimana nih? Ada cerita
2: lagi
0: apa?
2: Aja. Lagu apa?
0: Lagu apa?
2: Dari Aku Tak Berdaya.
0: Aku Tak Berdaya?
2: IDP.
0: IDP. Ceritanya gimana tuh?
2: Suka aja.
0: Suka aja.
2: Cerita yang ini aja Mbak Isi. Waktu masih SMP ya lagu itu ya.
0: Mm-hmm.
2: Suka aja.
0: Suka aja.
2: Jaman-jaman kaset.
0: Jaman-jaman kaset ya. Oke, baik. Terima kasih yang pasti sudah sharing di Indonesia iya. Banget untuk siang ini. Tadi Mbak sempat di-mention Pak Darmawan ya.
2: Oh iya.
0: Mbak Pipit ya.
2: Iya, makasih ya Pak buat Darmawan. Gak ada Mbak Yuni ya.
0: Iya, betul.
2: Apa lagi? Pak Iskandar, apa? Zakaria ya.
0: Pak Zakaria.
2: Semua muanya aja Mbak.
0: Semua
2: sehat ya.
0: Oke.
2: Makasih makasih banyak Mbak Evi ya. Mbak Evi dengan siapa?
0: Sendiri nih ya.
2: Oh ya, mudah-mudahan sehat terus Mbak Evi.
0: Amin,
2: ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Pipit yang juga sudah bergabung di Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini. Pendengar, hingga di sini ya kebersamaan kami menemani Anda di program Indonesia Banget untuk kesempatan hari ini di hari Kamis 9 Juli 2026. Sekaligus juga mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Di kesempatan hari ini juga pastinya tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami selanjutnya. Nanti pukul 15 kami akan menemani Anda ya di program Beranda Asta Cita dari program Bahasa 1 RRI Jakarta. Dan tentunya juga akan tetap ada ya hiburan dan juga informasi dalam rangkaian Palembang sore ini. Saya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum...

pagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Astacita Siaran Berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kapatero Tendau, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kapatero Tendau. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kapatero Tendau saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50 x 20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a, dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendau melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih, itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita.
2: Demikian, Pak Rudi. Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
3: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini, Pak?
3: Iya. Jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu, mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu dirusak atau bagaimana. Tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu. Kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik. Tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir, Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asca Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

SRT One Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UB SRT One Berseri yang berada

gatton per bulan. Tidak heran, UBS RT1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT1 Berseri cukup terpenuhi. Mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah, hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital.

0: Amelia Buruh Sembiri. Saya selaku Ketua Unit Bank Sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT 1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT 1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT 1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT 1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya, kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT 1 Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan

0: jangan buang, buang sampah sembarang. Kalau dibuang sembarangan lingkungan tercemar. Mari kita semua peduli lingkungan untuk masa depan anak negeri.
1: Beranda Asta Cita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asca Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
3: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
2: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau Kota Hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik ini maupun itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, ya, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
2: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
3: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan sampai dengan pelaksanaan ya. Kalau dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu memang semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka ya.
2: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
3: Ya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Nah, kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Nah, sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone ya.
2: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua begitu?
3: Iya, jadi sudah terpenuhi ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
2: Iya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan ya Pak Kadis bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
3: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Sperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
2: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Sperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu?
3: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Sperkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
2: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja melainkan gerakan bersama begitu Pak, silakan.
3: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah Kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian, Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang, ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama pemerintah, Pak Bupati, yang terus memprogramkan ini. Untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
2: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmine mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Asta Cita.
4: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir, ya, dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
5: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
6: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang, ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
7: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan, ya, setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya, tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu, dan juga sudah disiapkan tong-tongnya, Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus, dan itu juga kita upayakan, ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita, ya, semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan kan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah.
6: Mm-mm.
7: Seperti itu, Mbak.
6: Iya, karena kita tahu kan, Bu, kalau hari libur, ya kan, Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung, karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi, tempat orang berolahraga, kan, Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya, Bu, ya, sampah berserakan, apalagi kalau air kering, tuh banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan, Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
7: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada, Mbak, ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri.
6: Mm-mm.
7: Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada.
6: Mm-mm.
7: Untuk yang
6: mengawasi
7: sampah, ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan, yang berjualan, ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
6: Iya.
7: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya.
6: Iya.
7: Sisi lautnya itu kemungkinan, ya, dia ada dua kemungkinan. Bisa saja dari laut sendiri, ya, dari laut dibawa oleh arus air.
6: Mm-mm.
7: Bisa juga dari daratan.
6: Mm-mm.
7: Tapi kalau melihat kondisi yang ramai, ya, ramai. Mm-mm. Setiap hari Minggu itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak, ya, dampak.
6: Mm-mm.
7: Ke laut.
6: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
7: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar.
6: Mm-mm.
7: Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan, ya, dia main letak aja.
6: Iya, membuang aja.
7: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu, Mbak. Memang tidak ada karena dia beranggapan bahwa itu sudah ada petugasnya nih.
6: Mm-mm.
7: Pantai Piwang ini sudah ada tugasnya orang DLH gitu.
6: Jadi,
7: sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
6: DLH saja,
7: aja, gitu kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri, gitu kan? Nah, cuman itu yang belum nyampai, gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah tersampaikan, insya Allah dia paham, ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
6: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan, Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut, kan, Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
7: Kalau misalnya saya melihat, ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang, ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi, gitu, ya.
6: Betul.
7: Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus kontinu dan konsisten.
6: Iya.
7: Jadi ini yang harus kita upayakan, ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab, ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
6: Iya.
7: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
6: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar.
7: Iya,
6: karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
7: Iya.
6: Untuk apa ada petugasnya,
7: iya,
6: gitu kan?
7: Betul.
6: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
7: Iya. Jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak, ya. Si Piwang.
6: Oh, jadi, Sipi Wang.
7: Ya, Sipi Wang itu dari dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan. Setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Sipi Wang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
6: iya, khusus gitu.
7: Masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
6: iya,
7: ya,
6: misalnya selain, ke sekolah, ya, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja, Bu?
7: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan?
6: Orang sadar apa enggak?
7: Sadar apa enggak gitu kan? Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli itu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
6: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah, Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih, Bu, mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan, Bu. Apakah memang ada rencana ke sana, Bu, untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu, bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan, Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan, Bu, mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
7: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya, kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
6: Iya, momen khusus itu.
7: Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
6: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan, Bu.
7: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya, memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah, jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya, Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi yang harus kita jaga gitu.
5: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, kita sudah mendengarkan tadi warta atau kita acara berjaringan yaitu Asta Brand Asta Cita, dan sesaat lagi kita akan ikuti Warta Baja Sumba secara berjaringan juga dari RRI Jambi sampai nanti menjelang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan jelang saja pukul 16 masih dengan Pro 1 RRI Palembang, rangkaian hiburan dan informasi untuk Anda.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: langsung waktu Indonesia Barat.
1: Saya itu sangat setuju. Judi online dan juga pinjaman online itu ilegal dan emang harus diberantas. Tapi menurut saya, cara pencegahannya itu jangan hanya fokus pada pemblokiran dan juga sosialisasi. Kenyataannya, masih banyak masyarakat yang terpaksa mencari pinjaman karena kebutuhan ekonomi yang mendesak.
2: Kami di OJK Lampung terus memantau, namun perlindungan terbaik adalah kecerdasan Bapak dan Ibu sekalian dalam mengenali modus-modus kejahatan. Pertama terkait...
0: Pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 9 Juli 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi bersama saya Adi Putra Umar. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: Sumatera Selatan, Arifin mengatakan layanan tersebut disiapkan melalui klinik bisnis termasuk konsultasi di luar jam kerja, sehingga peserta dapat memperoleh pendampingan saat menghadapi berbagai kendala dalam menjalani usahanya. Dan Arifin juga mengatakan bahwa melalui program Sultan Muda ini, khususnya wirausaha muda dapat mengerti literasi dan inklusi keuangan dan tidak mudah terjerat judi online atau pinjaman online. Program Sultan Muda merupakan program untuk mencetak pengusaha melalui proses pendampingan, termasuk upaya menumbuhkan semangat kewirausahaan sejak usia muda melalui pengembangan usaha secara bertahap.
1: Punya banyak rumahnya besar yang punya bisnis, yang punya jaringan, yang punya semangat, itu Sultan Muda. Jadi jangan bayangkan Sultan Muda itu harus langsung besar kaya raya dan juga besar dengan jangan. Bertahap justru malah tadi tak mana caranya kita mulai bangun anak-anak muda, mulai dari mahasiswa tadi, mulai jualan kue, mulai jualan ini, kemudian buat aplikasi yang sederhana, itu sesuatu. Jadi kita
0: Arifin juga mengingatkan untuk masyarakat untuk mengenali pinjaman online ilegal dengan ciri-ciri tidak memiliki izin dari OJK, kemudian penawaran dilakukan melalui saluran komunikasi pribadi seperti SMS atau WA, dan meminta akses seluruh data pribadi yang ada di gawai peminjam. Kemudian ciri lainnya adalah informasi perusahaan tidak jelas dan tidak memiliki unit layanan pengaduan konsumen. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Mendengar berikut tanggapan masyarakat Kota Bandar Lampung terkait pencegahan judi online dan juga pinjaman online yang berhasil dihimpun Ihwan Wijaya dari RRI Bandar Lampung.
1: Saya Afif, karyawan pabrik. Saya itu sangat setuju, judi online dan juga pinjaman online itu ilegal dan emang harus diberantas. Tapi menurut saya, cara pencegahannya itu jangan hanya fokus pada pemblokiran dan juga sosialisasi. Kenyataannya, masih banyak masyarakat yang terpaksa mencari pinjaman karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Kalau nggak ada solusi lain, mereka itu akan tetap mencari jalan meskipun risikonya itu besar. Nah, pemerintah daerah sebaiknya juga memperkuat akses pinjaman yang resmi dan mudah dijangkau serta membuka lebih banyak peluang usaha dan juga lapangan pekerjaan. Seperti itu, jadi pencegahannya itu nggak hanya melarang, namun juga memberikan jalan keluar agar masyarakat kita itu sendiri tidak mudah tergoda dengan judi online ataupun pinjaman online yang suatu ilegal tersebut.
2: Saya juga sebagai mahasiswa, saya sangat mendukung ya kalau pemerintah daerah ini lebih serius mencegah judi online dan pinjaman online ilegal. Karena menurut saya, masalah ini sudah semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan juga banyak sekali orang yang tergiur karena iklannya mudah ditemukan di media sosial. Apalagi anak muda yang hampir setiap saat menggunakan ponsel. Kalau tidak dicegah, sejak awal lewat sosialisasi di sekolah, kampus, sampai lingkungan masyarakat, korbannya bisa terus bertambah. Pencegahan juga jangan hanya sebatas himbauan, tapi juga harus dibarengi penindakan terhadap pihak yang masih mempromosikan atau memfasilitasi praktik tersebut. Dengan begitu, masyarakat merasa lebih terlindungi.
0: Dari Lampung kini menuju RRI Jambi.

0: Berikut ini kita simak wawancara reporter Yoga bersama akademisi Unja Ahmad Soleh terkait literasi keuangan digital untuk cegah pinjol ilegal.
1: Sudah hampir semua layanan digital itu bisa diakses ya lewat ponsel. Nah, menurut pandangan Abang nih, apakah masyarakat kita ini sudah cukup siap?

0: dari sisi literasi keuangan sendiri, Bang?
1: Sebenarnya secara siap untuk penerimaan teknologi, secara umum sudah cukup siap ya, karena semua masyarakat itu hampir 70-80% itu sudah mampu untuk menggunakan atau berinteraksi terkait dengan literasi digital keuangan ya. Nah, tetapi yang belum mampu itu adalah bagaimana memanage dan menggunakan kemudahan literasi digital terkait dengan keuangan ini dengan pengelolaan dari uang mereka sendiri seperti itu.
0: Berarti lalu mengapa sih masih banyaknya masyarakat sekarang khususnya di Provinsi Jambi ini yang masih tergiur pinjaman online ini, padahal kan kita tahu resikonya juga udah sering diberitakan atau disampaikan di ponsel mereka gitu, Bang?
1: Kalau saya melihat dari sisi budaya ya, masyarakat Jambi terutama anak-anak muda atau yang kurang bisa memanage keuangan ya, mereka rata-rata itu memiliki pemikiran yang cenderung lebih pendek gitu ya, dan cenderung maunya itu yang cepat dapat meskipun resikonya besar di belakangnya, dan mereka tidak pernah memikirkan itu. Itu menjadi satu persoalan yang saat ini memang agak, kalau saya bilang agak merusak tatanan sosial ya. Jadi anak muda itu sekarang sudah banyak terjerat pinjol, kemudian judi online juga, kemudian terjerat juga di Shopee karena ketidakmampuan bayar gitu kan. Sehingga nama mereka dalam sistem keuangan itu juga menjadi cacat gitu. Dan itu menjadi satu bentuk penilaian tersendiri terhadap masyarakat di Jambi ini, khususnya malah kota, ini banyak sekali di kota Jambi.
0: Iya, benar, benar.
1: Dan ini sudah, saya pikir sudah marak sekali. Dan memang perlu untuk diselesaikan persoalan seperti ini, gitu.
0: Berarti memang antara pinjaman online dan juga judi online itu menjadi satu bagian gitu, Bang, sebenarnya, Bang, ya?
1: Kalau saya melihatnya bukan hanya menjadi satu bagian, tapi mereka keduanya itu memiliki korelasi yang cukup kuat. Karena gini biasanya pola pikir anak-anak muda yang tidak berpikir jangka panjang ya. Saya minjam, misalkan saya pinjam dengan pinjaman online, kalau saya pasang di judi online, kalau dapat, ini bisa menutup itu dan bisa memperoleh keuntungan. Itu yang mereka pikirkan banyak. Nah, makanya mereka selalu menggunakan pinjol itu untuk digunakan sebagai judi online. Nah, jadi ketika judi online ini meningkat, karena kan berdasarkan data ya, Provinsi Jambi ini menjadi nomor satu ternyata pengguna judi online di Indonesia.
0: Benar.
1: Nah, otomatis pinjolnya juga paling tinggi tuh, karena banyak yang mana gitu. Jadi korelasinya kuat kalau menurut saya.
2: Dari RRI Jambi kita menuju SP Waikanan.

0: Maraknya tawaran investasi ilegal dan juga penipuan berbasis digital kian meresahkan masyarakat. Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Lampung, Oto Fitriadi, memberikan panduan praktis bagi masyarakat agar tidak terjebak dalam jeratan entitas keuangan ilegal yang merugikan. Berikut laporan Teddy Herianto, RRI SPY Kanan.
1: Kami di OJK Lampung terus memantau, namun perlindungan terbaik adalah kecerdasan Bapak dan Ibu sekalian dalam mengenali modus-modus kejahatan. Pertama, terkait
2: maraknya tawaran investasi ilegal dan penipuan berbasis digital kian meresahkan masyarakat. Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Lampung, Oto Fitriadi, memberikan panduan praktis bagi masyarakat agar tidak terjebak dalam jeratan entitas keuangan ilegal yang merugikan. Oto menegaskan bahwa kunci utama dalam menghadapi tawaran investasi adalah dengan menerapkan prinsip 2L, yaitu legal dan logis. Menurut Oto, masyarakat harus bersikap kritis sebelum menempatkan dana mereka pada instrumen investasi apapun. Legal artinya masyarakat harus memastikan terlebih dahulu apakah lembaga tersebut sudah terdaftar dan memiliki izin resmi dari OJK atau lembaga otoritas terkait lainnya. Selain legalitas, aspek kewajaran atau logis menjadi benteng pertahanan kedua. Masyarakat diminta untuk berpikir jernih terhadap iming-iming keuntungan atau bunga yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Dijelaskan Oto, pikirkan kembali apakah keuntungan yang dijanjikan masuk akal atau wajar. Jika tawarannya terasa terlalu muluk, kemungkinan besar itu adalah penipuan. Untuk memudahkan verifikasi, OJK menyediakan akses pengecekan entitas investasi melalui website resmi mereka di ojk.go.id. Tak hanya soal investasi bodong, Oto Fitriadi juga menyoroti tren penipuan online yang semakin canggih melalui media sosial dan panggilan telepon. Para pelaku seringkali mencatut nama lembaga resmi untuk meyakinkan korbannya. Beberapa modus yang saat ini marak terjadi diantaranya permintaan pembaruan atau update data KTP digital, pembaruan data NPWP, ajakan mengunduh aplikasi tertentu yang sebenarnya merupakan perangkat lunak jahat untuk mencuri data perbankan. Oto mengingatkan masyarakat dengan tegas bahwa lembaga keuangan resmi tidak akan pernah meminta data pribadi sensitif atau informasi perbankan melalui saluran telepon pribadi maupun media sosial.
1: Gunakan prinsip 2L, legal dan logis. Legal, pastikan lembaganya terdaftar dan berizin di OJK atau lembaga resmi lainnya. Logis, pikirkan kembali apakah bunga atau keuntungannya masuk akal atau apakah wajar. Entitas investasi ilegal dapat dicek melalui website OJK di ojk.go.id. Kedua, waspadai penipuan online. Saat ini marak panggilan telepon atau pesan media sosial yang mengatasnamakan lembaga resmi. Modusnya beragam, mulai dari permintaan update data KTP digital, NPWP, hingga ajakan mengunduh aplikasi tertentu yang ternyata adalah perangkat lunak untuk mencuri data perbankan Anda, atau bahkan dengan dalih untuk berinvestasi. Ingat, lembaga resmi tidak akan pernah meminta data pribadi, PIN atau OTP melalui telepon atau media sosial. Jika ada tawaran manfaat besar yang diperoleh dalam sekejap hanya dengan deposit dana tertentu, saya minta jangan diikuti dan segera abaikan.
2: Lebih lanjut, Oto mengatakan lembaga resmi tidak akan meminta data pribadi lewat telepon atau medsos jika Anda mendapatkan pesan atau telepon dengan ciri-ciri tersebut. Oto mengingatkan agar segera abaikan dan jangan pernah mengikuti instruksi yang diberikan. Dengan meningkatnya literasi keuangan dan kewaspadaan digital, diharapkan masyarakat Lampung dapat terhindar dari kerugian material akibat kejahatan ekonomi di ruang siber. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari SPY Kanan, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Polda Bengkulu tahan tersangka kasus investasi bodong, kerugian korban capai 6,5 miliar rupiah. Zilviana, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus ataupun Direskrimsus, Polda Bengkulu terus mengusut kasus dugaan investasi bodong yang diduga merugikan ratusan warga di Provinsi Bengkulu. Perkara tersebut ditangani melalui Subdit Fiskal, Moneter, dan Divisa ataupun Fismondev dengan fokus pada dugaan penghimpunan dana tanpa izin. Dalam perkembangan terbaru, penyidik telah menetapkan NC alias YYN sebagai tersangka. Tersangka saat ini telah ditahan, sementara penyidik masih merampungkan proses pemberkasan perkara untuk selanjutnya dilimpahkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, jumlah saksi sekaligus korban mencapai 145 orang. Total kerugian yang ditaksir dalam perkara tersebut mencapai sekitar 6,5 miliar rupiah. Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Imam Wijayanto, SIKMH, mengatakan penanganan kasus dilakukan secara profesional dan transparan sesuai dengan prosedur hukum. Menurutnya, penyidik terus mengumpulkan alat bukti serta melengkapi berkas perkara agar proses hukum dapat berjalan maksimal.
2: Terkait kasus penghimpunan dana tanpa izin dengan tersangka saudara NC alias Y, saat ini prosesnya telah dilakukan penyidikan oleh Subdit Fismondet di Treskrimsus Polda Bengkulu. Untuk pelaku sendiri telah ditahan dan sedang dalam proses pemberkasan.
1: Himbauan juga dilakukan kepada masyarakat yang merasa menjadi korban dan belum memberikan keterangan agar segera melapor kepada penyidik. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung kelengkapan proses penyidikan dan memperkuat bukti dalam perkara. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ataupun P2SK. Ancaman hukuman yang dikenakan berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit 50 miliar rupiah dan paling banyak 600 miliar rupiah. Polda Bengkulu mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap setiap penawaran investasi maupun penghimpunan dana yang menjanjikan keuntungan yang tidak wajar. Masyarakat juga diminta memastikan legalitas setiap kegiatan investasi melalui otoritas yang berwenang sebelum menanamkan modal, sehingga dapat terhindar dari resiko kerugian di kemudian hari. Zilpiani, RRI Bengkulu melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Budayawan Bangka Belitung Dato Ahmad Elvian berharap pemerintah mulai memikirkan pelabelan non-halal pada produk makanan. Ivan Sona melaporkan dari RRI Sungai Liat.
1: Nah, ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah kita, bagaimana melabelisasi yang non-halal. Ini terkait dengan keragaman budaya, keragaman masyarakat, keragaman dari sisi agama.
2: Tak cuma sertifikat atau label halal, namun label non-halal pun diminta jadi perhatian pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia. Hal itu diutarakan budayawan Bangka Belitung Ahmad Elvian kepada Radio Republik Indonesia di Pangkal Pinang.
1: Nah, saya melihat selama ini kan peran pemerintah hanya mensertifikasi yang halal, tapi yang non-halal itu dibiarkan. Saya beri contoh yang sederhana, kan banyak warung-warung misalnya mereka menjual mian, akhirnya mereka membuat label sendiri di warungnya, labelnya mereka buat misal tulisan Arab halal, dikasihnya strip garis merah, sehingga orang menafsirkan, oh ini berarti makanan halal di strip merah, tidak halal artinya. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah kita, bagaimana melabelisasi yang non-halal. Ini terkait dengan keragaman budaya, keragaman masyarakat, keragaman dari sisi agama. Kehadiran pemerintah itu sangat penting ya.
2: Dia sangat mengapresiasi upaya pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia mensertifikasi makanan halal, apalagi Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia. Ini juga menunjukkan pemerintah dan kalangan ulama hadir di tengah masyarakat menebarkan keterangan dan memberi pelindungan kepada masyarakat. Ivan Sona Alham, RRI, melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Benoa.

0: Pemkab Kerinci dorong peningkatan produksi bawang putih lokal. Laporan disampaikan oleh Muhammad Desman, RRI Sungai Penuh.
1: Kabupaten Kerinci terus memperkuat posisinya sebagai salah satu lumbung pangan utama di Provinsi Jambi. Berkat optimalisasi lahan dataran tinggi dan juga dukungan teknologi pertanian modern, produksi bawang putih lokal di kawasan kaki Gunung Kerinci dilaporkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada musim panen kali ini. Bupati Kerinci Munadi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Kabupaten Kerinci sebagai sentra utama penghasil bawang putih. Dalam kunjungan kerjanya ke kawasan pertanian dataran tinggi Kayu Aro, Bupati menginstruksikan Dinas Tanaman Pangan serta instansi terkait untuk memperluas areal tanam dan juga memaksimalkan pendampingan kepada para petani. Langkah strategis ini diambil sebagai respon nyata untuk menekan angka inflasi daerah dan juga mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap komoditas bawang putih impor yang selama ini mendominasi di pasar tradisional.
2: Ya, memang nanti kalau sudah strategis nasional berarti kita harus mengeluarkan terus. Hari ini berapa hektar? 5 hektar. Kapan perlu ke depan? Berapa sih yang menjadi? Kita hitung untuk harus ada kebutuhan yang biaya sih. Ya kan, cukup rencana kami itu sudah luar biasa. Ya, untuk kebutuhan bawang putih Jambi ini terpenuhi, tidak lagi impor.
1: Dengan terus memperluas area tanam dan juga meningkatkan indeks pertanaman, bawang putih Kerinci diharapkan dapat menjadi komoditas unggulan yang tidak hanya mensejahterakan petani lokal, tetapi juga menjadi kebanggaan komoditas hortikultura Indonesia. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Diskoprinda Kaur tegaskan produk makanan hingga kosmetik wajib halal di bulan Oktober 2026. Berikut laporan Danu Yogyarto, SP Bintuhan.
1: Pemerintah terus mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk segera mengurus sertifikasi halal bagi produk-produk mereka. Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoprinda Kabupaten Kaur, Hainianto, menegaskan bahwa ada beberapa kategori produk yang wajib mengantongi sertifikat halal, diantaranya makanan, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, hingga alat-alat rumah tangga. Kebijakan ini bukan lagi sekedar imbauan, melainkan sudah menjadi kewajiban mutlak bagi para pelaku usaha. Hayan menjelaskan bahwa seluruh produk dalam kategori tersebut ditargetkan sudah harus bersertifikasi halal paling lambat pada Oktober 2026 datang. Arahan tegas ini merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat yang wajib diimplementasikan ke tingkat daerah. Sebelumnya, pemerintah pusat sempat menetapkan tenggat waktu penuntasan sertifikasi halal ini pada Oktober 2024 lalu. Namun, guna memberikan ruang dan kesempatan yang lebih matang bagi para pelaku UMKM dalam mempersiapkan segala persyaratannya, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengundur tenggat waktu tersebut selama 2 tahun, yakni menjadi Oktober 2026.
2: Kategori produk yang diwajibkan ke sertifikasi halal itu banyak berlaku. Jadi, ada makanan, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, kemudian alat-alat rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, sasaran pelakunya ini, seperti yang kami sampaikan tadi, adalah UMKM, kemudian usaha menengah dan besar.
1: HM menambahkan, melalui penundaan ini, Diskoprinda Kaur berharap para pelaku UMKM di Kabupaten Kaur dapat memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Percepatan pengurusan sertifikasi halal ini dinilai penting, bukan hanya untuk mematuhi regulasi hukum yang berlaku, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing dan memberikan rasa aman bagi para konsumen. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Bob Darwis di Belitung diintegrasikan ke KDKMP untuk kuatkan desa wisata. Selengkapnya Arif Juliantoro, SP Belitung melaporkan.
1: Insya Allah nanti semua kelompok sadar wisata, baik yang memiliki potensi wisata maupun...
2: Kementerian Koperasi mengintegrasikan kelompok sadar wisata Pok Darwis di Kabupaten Belitung ke dalam Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP sebagai upaya memperkuat pengelolaan desa wisata berbasis ekonomi masyarakat. Integrasi tersebut menjadi bagian dari kolaborasi Kementerian Koperasi dan Kementerian Pariwisata yang diluncurkan di Pondopo Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung pada Minggu 5 Juli 2026. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut bertujuan memperkuat kelembagaan ekonomi desa wisata melalui wadah koperasi. Ia menegaskan melalui KDKMP, Pok Darwis tidak hanya berperan dalam pengelolaan destinasi wisata, tetapi juga dapat mengembangkan usaha penunjang pariwisata secara lebih struktur.
1: Insya Allah nanti semua kelompok sadar wisata, baik yang memiliki potensi wisata maupun yang lain-lain di daerah yang lain-lain, kita akan bantu menjadi berbadan usaha koperasi dan...
2: Sementara itu, Bupati Belitung Joni Alam Syahidayat menyambut baik integrasi tersebut dan menilai kolaborasi dua kementerian menjadi momentum penguatan desa wisata di daerah.
3: Ini adalah kolaborasi yang luar biasa dari Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Koperasi. Dua menjadi satu. Dan ini harus kita kawal bersama-sama sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ya. Kita harus satu frekuensi untuk mensupport ini. Agar beberapa tahun ke depan Ibu dan Bapak Menteri hadir lagi di Belitung, kita sudah menunjukkan eksistensinya bagaimana kolaborasi antara pariwisata dan koperasi itu menjadi pilot project dan menjadi percontohan di Indonesia.
2: Ia berharap Belitung dapat menjadi percontohan nasional dalam pengembangan desa wisata berbasis koperasi melalui sinergi tersebut. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Selamat sore, Pregar. Palembang sore ini akan menyapa Anda dengan ragam informasi menjelang nanti pukul 17.30. Seperti biasa, kita akan hadirkan rangkaian kisah-kisah teladan yang berkaitan dengan kisah para sahabat Rasulullah dan juga kisah-kisah yang berkaitan dengan ketauhidan dan juga bagaimana keimanan kita termotivasi untuk selalu kita tingkatkan. Pendengar, informasi berikut kami hadirkan berkaitan dengan bagaimana masyarakat juga mengetahui tips aman berkendaraan elektrik bersama komunitas Usi Rider. Nah, pendengar, keselamatan menjadi prinsip utama sebelum mengendarai elektrik unicycle, mulai dari helm, pelindung tangan, dan perlengkapan lainnya. Nah, pendengar, penggunaan perlengkapan keselamatan ini menjadi standar yang tidak boleh diabaikan, baik bagi pemula atau yang berpengalaman. Selain melindungi diri, juga mereka rasa percaya diri saat berkendaraan di jalan raya. Memilih elektrik unicycle karena memberikan rasa sensasi berkendaraan yang unik dan menyenangkan. Sering menarik perhatian masyarakat ketika melintas di jalan, dan perlengkapan keselamatan paling penting adalah helm, pelindung lutut, dan sarung tangan berprotektor. Perlengkapan inilah sangat membantu minimalkan resiko cedera jika terjadi insiden saat berkendaraan. Nah, pendengar, ternyata antusias masyarakat Palembang terhadap keberadaan komunitas Usi Rider ini cukup positif. Banyak warga yang penasaran dan memberikan aspirasi karena kendaraan tersebut masih langka di kota Palembang. Komunitas Usi Rider ini rutin melakukan kegiatan bersama walau agak berkurang karena kesibukan masing-masing anggota. Bahkan, wilayah yang sudah dilalui dari perkotaan sampai jalur off-road untuk melatih kemampuan berkendaraan. Elektrik unicycle tidak hanya digunakan di jalan beraspal, tapi juga mampu melintasi jalur yang berbatu. Nah, pendengar, diharapkan juga bahwa masyarakat atau komunitas ini semakin dikenal oleh masyarakat dengan elektrik unicycle sebagai moda transportasi modern yang aman, praktis, dan ramah lingkungan. Dan masyarakat diimbau untuk selalu menjaga keselamatan dengan perlengkapan pelindung serta mematuhi etika berlalu lintas dalam setiap perjalanan.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Cek fakta sore hari ini, beredar unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa meminta data pribadi untuk menyalurkan bantuan dari Kementerian Keuangan. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, tautan dengan unggahan mengarah ke formulir yang meminta mengisi data lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus visi atau pencurian data. Setelah mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi artificial intelligence atau AI, dihasilkan audio tersebut hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,3%.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Pendengar, Anda yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah karena sudah selesai aktivitas di kantor, hati-hati selalu ya, apalagi nih jam-jamnya sibuk, jadi harus fokus kendaraan yang Anda kendarai. Jangan banyak pikiran ya ketika berkendara, tetap fokus, kemudian berdoa yang pasti, mohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Mari pendengar, kita ke dunia perfilman dulu, ada informasi yang akan kami hadirkan. Dan kami kutip dari kbrn.rri.co.id. Nah, pendengar, ada 6 aktor Indonesia yang berhasil meraih penghargaan bergengsi tingkat internasional. Industri perfilman Indonesia terus menunjukkan perkembangan melalui lahirnya aktor dengan kemampuan akting yang diakui luas. Penampilan mereka turut membawa karya Indonesia, yaitu perhatian di berbagai ajang perfilman dunia. Sejumlah aktor tanah air bahkan berhasil meraih penghargaan bergengsi di tingkat internasional. Di antaranya adalah Laura Basuki. Laura Basuki meraih penghargaan Silver Bear untuk pemeran pendukung terbaik di Berlinale 2022. Penghargaan ini diraih berkat penampilannya dalam film Before Now and Then. Prestasi ini menjadi salah satu pencapaian penting bagi perfilman Indonesia di kancah internasional. Keberhasilan Laura juga mempertegas kualitas akting aktor Indonesia di Festival Film Dunia. Berikutnya adalah Marsha Timothy. Pendengar, Marsha Timothy meraih penghargaan Best Actress di Sergis Catalonian International Film Festival pada tahun 2017. Film ini mendapat pengertian luas di berbagai festival film internasional, yaitu film Marlinda si Pembunuh dalam 4 Babak. Yang masih berikutnya adalah Reza Rahadian. Reza Rahadian dikenal sebagai salah satu aktor Indonesia dengan kemampuan akting yang mendapat banyak apresiasi. Beragam karakter berhasil diperankannya secara meyakinkan di layar lebar. 2017, Reza meraih penghargaan Best Actor di Asia Pacific Film Festival Kamboja. Penghargaan ini diberikan berkat filmnya berperan sebagai B.J. Habibie dalam film Rudy Habibie. Berikutnya pendengar yang pasti Anda kenal adalah Joe Taslim. Joe Taslim dikenal sebagai aktor Indonesia yang sukses membangun karir di industri perfilman internasional. Yang membintangi sejumlah film populer termasuk Fast and Furious, Sick dan Mortal Kombat. 2016, Joe menerima penghargaan Best dari Star Award di Korea Selatan. Penghargaan ini semakin mengukuhkan kiprahnya sebagai aktor Indonesia di panggung internasional. Berikutnya adalah Dian Sastrowardoyo. Dia dikenal sebagai aktris yang berhasil memerankan berbagai karakter di layar lebar. Dian pernah meraih penghargaan Best Actress di Festival Film Asia di Perancis dan juga menerima penghargaan serupa pada Festival Film Internasional Singapura 2002. Prestasi mereka menunjukkan kualitas aktor Indonesia mampu bersaing di panggung perfilman dunia. Demikian pendengar informasi kami hadirkan sore hari ini menjelang nanti pukul 17.30.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Dalam kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kalbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati selalu setia menemani pendengar Pro 1 yang saat ini sedang santai, rileks dari pekerjaan karena kita akan melaksanakan ibadah, kewajiban dan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lentera hati hari ini berjudul Kisah Teladan Sifat Nabi yang Rendah Hati. Pendengar, Rasulullah SAW selalu menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sikap rendah hati yang ditunjukkan oleh Rasulullah tidak hanya mencerminkan keteladanannya dalam hubungan antar sesama, tetapi juga menjadi pedoman moral yang relevan di setiap zaman. Nah, pendengar, berbagai kisah inspiratif yang dapat kita petik hikmahnya melalui kisah-kisah dari Rasulullah yang rendah hati. Rendah hati adalah salah satu sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah. Sifat ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupannya, baik dalam interaksi dengan keluarga, sahabat, masyarakat umum. Sikap rendah hati beliau tidak hanya menjadi teladan bagi umat Islam, tapi menjadi bukti nyata keagungan akhlak Rasulullah. Nah, pendengar, ada beberapa kisah yang menunjukkan sifat rendah hati Rasulullah. Yang pertama adalah rendah hati saat bergaul dengan sahabat. Rasulullah tidak pernah merasa lebih unggul meskipun beliau adalah utusan Allah. Beliau selalu duduk sejajar dengan para sahabat tanpa menunjukkan sikap yang mengistimewakan diri. Dalam sebuah hadis, Anas bin Malik berkata, ya artinya, aku melayani Rasulullah selama 10 tahun, tidak pernah sekalipun beliau berkata ah kepadaku. Tidak pernah beliau berkata terhadap sesuatu yang aku kerjakan, mengapa kamu kerjakan seperti ini? Atau terhadap sesuatu yang tidak aku kerjakan, mengapa kamu tidak kerjakan itu? Hadis ini menunjukkan bagaimana Rasul memperlakukan sahabat dan bagaimana juga dengan penuh kasih sayang. Berikutnya, rendah hati dalam pekerjaan rumah tangga. Rasulullah tidak segan-segan membantu pekerjaan rumah tangga, baik menjahit pakaian, memperbaiki sandal, dan turut serta dalam pekerjaan sehari-hari. Lalu Aisyah pernah berkata artinya, Rasulullah biasa menjahit bajunya sendiri, memperbaiki sandal, mengerjakan apa yang biasa dikerjakan laki-laki di rumah. Perilaku ini menjadi contoh bagi umat Islam bahwa pekerjaan rumah tangga bukanlah tugas yang merendahkan martabat seorang laki-laki. Berikutnya, rendah hati dalam berbicara dengan orang lain. Ketika berbicara, Rasulullah selalu menggunakan bahasa yang lembut, tidak menyakiti hati lawan bicara. Beliau mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa memotong pembicaraan. Pernah juga sebuah hadis mengatakan, ya artinya, Rasulullah tidak pernah berkata kasar, tidak pernah berbuat keji, tidak pernah berteriak-teriak di pasar. Beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi memaafkan dan melupakan. Berikutnya, rendah hati dalam memimpin. Sebagai seorang khalifah, Rasulullah tidak pernah memerintahkan dengan cara otoriter. Beliau melibatkan sahabat dalam mengambil keputusan, menerima masukan dari mereka. Dalam perang Hadad, Rasul sendiri turut menggali parit bersama para sahabat. Yang terakhir adalah rendah hati Rasul terhadap anak-anak dan orang yang lemah. Rasulullah selalu menunjukkan perhatian kepada anak-anak dan orang-orang yang lemah. Beliau sering bermain dengan anak-anak, bahkan membiarkan cucunya menaiki punggungnya ketika sedang sujud. Dalam sebuah hadis, Anas bin Malik berkata, ya artinya, Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Suatu ketika beliau bertemu denganku dan memanggilku dengan nama kesayanganku. Hal ini menunjukkan kerendahan hati Rasulullah hadir dalam bentuk kasih sayang kepada anak-anak dan mereka yang membutuhkan perhatian. Meneladani sifat rendah hati Rasulullah menjadi salah satu cara kita untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan sesama, sekaligus berkarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat mulia ini mengajarkan kita untuk menjauhi kesombongan, meningkatkan keikhlasan dan bersyukur atas karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pendengar, kisah hari ini yang kita kaitkan bagaimana sifat rendah hati Rasulullah yang perlu menjadi teladan bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Dan kami tutup dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jabatan, bahkan pujian kadang menjadi tujuan utama. Namun, Islam mengingatkan kita tentang bahaya sifat serakah, tamak yang dapat menghancurkan hati dan kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta, niscaya dia akan mencari yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam selain tanah atau kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat serakah membuat hati tak pernah puas. Ketika satu keinginan tercapai, muncul keinginan lain seolah tak ada habisnya. Akibatnya, manusia menjadi gelisah, iri terhadap sesama, dan rela menempuh jalan yang tidak halal demi memenuhi nafsunya. Padahal, Allah telah menjanjikan rezeki yang cukup bagi setiap hambanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Islam mengajarkan kita untuk qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, serta terus bersyukur. Orang yang qanaah tidak berarti pasrah, tapi tahu batas antara usaha dan ketamakan. Mari kita periksa hati kita. Apakah kita sedang bekerja keras untuk kebaikan atau sedang dikuasai oleh keserakahan? Karena keberkahan bukan terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa bersih niat dan cara kita dalam mendapatkannya.

Dari hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dzar, senyum kalian bagi saudaranya adalah sedekah. Beramar ma'ruf dan nahi mungkar yang kalian lakukan untuk saudaranya adalah sedekah. Dan kalian menunjukkan jalan bagi seseorang yang tersesat adalah sedekah.

Mendengar dimanapun Anda berada saat ini, sejenak kita akan mendengarkan dan menyimak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang dibacakan adalah surah Al-Anfal yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan 6 yang akan dibacakan oleh Husnul Khotimah. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Untuk hari ini hari Kamis, bertepatan juga dengan kebersamaan kita melalui Persatuan Hari Palembang di hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026.

Pendengar, dengan terdengarnya azan sholat maghrib, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin ya Rabbal Alamin.

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasa bahwa amal yang kecil itu tidak berarti. Kita berpikir, ah, cuma senyum atau hanya mengangkat sampah di jalan. Tapi tahukah kamu, dalam Islam tidak ada kebaikan yang sia-sia sekecil apapun itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya dengan menunjukkan wajah yang cerah kepada saudaramu." Hadis riwayat Muslim. Senyummu adalah sedekah, memberi jalan kepada orang lain adalah sedekah. Bahkan menyingkirkan duri dari jalanan juga bernilai pahala. Islam mengajarkan kita untuk peka terhadap hal-hal kecil, karena dari situlah kebesaran hati dan keikhlasan tumbuh. Bayangkan jika setiap hari kita melakukan satu amal kecil dengan niat ikhlas karena Allah. Dalam seminggu, sudah ada 7 kebaikan yang tercatat. Dalam setahun, ratusan amal kecil yang bisa jadi menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepadamu. Jadi, jangan menunggu kaya untuk bersedekah atau menunggu hebat untuk menolong. Mulailah dari yang kecil, dari sekarang dan dari dirimu sendiri. Karena bisa jadi, amal terkecilmu itulah yang paling besar di sisi Allah.

Janganlah kamu menganggap remeh akan amal kebaikan sekecil apapun, meskipun kau hanya menampakkan wajah yang ceria kepada saudaramu. Hadis riwayat Muslim.

Innal aidin wal faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat minnal aidin wal faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minnal aidin wal faizin adalah penggalan dari doa ja'alanallahu minnal aidin wal faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

Dari Jirok, Assalamualaikum. Lagu Nuansa Islami penutup kita di kesempatan hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang. Semoga hadirnya lagu-lagu Islami dan sudah melaksanakan ibadah salat maghrib akan selalu menjaga hati kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala aktivitas kita. Baik, berikutnya selanjutnya kita akan beralih ke lagu-lagu pop Indonesia pilihan menjelang warta berita dari Pro 3 RRI.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Dengar, kita ke informasi menjelang warta berita pukul 19 dari Pro 3 RRI. Dengar, dimanapun Anda berada, Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel memperkuat pengawasan penyaluran BBM subsidi di Sumatera Selatan. Hal ini untuk upaya memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran. Langkah ini juga dilakukan seiring dukungan terhadap koordinasi yang dibangun pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama para pemangku kepentingan. Selain menjaga ketersediaan pokok, Pertamina juga mengoptimalkan distribusi BBM dari terminal BBM ke seluruh SPBU sesuai kebutuhan di lapangan. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel, Rusminto Wahyudi, mengatakan, sinergi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga penyaluran BBM subsidi tetap berjalan dengan optimal. Pemberian sanksi merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga tata kelola, yaitu penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak menerimanya.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De grands joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirine bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
3: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi

0: pendirian energi.
1: Sementara itu Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
2: Bahlil Lahadalia.
3: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
2: B50 telah resmi.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
5: Mohon dukungannya, doa ya.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang $12.000 Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
7: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai $12.000 dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
6: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
5: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa, tuntas permohonan saya.
6: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial Idea Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
8: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
9: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa ProLife Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses,

0: KPK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai Rp566,24 miliar. Rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
1: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
0: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronimus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
2: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500M. Kemudian 300M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah, karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
0: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari Rp992 miliar. Rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Jual beli CPO. Selain CPO?
5: Sama Pam Kernel.
4: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa? Dan penjual siapa?
5: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku Direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual-beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
7: 2018, kalau data dari Tebo Indah, adanya transaksi jual beli, baik itu CPO maupun PK, menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
5: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
7: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018.
5: Iya.
7: Kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
5: Iya.
7: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
5: Iya.
6: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah, dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
7: Baik, nah, ini aja.
8: Itu
7: saudara dicocok. Lihat tidak invoice-nya?
8: Oh, pasti lihat.
7: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
8: Waduh, lupa saya.
7: Lupa. Kalau faktur pajak?
8: Lupa juga namanya. Siapa yang tanda tangan?
7: Faktur pajak itu siapa?
8: Lihat, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
7: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tempo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
8: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
7: Tidak pernah ketemu. Pernah ketemu dengan Handoko Limahu?
8: Siapa?
7: Pak Handoko Limahu?
8: Nggak pernah.
7: Kalau Liu, Raymond?
8: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
7: Tidak pernah ketemu.
8: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
7: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
8: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu, ya kan, kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
6: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi Batubara, PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucut mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipidkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
10: Pak Chef, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update, tapi kalau dalam langkah penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
9: Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan, total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
11: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
9: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
13: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran Ditjen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
12: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. nggak mungkin dikerjakan kalau rencananya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah tunda dulu. Belum. Tapi di luar dari itu harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
13: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
14: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya, untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter. Kubik per detik.
13: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
15: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 UMKM produk lokal kita.
16: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
15: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
16: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
17: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
16: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
18: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblu Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, hari Kamis malam Jumat, seperti biasa kita akan mendengarkan tausiah mimbar agama Islam bersama narasumber kita Sayyid Umari, pengasuh rumah Quran Aqilah Palembang Sumsel dan penyuluh agama Kemenakua Kecamatan Alang-Alang Lebar dengan temanya Kewajiban Belajar Ilmu Tasawuf. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Amma ba'du. Para pendengar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada, tentulah tak luput kita bersyukur dengan apa yang Allah titipkan pada saat ini, sesuatu keindahan yang dapat kita syukuri, yakni adalah hari ini kita bisa didengarkan dalam hal yang bermanfaat dan digerakkan dalam hal membuat kita menjadi tenang. Para pendengar, prosatu yang insya Allah dimuliakan oleh Subhanahu Wa Taala, tentulah tema hari ini adalah tentang kewajiban kita belajar ilmu tasawuf. Sebagaimana mungkin dari kita pernah mengetahui ataupun mendengar bahwasannya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang dinamakan ilmu tasawuf, tetapi bahwasannya ilmu tasawuf sudah dijalankan atau menjadi contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang melakukan apa yang ada dalam ilmu tasawuf. Maka dengan singkat, ilmu tasawuf adalah merupakan ilmu yang mengajarkan sebagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai sebagaimana dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka dari itu bahwasannya tentulah yang hal yang paling utama dalam hal ini adalah akhlak yang mulia yang harus kita laksanakan sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita tentang akhlak itu harus kita pelajari agar kelak di kehidupan dunia yang indah ini yang Allah jadikan, yang Allah ciptakan ini untuk makhluk Allah bilkhusus manusia, agar tidak terlalu mencintai dunia, agar tidak terlalu berlebih-lebihan dalam kehidupan dunia, sehingga harta tetap dicari, kebahagiaan tetap dicari, tetapi hal semua itu adalah agar kita tidak menyia-nyiakan tentang hal apa yang menjadi indah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap hamba, sehingga kehidupan dunia itu bukan hanya mendapatkan kebahagiaan, keindahan saja, tetapi ada masanya hal terpuruk yang akan sampai kepada kita itu bisa dijadikan atau dikatakan ujian ataupun cobaan, sesuai dikatakan dalam rukun iman kita, qadri wa khairi wa syarri, takdir baik dan buruk. Maka awal mulanya sungguhnya ilmu tasawuf memang tidak dikenal di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi prakteknya sudah dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. maka tasawuf belum bernama, tetapi hakikatnya sudah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ikhlas, zuhud, tawakal, sabar dan zikir dan muhasabah. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam ilmu tasawuf itu sendiri. Maka dari itu, tasawuf adalah mengajarkan akhlak yang mulia, bahkan mengamalkan nanti pada masanya apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, maka esok harinya akan dia merasakan tentang apa yang Allah berikan. Kalau dia berbuat baik untuk kembali kepada Allah selama masih hidupnya, maka akan diterangkan dengan cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia lengah, maka Allah akan memberikan kebaikan juga, tapi terkadang kebaikan itu malah menjerumusnya tentang hal-hal mereka melaksanakan keindahan itu lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau lebih dikenal tidak berakhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu fa'iza huwa khasmu mubin, manusia selalu menentang Allah tanpa disadari. Para pendengar Pro 1 yang insyaAllah dimuliakan subhanahu wa ta'ala, maka inilah jejak secara singkat tentang bahwasan ilmu tasawuf di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada nama, tapi prakteknya itu sudah dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pada masa sahabat radhiyallahu anhu, para sahabat hidupnya sederhana dan bertakwa. Mereka mencontohkan langsung akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar dikenal sangat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Seluruh hartanya pernah disedekahkan untuk perjuangan agama Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maza tarqutu li ahlika?" Beliau jawab, "Tarqtu lahumullahu Rasulullah." Maka aku tinggalkan bagi mereka, itu adalah Allah dan Rasul. Maka Abu Bakar Siddiq, kita ambil dari sejarah singkatnya, bahwasannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yang pertama cinta kepada Allah melebihi cinta dunia, yang kedua tawakal yang sempurna, dan yang ketiga ikhlas dalam beramal. Yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun dijamin surga, dia berkata, "Seandainya ada suara dari langit mengatakan semua manusia masuk surga kecuali satu orang, aku khawatir akulah orang itu." Maka inilah yang dikatakan bahwasannya seorang sahabat Umar bin Khattab, tiga pelajaran yang kita dapatkan dalam perkataan ini. Yang pertama, selalu mengintrospeksi diri, karena dibalik andai kalah manusia itu dengan suara dari langit mengatakan manusia masuk surga kecuali satu orang, maka dia khawatir, maka dia langsung mengintrospeksi diri, sehingga itu akan ketakutan dia tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak merasa suci. Umar bin Khattab selalu cinta kepada Allah meskipun dia di surga. Karena kenapa? Dia tidak pernah merasa disuci. Ingat kalimat kita sholat, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Pernahkah kita meyakinkan atau mengkokohkan tentang subhanallah itu dalam kalimat sholat kita? Artinya Allah katakan kalimat itu, dialah yang maha suci. Kita yang didirikan untuk sholat adalah bukan makhluk yang suci, tapi yang maha suci itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mencintai, kalau kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Maka kita yakin betul bahwasannya setiap kita melakukan hal-hal yang bermanfaat, melakukan kebaikan, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebagian atau menitipkan sebagian kemuliaan, sehingga kita akan dikenang dengan menjadi orang-orang yang selalu taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, kita tak boleh merasa suci ataupun lebih suci dari orang lain, karena kita tahu apakah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah ridho. Karena terkadang dalam sholat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguhnya. Itulah yang terpentingnya, ini adalah hati kita. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ketika berdiri dekat kuburan, beliau sering menangis hingga janggutnya basah. Beliau berkata, kuburan adalah persinggahan pertama dari akhirat. Artinya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini sangat mendalamkan tentang hati yang selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan dia menangkan kuburan adalah persinggahan pertama di akhirat. Artinya, salah satu kehidupan manusia itu akan berakhir ketika di kuburan. Tapi di masa itu bukan itu. Pada masanya nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaifa taqburuna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kita kufur kepada Allah, dulunya kita dimatikan, hari ini kita dihidupkan, nanti kita dimasukkan ke liang kubur, dan esok hari akan dihidupkan. Maka itulah dinamakan hari pembalasan tentang apa yang kita lakukan. Maka pelajaran yang kita ambil dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini, yakni adalah mengingat kematian, menjaga kesucian hati, dan memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali dikenal sebagai lautan ilmu dan kebijaksanaan beliau. Maka beliau berkata, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya. Maka kita suruh mengaji tentang diri kita. Dan pepatah mengatakan, gajah tepuk mata tak pernah kelihatan, tapi semut di seberang sana itu kelihatan. Kita selalu memandang orang lain tanpa kita memandangkan diri kita sendiri. Sehingga pada masanya, puncaknya, sombongan, keangkuhan, kita menilai orang, selalu menasihati orang, tapi kita lupa tentang diri kita sendiri. Maka dari itu, pelajaran dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang pertama, mengenal kelemahan diri kita. Diri kita ini adalah lemah dan daib yang hina, sama seperti makhluk lainnya. Tetapi kita perlu menghayatkan diri ini dengan sesungguhnya. Salah satunya yakni adalah bahwasannya kita diciptakan dari air yang hina, menjadi sempurna jasad yang sempurna, tapi akan kembali menjadi hina, menjadi bangkai yang hina. Ingatlah itu. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib mengajarkan membersihkan hati agar kita tidak iri dengki, agar kita tidak bersangka, agar hati kita selalu tenang. Maka dari itu, ulama mengatakan ada tiga hati yang harus kita ketahui. Yang pertama, qalbu marid. Yang kedua, qalbu mayit. Yang ketiga, qalbu salim. Tentunya, kalau qalbu marid ini adalah merupakan qalbu yang sakit, bisa jadi akan menjadi munafik. Selalu terkadang iri hati, dalam buruk sangka, maka ini terpancarnya keburukan karena terhijab dengan jasadnya, seolah-olah jika rajin sholat, sedekah, seolah-olah dialah yang paling baik. Tetapi semua itu Allah titipkan tentang rezeki dan dikembalikan rezeki lagi, sehingga kembalikan kepada Allah. Itu semua adalah titipan agar kita berbuat baik. Tapi mereka lupa. Itu dinamakan salah satunya qalbu marid. Ada juga qalbu mayyit, qalbu yang hatinya mati. Dalam makna ini bahwasannya, walaupun kita terpanggil azan sedekat apapun rumah kita, maka azan itu bahkan tidak ada apa-apanya bagi mereka. Karena hati mereka tertutup dengan kelalaian, dengan kebahagiaan, tanpa mereka sadari bahwa semua itu akan hilang seketika. Kalau Allah ingin mengambilnya pada masanya itu, akan rugilah mereka. Yang ketiga, yakni ada qalbu salim. Dalam makna qalbu salim ini adalah merupakan qalbu yang selamat. Selamat dari sesuatu yang membahayakan kita. Walaupun ujian banyak yang kita lakukan untuk menjalankan qalbu yang salim, yang selalu ingin selamat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tak luput dengan ujian-ujian yang Allah titipkan. Mudah-mudahan hati kita ini akan menjadi salim, mewaskan diri kita untuk kembali kepada Allah sebelum memang kita kembali kepadanya. Para pendengar yang insyaAllah dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, yang kelima ada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau hidup sangat sederhana, walaupun mampu hidup mewah. Maka pesan beliau, aku lebih menyukai kemiskinan yang mendekatkanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kekayaan yang melalaiku. Ini salah satu nasihat yang luar biasa. Walaupun dalam kisahnya bahwasannya Abu Dzar ini adalah merupakan, kalau dia ingin hidupnya mewah, maka dia akan mewah, bisa. Tetapi dia senang dan menyukai kemiskinan, karena kemiskinan itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bahwasannya banyak orang, bahkan orang begitu banyak ingin mencintai dunia, kekayaan itu seolah tanpa batas mereka bahagia. Tetapi ulama kita mengajarkan seperti itu. Dan sebaliknya orang miskin, ada juga memang miskin kadang lupa diri kepada Allah, tapi berbeda pendapat tentang apa yang dilakukan para ulama kita dahulu, berkhusus sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau menyukai kemiskinan agar mereka terbatas dalam makna mencintai atau menjalankan tentang kekayaannya, jangan sampai esok hari lupa kepada Allah gara-gara kekayaan yang Allah titipkan. Tidak semua orang yang ingin seperti itu. Tapi ingatlah, berniatlah, berdoalah, karena pada masa nanti kita benar-benar akan kembali kepada Allah. Yang selanjutnya adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman ini menempuh perjalanan panjang dari Persis hingga Madinah demi mencari agama yang benar. Maka dia berusaha. Pelajaran-pelajaran ilmu, tauhid, fikih dan tasawuf mereka. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu selalu mencarinya ilmu kemanapun. Tapi yang penting yakni adalah kebenaran dalam agama itu. Sehingga dia sanggup berkeliling, berjalan, perjalanan panjang dari Persia hingga Madinah untuk mencari kebenaran tentang Allah SWT. Maka dalam kisahnya dan akhirnya, yakni adalah mendapatkan kalam tasawuf, sesungguhnya kesungguhan Salman Al-Farisi tentang mencari kebenaran, dan sabar dalam menuntut ilmu dan mengorbankan kenyamanan demi ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang insyaAllah dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, Tentulah bahwasannya pada zaman-zaman kita sekarang ini ada orang mengatakan tasawuf itu adalah sesat. Ada juga orang-orang mengatakan ilmu tasawuf itu nanti hasilnya sihir. Dan ada juga ilmu tasawuf itu adalah nanti puncaknya mendapatkan akhlak sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan kehidupan dengan baik, tenang, yaitu berupa akhlak hasilnya. Tapi tak luput semua kebaikan, semua ilmu itu pastilah ada perbedaan. Ada juga terkadang orang mempelajari ilmu tasawuf, hati mereka tenang dan puncak nanti mendapatkan ma'rifatullah, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, tasawuf di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada nama, karena di dalam tasawuf, ilmu tasawuf itulah yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ilmu tasawuf itu adalah yang sudah dilaksanakan, yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tasawuf adalah merupakan pelajaran yang sangat penting, bahkan jadi kewajiban bagi kita. Karena kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa, yang mensucikan jiwa. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan kalbunya. Wa qad khaba man dassaha. Maka rugilah orang-orang yang mengotorinya. Karena kenapa? Tasawuf adalah jalan pembersihan hati yang selalu mengajak dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf juga merupakan hal-hal yang mengajarkan tentang tawakal, bahkan sebagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayhi wa rasulih. Bertakwalah. Hai orang beriman, maka jangan engkau mendahului sesuatu kecuali dahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bertakwalah kepada Allah. Maka kalimat ini bahwasanya kesimpulannya, orang bertasawuf itu adalah orang yang mendahului Allah, tahu akan dirinya sebagai hamba. Sama dalam maknanya tasawuf adalah akhlak. Kalau kita ambil dari akhlak ini, khalaqa yakhliqu, maka dia menciptakan. Tapi orang yang berakhlak, maka orang tahu siapa yang menciptakan dirinya. Maka tasawuf kesimpulannya ini adalah merendahkan diri kepada Allah dengan hati yang tenang dan meyakinkan dia harus mendahului Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia pandang kepada makhluknya, dia memandangkan hak Allah terlebih dahulu sebelum makhluk, agar tidak ada pandangan-pandangan yang merendahkan seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah 5 waktu sholatnya bersedekah, jangan ada kata satu pun, kalimat pun menyakiti seorang hamba yang mungkin belum pernah ibadah. Maka jadikanlah tasawuf ini adalah pelajaran akhlak yang mulia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya selalu memandang hak Allah terlebih dahulu baru ke hambanya, sehingga dia tidak pernah menyakiti, sehingga dia tidak berdendam, sehingga tetap tenang, sehingga dia selalu tak luput, tak pernah sedikit pun lupa kepada Allah, bahkan menuhi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau kita tengok dari kalimat wahyu pertama, Iqra ya Muhammad, aku tak bisa baca Jibril. Iqra Muhammad, aku tak bisa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut Allah, Tuhan yang menciptakanmu. Sehingga ada kalimat bahwasan bacalah. Kalau kita perhatikan dalam kalimat ini, bahwasannya Muhammad, bacalah sukunya Allah yang menciptakan kau itu. Sehingga ada izin ataupun mengajarkan bahwasannya dialah yang menghidupkan, yang membuat sesuatu yang tak bisa maka dibisahkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajar-wajar dia berakhlak, yaitu adalah mengedepankan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dan sehari-harinya, selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Pro 1, insyaallah dimuliakan Subhanahu wa taala, marilah dalam apa dari hal yang pertama sampai yang akhir ini, bahwasannya pesan yang terbaik buat kita yakni adalah bersihkan hati dari penyakit, perbanyakkan zikir dan doa, ikhlas dalam setiap amal, cinta kepada Allah dan Rasul, jadikan para sahabat teladan kehidupan agar kita menjadi orang panutan, agar kita menjadi orang yang selalu tidak merasa paling hebat, tidak merasa paling mulia. Sungguhnya hal apapun kebaikan yang Allah titipkan kepada kita, itu adalah Allah memuliakan agar kita tahu sesungguhnya kita ini hina, kita ini tidak suci, tapi Dialah yang maha suci, memahakan bahagia, membahagiakan hambanya. Untuk sebagai renungan kita berakhir dalam penutup ini, yakni adalah marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah sholat kita sudah menghadirkan khusyukan? Apakah zikir kita sudah melembutkan hati? Apakah ilmu yang kita miliki menjadi kita semakin tawadu? Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati yang bersih, lisan yang jujur, amal yang ikhlas, dan akhir kehidupan yang husnul khotimah. Sahabat Pro 1 yang insya Allah dimuliakan Subhanahu wa taala, maka hari ini kita hidup di zaman yang penuh kesibukan. Kita mudah menghitungi harta, tapi jarang menghitungi dosa. Kita sibuk mempercantikkan rumah, tapi lupa memperindahkan hati. Kita menjaga pakaian agar bersih, tetapi terkadang membiarkan hati dipenuhi amarah, iri, dan kesombongan. Padahal Allah tidak melihat rupa dan harta kita, tetapi melihat hati dan amal kita. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Sungguhnya Allah tidak melihat rupa dan tubuh kalian, walakin akan tetapi yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, yakni adalah Dia melihat hati kita. Setiap amal yang kita lakukan, hati kita arahnya menuju Allah Subhanahu wa taala, dan amal yang kita lakukan ini bukan untuk memuji tentang amal kebaikan kita, tapi yang diamal itulah bahwasannya memuji Allah karena Dia menitipkan sesuatu, badan sehat, rezeki yang ada, sehingga kita bisa beramal dalam kebaikan. Karena pujilah Allah, kembalilah kepada Allah apapun yang ada di kita. Walaupun takdir baik dan buruk, ada takdir baik dan buruk, semua itu kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap penyakit ada obatnya, setiap obatnya terkadang itu membuat ujian cobaan, kapan itu sembuh, itulah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja disampaikan kepada para pendengar Pro 1. Mudah-mudahan esok hari kita dipertemukan dengan tatap muka. Hari ini mendapat pencerahan dalam hal lisan yang bermanfaat, dan sampailah ilmu ini. Pentingnya belajar ilmu tasawuf itu sangat penting. Mudah-mudahan kita dipertemukan guru agar kita belajar tentang ilmu tasawuf dengan sebaik-baiknya. Ingat, tasawuf adalah mengajarkan tentang akhlak dalam makna mendahulukan Allah terlebih dahulu, baru dengan apa yang telah ciptakannya. Jangan lupa, tasawuf itu adalah merupakan benteng dari apa yang kita lakukan. Kita tidak akan meninggalkan tauhid dan fikih. Tasawuf, ilmu, tiga ini harus kita gabungkan agar kita bisa menikmati tentang ilmu yang kita dapatkan, sehingga kita berbicara dan kita melaksanakan hal sesuatu kebaikan, bisa dibuktikan karena kita sudah mengamalkan apa yang kita bicarakan. Mudah-mudahan kita saling mendoakan antara yang berbicara, antara yang mendengar, tak tahu siapa yang akan menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam kehidupan yang tenang selalu ingat kepada Allah dan tak luput kepadanya, sehingga kita menjadi hamba Allah yang benar-benar kembali

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dari toko sembako berkah. Yang ini 1, 2, 3, 4. Ini dari toko Koacong. Yang ini, aduh, notanya yang mana ya? Aduh, gini nih, kalau udah banyak beban jadi nggak fokus. Apa jangan-jangan notanya tak untel-untel terus tak buang ya? Rugi.
1: Itu ngapa, Bu? Kok permennya dibungkusi? Mau jualan toh?
0: Sudah, nggak usah ikut campur lah, Pak. Ini urusan emak-emak berdaster alias macan ternak. Kumpulan mama-mama cantik antar anak.

0: Selamat pagi Bu Meni. Mau beli apa nih? Itu loh, aku baru datengin gula. Sip deh. Terus ada promo sabun cuci juga. Mau sekalian apa enggak?
1: Beras aja 3 kg. Oh iya, susu kental manisnya 1, kecap 1, sama mie instan goreng 5 bungkus. Udah itu aja.
0: Oke, bentar. Beras 36.000. Susu kental manis 12.200. Kecap 19.300. Mie gorengnya 13.500. Totalnya 81.000, Bu Meni.
1: Iya. Nih, 82.000.
0: Oke, Bu Meni. Bu Meni, maaf lo ya, kembalian 1.000-nya permen kopi ya.
1: Iya, makasih. Notanya jangan lupa. Mana?

Eh, Bu Ririn, ambil pesanan ya Bu. Belanjaannya udah tak siapin nih, notanya juga. Terus maaf nih Bu Ririn, kembalian 2.300 yang 300 permen mental ya. Eh Pak Anton, nih rokok favorit Pak Anton nih. Pak Anton kembalian 700 peraknya, permen kopi ya. Kan cocok Pak, rokok

0: Mas, tolong dong minuman teh yang dingin ya. Satu aja. Berapa?
1: 3.500 Pak Adi. Aduh Pak Adi, yang 500 kembaliannya permen aja ya. Ini loh Pak, permen viral Pak.
0: Nih Mas, motornya sebelah itu. Parkir 2.000 kan? Karena dari toko 500 dikasih permen, ini 1.500 lagi. Pas kan? 2.000.
2: Loh. Mas, ya enggak gitu dong. Waduh. Kacau. Emang ya negara ini selain uang kertas, uang logam, ada lagi mata uang permen. Alah. Ya apalah daya. Makan aja lah.

0: Tambah lagi deh. Tak masukin toples besar aja ini. Permen-permen gak masuk akal ini.
1: Bu, apakah ibu kalau belanja suka dikembaliin uang recehnya pakai permen?
0: Loh, baru tahu nih. Makanya semua permen udah tak kumpulin noh. Ada 5 toples dari 5 toko yang berbeda.
1: Bu, ini tuh udah gak beres. Masa pemilik toko gak paham ya? Kalau Bank Indonesia itu sudah melarang, ada undang-undang yang mengatur transaksi, pelaku bisa didenda sampai 200 juta rupiah. Bisa juga diberikan hukuman kurungan penjara. Kok kayak negara kita gak pernah cetak uang receh 100, 200, 500 kan tetap ada.
0: Terus bapak itu mau ngapain? Mau kasih tahu pemilik toko? Emang mempan apa? Ya jelas enggak toh pak bapak. Aku udah protes. Wes bolak-balik berulang kali. Ya tetap aja ngedabrus. Enggak dianggap pak. Ya akhirnya tak kumpulin aja toh. Sambil nunggu ide pembalasan. Jangan anggap remeh meni macan ternak.

Halo, jangan lupa ya, permen kopinya 2 dus besar, permen viralnya 5 dus ya. Ya, kalau kayak gini terus, selain aku nggak ribet nyari uang receh buat kembalian, kalau dihitung-hitung ya jelas untung lah. Lumayan kan, sebungkus permen bisa untung 4.000 sampai 5.000. Dalam sehari, dari permen ini aja bisa untung 20.000 lebih. Cuan-cuan. Paling modal tahan omelan ibu-ibu atau mereka sini sama aku. Tapi besoknya mesti balik lagi belanja di sini. Jelaslah, toko ini kan paling murah. Harga grosir sejagat raya.

0: Loh, Bu Meni, ini ada apa kok rame-rame ke toko? Kayak mau demo aja. Bawa satu RT lagi. Ada apa nih? Loh, kok pada bawa toples? Isi permen lagi. Coba, katakan dulu.
1: Hei, udah, gak usah kepo. Aku sama ibu-ibu ini mau belanja kok. Mas, ini satu toples berisi permen yang udah aku dapat dari toko ini. Kurang lebih selama 7 bulan loh. Nota juga lengkap. Kalau dihitung setoples, ini isinya 70 ribuan. Udah ya, hari ini aku sama ibu-ibu yang lain juga mau belanja. Spesial, bayar pakai permen.
2: Ya nggak bisa begitu, Bu Meni. Barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar kembali. Kan di bawah nota ada tulisannya kayak gitu. Apa nggak bisa dibaca apa?
1: Anda ya, tuan toko yang terhormat. Memangnya selama ini saya beli permen. Ini kembalian dari toko ini yang selalu beralasan, maaf ya, gak ada kembalian, ini dikasih permen. Kayak gitu kan namanya memaksa.
2: Bu Meni juga harus mengerti kesulitan saya lah, Bu. Saya itu susah loh nyari uang receh.
1: Gak bisa, Pak, pokoknya.
2: Gak bisa, Bu Meni.
1: Aduh, pokoknya.
2: Gak bisa.
1: Pokoknya harus. Ini aku harus ambil beras 5 kilogram. Gak bisa,
2: Bu Meni.
0: Pak Adi, gawat ini, Pak. Panas, Pak. Itu loh, Bu Meni, istri Pak Adi sedang terlibat pertengkaran gara-gara Bu Meni gak terima kembalian belanjanya pakai permen.
3: Ya ampun. Sudah. Kalian ini semua salah. Salah kaprah, salah paham, salah kalau saling dendam hanya karena permen. Jadi begini ya, Mas dan Meni, istriku, negara kita ini punya aturan. Pembayaran harus pakai rupiah. Itu sudah dijamin sama undang-undang. Juga kalau kembalian itu pakai permen, itu juga salah, melanggar hak konsumen. Sebenarnya konsumen bisa menolak, dan pelaku usaha yang tetap memaksa pakai permen itu juga bisa kena denda atau kurungan penjara karena melanggar aturan. Walaupun alasannya ya susah mencari uang receh lah. Jelas itu tidak dibenarkan. Nah, untuk istriku Meni, aku tidak menyangka kalau kamu itu dendam dengan cara bayar ke toko ini pakai permen yang selama ini kamu kumpulkan. Itu juga salah. Yang namanya transaksi itu juga wajib pakai rupiah. Sudah paham kan? Dah, gini aja. Aku ada ide untuk toko ini. Gimana kalau setiap kembalian receh yang gak ada itu dikumpulkan dulu, kemudian ditulis di buku catatan. Nah, kalau sudah terkumpul banyak, kan bisa untuk belanja yang lain. Atau zaman sekarang kan udah modern toh, pakai saja alat biasa itu loh, Mas. Kan ATM sekarang juga bisa buat bayar atau transfer atau scan kris atau pakai e-wallet. Banyak cara loh. Tinggal pemilik toko mau mencoba apa enggak. Kan zaman berkembang toh. Cara bayar pun juga dipermudah.
4: Oh.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, channel informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, senang sekali di Palembang malam ini bersama saya Alvina Damayanti yang akan menemani malam Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Tadi sudah kita dengarkan bersama sandiwara radio yang berjudul Bukan Permen Biasa. Dan selanjutnya pendengar, kami masih akan menemani Anda di Kamis malam ini, tepatnya di tanggal 9 Juli 2026 dengan berbagai rangkaian acara, hiburan dan juga informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya. Nanti jam 9 waktu Indonesia Barat, kita juga akan menghadirkan program kesayangan Anda, pendengar, ada Ruang Rindu hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu akan kami hadirkan juga Palembang malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

The Massive dengan judul Cinta Ini Membunuhku menemani Anda mendengar masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di tepat pukul 20.34 waktu Indonesia Barat adalah jam-jam kalau kita udah makan siang nih, mungkin beberapa pendengar udah makan siang lagi, makan malam. Biasanya kan udah makan malam setelah maghrib, ataupun mungkin ada beberapa di antara Anda yang makan malamnya itu sebelum maghrib. Tapi biasanya di jam segini tuh craving makanan-makanan ringan, iya nggak sih? Atau makanan yang bisa kita kategorikan ringan tuh sebenarnya pempek nggak sih, pendengar? Untuk kita orang Palembang kayaknya nggak bisa jauh-jauh banget dari pempek. Nah, dari kuliner khas Palembang ini ada tuh yang lagi ngetren banget, pempek tumpah, yang menjadi salah satu kuliner Palembang yang paling diminati masyarakat nih di tengah berkembangnya berbagai makanan modern. Jadi sebenarnya pempek tumpah ini tak lekang oleh waktu deh. Tahun ke tahun banyak banget makanan viral, tapi pempek tumpah tetap tidak bergeser. Dari salah satu penjual di kawasan Pasar 16 Palembang yang mengatakan kalau usaha pempek tumpah ini sampai sekarang masih ramai banget dikunjungi pelanggan, baik dari orang-orang Palembang maupun luar Palembang. Jadi ciri khas pempek tumpah tuh terletak pada penyajiannya, pendengar, yang disusun di atas nampan besar ataupun biasanya di atas daun pisang. Jadi para pembeli itu dapat memilih langsung sesuai dengan selera mereka, mau pempek apa nih. Menurut salah satu penjual di kawasan Pasar 16 Ilir, kualitas bahan bakunya tetap dipertahankan agar cita rasa pempek itu nggak berubah meski persaingan usahanya semakin ketat. Jadi pempek tumpah, ada juga mungkin pempek sepeda atau pempek-pempek yang udah ada di etalase toko. Nah, yang jadi favorit pendengar Pro 1 RRI Palembang nih, pempek yang kayak gimana sih?

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kalau bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk waktu-waktu sekarang, di bulan sekarang itu lagi ada MPLS ataupun masa pengenalan lingkungan sekolah. Ini adalah cara yang efektif untuk mengenalkan lingkungan sekolah nih dengan perubahan proses belajar mengajar dari jenjang SD ke tingkat SMP ataupun mungkin ada juga dari SMP ke SMA. Salah satu kepala sekolah di SMP Palembang menerangkan bahwa MPLS ini siswa diberikan pengenalan adanya perubahan di sekolah, baik waktu belajar yang lebih lama dari jenjang sebelumnya, sehingga dibutuhkan juga fisik yang kuat untuk belajar, dan mata pelajaran serta guru yang mengajar akan jauh lebih banyak. Adapun materi selama MPLS ini, selain pengenalan dari sekolah, juga edukasi tentang kenalan remaja dan bullying. Pemateri juga didatangkan langsung pendengar dari tim Polsek Sako dan tim dari Babinsa. MPLS ini tidak ada perpeloncoan siswa, tapi lebih ke pendidikan karakter. Jadi melalui pendidikan karakter ini, siswa akan lebih dituntut untuk lebih kreatif dan punya jiwa mandiri. Satu hal yang diajarkan untuk melatih kebersamaan semasa MPLS yaitu siswa membawa bekal dari rumah yang akan dinikmati bersama-sama dalam satu ruangan khusus. Tentunya pendengar, hal ini untuk mengajarkan ke siswa tentang arti kebersamaan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.go.id, dan Anda juga bisa dengarkan kami pendengar melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Elvina Damayanti, inilah info selengkapnya. Pendengar, Kanwil Kemenag Sumatera Selatan menyelenggarakan BIMTEK Pengelolaan Aplikasi Pendidikan Kesetaraan Pesantren Salafiyah, Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal se-Sumatera Selatan. Program Pesantren Go Digital dirancang untuk memastikan penyaluran program dukungan pemerintah tepat sasaran tanpa kendala birokrasi dan melindungi hak-hak belajar santri berbasis data akurat. Kemenag menginternalisasi nilai kerja CARE, Collaborative, Adaptive, Responsive, dan Excellent sebagai standar operasional baru untuk pengelola pesantren guna mempercepat dan mengakselerasi pelayanan administrasi kepada santri. Informasi selanjutnya, pendengar, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, mayoritas pengemudi ojek online memilih berstatus sebagai pengusaha mikro dibandingkan pekerja. Menurut Maman, para pengemudi memilih skema tersebut karena ingin mempertahankan fleksibilitas dalam bekerja. Dengan status sebagai pengusaha mikro, mereka tetap leluasa mengatur jam kerja sekaligus memiliki peluang mengembangkan usaha lain. Sekian pendengar Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan.
2: Yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.
1: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk edisi hari Kamis, 9 Juli 2026. Jadi untuk Anda yang hendak bergabung, silakan di line telepon kami di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Tapi kita dengarkan terlebih dahulu lagu yang satu ini.

0: Masih di Pro 1 RRI Palembang, channel informasi dan inspirasi pendengar di Ruang Rindu hari ini. Silakan Anda bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Penelpon pertama untuk malam hari ini, kita sapa terlebih dahulu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Putra Banten.
0: Dengan Pak Putra di Banten. Gimana kabarnya hari ini, Pak Putra?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, Mbak.
0: Alhamdulillah. Terdengar baik-baik. Ya? Kenapa, Pak?
1: Ega ya.
0: Vina hari ini nih, Pak.
1: Oh, Vina malam ini. Oh, maafin, hampir sama.
0: Suaranya emang agak-agak mirip gitu, Pak ya.
1: Iya, betul kalau lewat suara lagi nih ya.
0: Oh, wow. Lagi kangen nih. Kayaknya kangen Ega ya. Nanti deh Vina sampein ke Ega.
1: Iya, siap.
0: Mau dengerin lagu apa, Pak Putra?
1: Lagunya tolong dari ini, Mbak, dari Borori Polisi Pesolima, Mbak.
0: Judulnya?
1: Nah, judulnya cariin aja nih, Mbak ya. Tolong, Mbak, di listnya, Mbak.
0: Boleh. Bentar-bentar Vina sebutin dulu. Dari siapa tadi, Pak?
1: Borori Pesolima. Borori Pesolima.
0: Ade Borori Pesolima. Sabar, Pak ya. ada judulnya Senandung Rindu. Di situ ada Kau Yang Pendiam Di Antara Kita.
1: Oh, Di Antara Kita.
0: Baiklah, Di Antara Kita ya.
1: Oh, Di Antara Kita enggak ada apa-apa kan?
0: Alhamdulillah enggak ada ya.
1: Iya, cuma antar pendengar dan penyiar aja.
0: Bener. Mas, salam-salam sama siapa ya aja nih, Pak Putra?
1: Ada Mas Ujan, Mas Akbar juga ya. Untuk Casim, di dalam juga ada Mbak Sisi. Spesial untuk istriku yang ikut dengar, Mbak.
0: Waduh.
1: Iya, untuk Mbak Pinanya, selamat tugas sama tugas, Mbak ya. Iya, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Putra Banten yang pertama kali menyapa kita pendengar. Selanjutnya kita sapa lagi. Dengan siapa di mana? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam, Mbak Pina.
0: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, dengan siapa di mana?
1: Di Bukit.
0: Oh, Pak Darmawan. Gimana kabarnya,
1: iya.
0: Pak Darmawan?
1: Ya.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kemarin semoga dukung apa sih, Pak? Piala Dunia lupa, Vina.
1: Gimana?
0: Kemarin Bapak dukung apa, Pak, di Piala Dunia?
1: Argentina.
0: Oh, Argentina. Wah, ini ada ini lagi dong. Setelah ya, ini ya.
1: Minggu.
0: Oh. Kemarin sempat deg-degan enggak waktu Argentina versus Mesir nih, Pak?
1: Ya, saya tetap optimis. Wah. Karena kan yang namanya legenda sang juara kan pasti dia ada trik kan. Karena Messi itu kan udah lama Mbak Bina di juara dunia.
0: Jadi tidak diragukan lagi Pak ya?
1: Tidak diragukan lagi.
0: Oke deh, mau dengerin lagu apa Pak Darmawan?
1: Dua lagunya ya.
0: Satu dong, mentang-mentang Argentina mau menang ya.
1: Ya tadi saya kan kirim WhatsApp tadi kan.
0: Oh oke, okay. Nanti Bina lihat ya.
1: Nah, langsung saya bacakan lagi.
0: Boleh, ya. Boleh. Mau lagu
1: dari
0: apa nih?
1: Plus Plus.
0: Judulnya apa tuh, Pak?
1: Hanya Engkau.
0: Hanya Engkau. Spesial lagunya buat siapa aja nih, Pak?
1: Ya, untuk Putra Banten tadi. Selamat malam. Semoga sehat selalu bersama keluarga juga ya, Sebari. Bang Pendinya juga. Andi yang di Sukarami. Juga untuk Mbak Pipit di Starbird. Juga Nadia juga bangun, Mbak Yuni sama Mbak Wendy di Britang ya. Sudah tuh untuk Bang Ilham di Swiss, Bang Ujuk juga, Sisi juga, Eli juga, Bang Robinya juga. Untuk Bang Napi, Biogan Elir, semoga saya taruh bersama keluarga. Juga untuk Pak Gandhi di Pelaju, sama Ibu Asmawati, Depi juga di Kenten. Untuk Ibu Masito, selamat menunaikan ibadah umrohnya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Juga untuk Pak Anwar di Bukit, sama Ibu Asmawati juga di Bukit juga. Untuk Bang Freddy, juga untuk Bang Tengku di Riau, Pak Leman juga di Lampung ya. Bu Ali di Pemekasan, ya untuk semuanya tanpa kecuali yang belum disebutkan namanya mohon maaf karena keterbatasan waktu. Kembali saya main di Pro 1 Mbak Bina.
0: Iya Pak, Bina lihat fotonya sih.
1: Oh iya ya.
0: Iya, sama Kak Kapili ya.
1: Fotonya jelek gitu.
0: Ketemu sama Kak Pili ya Pak ya.
1: Iya. Terus ke Perempat juga saya.
0: Oh iya, ketemu sama siapa di Perempat Pak?
1: Siapa tuh? Mbak Yowan.
0: Oh iya Yowan, iya, ya. Ada Mbak Yowan.
1: Sama satunya lagi itu.
0: Siapa tuh?
1: Siapa tuh, cewek juga itu.
0: Mbak Mita kayaknya ya.
1: Mbak Mita, iya semuanya.
0: Oke deh, nanti kita ketemu ya. Mungkin next di waktu-waktu selanjutnya Pak ya.
1: Insya Allah.
0: Amin.
1: Insya Allah saya nanti mampir lagi ke perusahaan.
0: Baiklah. Terima kasih banyak Pak Darmawan.
1: Ya, mampir dengan siapa?
0: Sama Kak Bintoro hari ini.
1: Oh, Bintoro ke pemusahanya.
0: Oh iya, kemarin Pak ya?
1: Iya. Oke Mbak Bina, selamat bertugas. Saya lalu pulangnya hati-hati.
0: Siap Pak Darmawan.
1: Ya, lupa saya yang di Kenten ini, Bang Jack juga.
0: Oh iya.
1: Sama Pak Kliwon juga. Sama Pak Snu dan Pak Dirapu semuanya.
0: Siap.
1: Salam sehat semua. Makasih Mbak Bina.
0: Terima kasih banyak Pak Darmawan.
1: Ya, pengunjung juga ya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Pak Darmawan, fans berat Argentina. Selanjutnya kita sapa lagi nih, fans berat siapa selanjutnya? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Sama Pak Dedi di Mariana.
0: Pak Dedi di Mariana, gimana kabarnya Pak Dedi?
2: Oh, baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Piala Dunia begadang nih Pak ya?
2: Apanya?
0: Nonton Piala Dunia nggak Pak?
2: Nggak do nonton ini.
0: Dengar radio tapi ya?
2: Ya.
0: Oke deh, kabarnya baik Pak ya?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Udah makan malam belum?
2: ini makan malam lah ini.
0: Wah, ini agak kemalaman nih kalau makan malam jam segini nih.
2: Iya, baru pulang dari kerja.
0: Oke deh, mau dengerin lagu apa nih Pak Deddy?
2: Dari Poppy Marcuri, Beh.
0: Boleh, judulnya?
2: Hati Siapa.
0: Aduh, sedih banget. Untuk lagu, untuk siapa nih lagunya?
2: Untuk lagunya spesial buat uang rumah aja.
0: Ah, boleh, boleh untuk uang rumah. Iya. Oke deh, salam-salam sama siapa aja nih, Pak?
2: Salam-salamnya siapa barusan?
0: Ada Pak Darmawan sama Pak Putra.
2: Pak Darmawan buat Mbak Nadia juga ya. Buat Pak Sobari juga. Buat Putra Banten. Buat Sisi juga. Pokoknya semua-semua aja lah.
0: Oke deh.
2: Mau Mak Pina ya?
0: Iya, hari ini.
2: Iya, lupa Mak Pina sama kita.
0: Wah, enggak dong. Jangan
2: masuk soalnya.
0: Iya, Bapak.
2: Iya, itu saja Mak Pina.
0: Baik.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 penelpon sudah kita terima untuk segmen pertama. Kita bergeser ke WhatsApp dulu nih pendengar. Ada pesan WhatsApp dari Mbak Devi di Sako. Katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, memori lewat lagu. Mbak, puterin lagu Hip Hip Hura dari Krisye. Dari Mbak Devi di Sako. Ada Mbak Devi lagunya. Setelah ini kita dengerin bareng-bareng ya. 4 request lagu dari pendengar sudah diliskan untuk segmen pertama Ruang Rindu. Pendengar, jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih akan kembali terima telepon dan WhatsApp dari pendengar Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: questo aroma.
1: Milo 2,4 FM Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi pendengar di Ruang Rindu segmen kedua pada malam hari ini. Silakan Anda hubungi kami melalui line telepon di 0711 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090, serta melalui live chat juga bisa pendengar di RRI Digital. Untuk penelpon selanjutnya malam hari ini di segmen kedua Ruang Rindu, ada siapa di mana? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, penyiar idolaku.
1: Halo, gimana kabarnya Mbak Sisi?
2: Aku baik-baik saja, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kok malam ini enggak pertama sih, Mbak?
2: Enggak tahu, dari tadi
1: mencet. Oh, kalah gercep nih sama yang lain-lain.
2: Iya,
1: berarti
2: biasanya kalau enggak aku, Eli yang pertama.
1: Iya gitu ya. Kan, kemana Mbak wanita satu itu?
2: Oh, dia tidur sudah. Dia pakai selimut sudah.
1: Oh, sudah tidur, ya udah deh. Kalau ada mirip-mirip berarti langsung Vina matiin aja ya.
2: Matiin aja Pak, kalau Eli atau Robi masuk matiin aja.
1: Boleh, ya. Boleh, akan kalau Vina enggak lupa Mbak ya. Takutnya lupa loh. Sehat Mbak ya?
2: Alhamdulillah sehat. Aduh, dibilangin misko malah.
1: Oh, alhamdulillah. Oh, berarti belum tidur.
2: Nah. Misko, sayang.
1: Tolong HP-nya dilempar dulu deh. Itu Mbak Eli ya?
2: Iya.
1: Oh, kan. Selalu panjang umur kalau kita omongin ya. Gak pernah kelewatan loh.
2: Iya ya.
1: Mau dengerin lagu apa Mbak Sisi?
2: Rio Febrian dong.
1: Judulnya?
2: Ini Satu Cinta.
1: Jatuh Cinta.
2: Okay. Satu Cinta.
1: Satu Cinta. Baik. Aduh, dimarahin loh Vina malu ini. Boleh deh, mau salam sama siapa aja?
2: Yang sudah masuk tadi ada Pak Darmawan.
1: Ada
2: tadi siapa lagi tadi?
1: Ada Pak Dedi.
2: Oh ya, Pak Dedi ini Pak Dedi Gasing. Ya.
1: Terus Pak Putra.
2: Ya, ada Mang Putra Banten juga tadi ya, Mang Akbar juga, terus sama Tauzan Irin, Rian Sudirman, Eso Baria, selamat malam. Irin juga banyak kenarok yang ada di Bali ya, Eli, Robi, Andra Anggi juga ya, Mang Asin, Mbak Asmi juga, selamat malam, Sahri, Rara juga. Siapa lagi ya Mbak, itu Ibu Masito ya, selamat malam. Mbak Pipit, Nadia juga, selamat malam ya. Siapa lagi Mbak?
1: Siapa ya? Ya Pak Uju?
2: Ya, Mang Uju di Sakura Rambutan ya. Mang Aldo sama ini. Pak, siapa? Pak Siwa ya, di saat malamnya. Itu Bang Aldo juga, Pak Gandhi juga yang ada di Pelaju ya. Pelaju di mana?
1: Nah.
2: Iya, di mana Pelajunya?
1: Luas Pelaju ya.
2: Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
2: Aduh, nggak tahu semua.
1: Mbak Sisi. Boleh-boleh lagi.
2: Apa sayang?
1: Ngomong-ngomong nih, Satu Cinta dari Rio Febrian gak ada loh.
2: Gak ada ya.
1: Mau yang lain gak?
2: Apa ya, Febrian
1: adanya dari Ari Lasso nih, Satu Cinta.
2: Aku gak mau.
1: Oh ya udah deh kalau gak mau, mau yang mana nih?
2: Gak ada ya.
1: Vina hitung ya. Tiga.
2: Itu Mbak Yuni juga ya, sama Bang Herdian juga, selamat malamnya.
1: Iya.
2: Semua aja deh.
1: Oke. Apakah ada lagi?
2: Anima aja bintang.
1: Gimana?
2: Anima bintang.
1: Anima, oke ya. Siap deh. Udah habis ya. Nih ya, mau disalamin?
2: Semua aja deh, aku lupa kalau udah suka ini.
1: Ya udah, boleh deh kalau begitu.
2: Ya, spesial ya.
1: Boleh.
2: Buatnya Mbak Vina, jadi selamat bertugas ya. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Sisi yang sudah bergabung. Kembali nih, di belakang Mbak Sisi, siapa ya? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
3: Belitang menyapa.
1: Dengan Belitang, Mbak Yuni ya?
3: Bukan.
1: Oh ya ampun, Mbak Wenti. Kita sudah lama banget gak ngobrol Mbak ya?
3: Keriting cinta.
1: Oh, Mbak, suara Mbak tuh mirip banget loh sama Mbak Yuni.
3: Moso.
1: Iya, Vina juga minggu lalu Mbak Yuni masuk kan. Terus Vina juga ngomong sama Mbak Yuni. Mirip loh sama Mbak Wenty suaranya.
3: Kalau sama perempuan, sama-sama perempuan, iya Mbak.
1: Iya, iya. Kalau sama laki-laki kita bertanya-tanya ya Mbak. Gimana kabarnya Mbak?
3: Alhamdulillah baik-baik sayang.
1: Alhamdulillah, sehat terus Mbak ya.
3: Amin, amin, amin.
1: Udah makan malam belum sih?
3: Malam nggak bisa dimakan Mbak.
1: Oh iya, batas makan sore berarti Mbak ya?
3: Ya kan dirimu kan nanya udah makan malam, belum makan gak bisa dimakan. Malam gak bisa dimakan.
1: Ah salah tanya dong Vina. Makan malam apa Mbak? Kayak gitu ya harusnya ya.
3: Ditanya lagi.
1: Ya udah deh.
3: Udah makan nasi belum? Jangan makan malam.
1: Oh emang Mbak Wenty kalau malam makan nasi?
3: Ya aku memang jujur gak bisa tanpa nasi Mbak.
1: Oh gitu. Sama sih Vina juga aja.
3: Walaupun makan mie aja wajib pakai nasi.
1: Karbo tambah karbo ya.
3: Gak bisa, aku tuh udah belajar Mbak. Emang ya kalau memang dari sononya kayak gitu ya gak bisa lah.
1: Iya ya, kalau gak makan nasi kayak gak makan gitu Mbak ya.
3: Iya, gak kenyang.
1: Baiklah.
3: Udah dicoba, kalau aku tuh udah dicoba. Bisa gak sih sehari aja tanpa nasi? Ternyata enggak
1: bisa ya. Tetap mau nasi itu lah.
3: Udah kebiasaan.
1: Mau dengerin lagu apa Mbak Wen?
3: Kita ke negeri jiran dulu ya.
1: Boleh.
3: Coba dari Siti Nurhalizah Mbak.
1: Siti Nurhalizah, Mbak Wenty mau yang mana?
3: Apa aku cinta padamu.
1: Aduh, Vina juga suka lagi Mbak lagu itu, boleh. Salam-salam sama siapa aja nih?
3: Salamnya untuk semuanya aja lah. Ini baru dapat loh plus satu ini suaranya Mbak.
1: Di Belitung Mbak ya?
3: Iya, ini dari acaranya Mbak Esi tadi loh. Tadi siang itu mau ikut. Ini kenapa kataku kok tiba-tiba menghilang.
1: Tapi alhamdulillah Ruang Rindu sama Vina malam ini ada ya.
3: Alhamdulillah aman, mudah-mudahan gak kayak gitu lagi lah.
1: Amin.
3: Aku jujur Mbak, sehari tanpa pros satu itu sepi loh rasanya.
1: Oh ya ampun, jadi terharu deh Vina dengernya.
3: Enggak beneran, walaupun di sini ada radio Mbak ya. Uh-huh. Ini jujur aja, di Belitung kan ada yeah, beberapa radio. Cuman tanpa pros satu itu kurang lengkap aja rasanya.
1: Makasih banyak loh Mbak Wenty ya.
3: Ya, boleh ditanya tuh sama yang senior-senior kayak Mbak Nadia itu, boleh ditanya kalau nggak percaya.
1: Iya. Nanti kayaknya dia bergabung setelah ini deh.
3: Iya, soalnya aku tuh dari dulu itu jujur aja kok. Dari dulu sampai sekarang tuh nggak bisa tanpa
1: proses. Baiklah, Mbak Wenty. Terima kasih banyak. Nanti kita dengerin lagu Siti Nurhalizah ya. Gimana Mbak?
3: Suaramu kok kayak ini loh, kayak menjauh gitu sih.
1: Mana? Emang kecil Mbak ya suara Vina?
3: Agak kecil, jauh gitu loh.
1: Oh ya udah nanti Vina besarin deh setelah ini. Nah, gini aman kah?
3: Aman.
1: Kayaknya tadi kekecilan nurunin volume deh. Baiklah Mbak Wenty.
3: Iya, untuk Kak Delanya salam kangen selalu lah.
1: Amin.
3: Benar-benar cepat mengudara lagi kangen loh.
1: Iya, kita doain sama-sama ya Mbak ya.
3: Iya. Aku tuh pokoknya gak mau ikutan sih Mbak ya, jujur aja, keriting kalau malam.
1: Ya udah.
3: Jujur aja, keriting.
1: Oke deh Mbak Wenty, terima kasih banyak Mbak Wenty.
3: Iya. Pokoknya untuk prosedurnya makin bagus lagi lah di Belitung, jangan hilang timbul lagi dong.
1: Please. Siap.
3: Sepi loh, beneran.
1: Iya Mbak Wenty, nanti Vina koordinasiin iya juga sama teman-teman ya.
3: Iya, udah berapa hari ini loh hilang timbul kayak gitu Mbak suaranya tuh.
1: Oke deh, kalau begitu. Terima kasih banyak Mbak Wenty ya.
3: Iya, benar-benar lebih bagus lagi lah, jangan kayak beberapa hari ini lah.
1: Amin.
3: Itu aja lah, untuk yang di belakang mohon maaf lahir dan batin.
1: Mohon maaf lahir dan batin.
3: Iya, daripada aku cuma minta maaf aja kan.
1: Baik.
3: Ngomong mohon maaf lahir dan batin.
1: Oke, terima kasih Mbak Wenty.
3: Terima kasih, sehat-sehat ya.
1: Amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Belitung nih pada GR. Selanjutnya di belakang Belitung. Dari mana lagi? Ruang Rindu, selamat malam.
0: Halo. Mbak.
1: Kenapa?
0: Ke Talang Betutu sama Mbak Pipin.
1: Oh Mbak Pipin, bergeser agak jauh ya dari Belitung ke Talang Betutu ini ya.
0: Lagi
1: Gimana kabarnya Mbak Pipit Talang Betutu?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, panas nggak sih Mbak Talang Betutu Mbak?
0: Sama
1: aja ya kayak di sini ya, nggak ada perbedaan sebenarnya. Mungkin Talang Betutu lebih adem dibandingkan di Demang Lembar Daun, kita tidak tahu ya pendengar.
0: Tapi sih banyak pepohonan.
1: Oh iya ya.
0: Jadi
1: sejuk. Boleh deh nanti Vina pindah ke situ kah? Oh gitu, karena oksigennya banyak di situ ya.
0: Enggak, kan orang-orang sini juga.
1: Benar, benar. Dia Palembang coret lah ya, kita bisa bilang.
0: Coba tanya-tanya dan recheck sama Mbak Engga.
1: Kenapa tuh?
0: Mbak Engga kan daerah-daerah sini juga.
1: Iya, kami bilangnya Palembang coret itu Mbak.
0: Iya ya.
1: Karena lumayan jauh ya dari tengah kota ya.
0: Kota Madia loh.
1: Oh iya, maaf loh. Mau dengerin lagu apa Mbak?
0: Ini aja dari apa Mbak Rani ya. Yang ini apa? Cinta Pertama.
1: Cinta Pertama. Spesial lagu Cinta Pertama ini buat cinta pertamanya kah?
0: Lagu doang.
1: Masalah-salah sama siapa nih?
0: Sama ini ya. Tadi ada Mbak Sisi ya?
1: Iya ada.
0: Mbak Yuli juga. Mbak Yuni. Mbak Darmawan. Ibu Irma ya. Pak Idham. Pak Dirapu. Apa kabar Pak Dirapu tapihnya? Mudah-mudahan lancar ya. Kemudian Pak Asnu, siapa lagi ya? Oh ya, untuk Iwan ya, yang dari Kertapati sama Yeninya. Ada Duta Streaming, Ken Arok ya. Mas Ari Bali, Bang Kiwai. Siapa lagi ya, Putra Banten. Juga Mang Effendi ya, di Langkat Dalam. Semuanya aja Mbak Vina.
1: Oke Mbak Pipi.
0: Bisa gabung ya, bisa ramein pro satu.
1: Amin.
0: Terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih juga Mbak Pipi. Amin Mbak juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Pipi di Talang Betutu. Pendengar kita ke pesan WhatsApp kembali nih. Ada yang masuk pesan WhatsApp, katanya assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Jumpa lagi dengan Pak Muryoto di Sukamulya. Wow. Minta lagu Salam Terakhir dari The Rollies. Salam untuk semua, semoga sehat selalu. Untuk yang bertugas, terima kasih, tetap semangat. Terima kasih banyak Pak Muryoto. Nanti lagu dari The Rollies dengan judul Salam Terakhir bakal kita dengerin bareng-bareng setelah ini. Dan pendengar, kita akan kembali lagi di segmen ketiga Ruang Rindu. Tapi kita dengerin dulu nih lagu dari Anima dengan judulnya Bintang.

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin

0: Masih di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, channel informasi dan inspirasi pendengar. Kembali lagi kita di Ruang Rindu segmen ketiga pada hari ini. Silakan bergabung di line telepon di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Sudah terhubung bersama kita, ada siapa di mana? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Mulyadi dari Pali.
0: Pak Mulyadi dari Pali, gimana kabarnya Pak Mulyadi hari ini?
1: Dengan Mulyadi dari Pali.
0: Gimana kabarnya Pak?
1: Dengan Pak Mulyadi dari Pali. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat Pak.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kayaknya delay nih Pak.
1: Alhamdulillah sehat Pak. Halo.
0: Iya Bapak.
1: Enggak ini Mbak.
0: Iya, suaranya agak lama keterima sama Bapak
1: ini
0: ya.
1: Iya, lama memang suaranya ini.
0: Oh, baiklah kalau gitu. Mau dengerin lagu apa, Pak, malam ini di Ruang Rindu?
1: Dari siapa tuh? Dari Rati.
0: Judulnya apa, Pak?
1: Dari Rati, Mbak. Dari Rati. Hitam putih potomu.
0: Baiklah, mau salam-salam sama siapa aja nih Pak?
1: Salamnya untuk semuanya aja Mbak.
0: Oke deh, siap Pak Mulyadi. Nanti kita dengerin setelah ini lagu Rati Purwasi Pak ya, Hitam putih fotomu.
1: Semuanya aja Mbak. Iya, yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Pali yang menyapa kita tadi, pendengar. Selanjutnya di belakang Pali sudah siapa yang menunggu? Ruang Rindu, aku. Selamat malam.
2: Malam, aku yang nunggu, Mbak Vina.
0: Gercep sekali ya, kalau kata Vina ya.
2: Iya, Mbak Vina.
0: Gimana kabarnya nih, Kak Robi?
2: Alhamdulillah, sehat, Mbak Vina.
0: Nah, kalau Kak Robi selalu sehat kayaknya ya.
2: Selalu sehat.
0: Tadi
2: malam ini aku dia, Mbak Vina.
0: Tadi sebentar, tadi ada salam dari Mbak Sisi, katanya kalau Kak Robi yang join dimatiin aja.
2: Bilang aja lupa Mbak Vina.
0: Iya, kita kan sebagai manusia ya.
2: Iya, ada lupanya Mbak Vina.
0: Bener, ada lupa-lupanya sedikit.
2: Kapan Mbak Vina siaran lagi?
0: Hari Sabtu.
2: Nah, kalau Sisi masuk matiin aja langsung Mbak Vina.
0: Apa kita blokir aja kali ya Kak ya?
2: Iya, mungkin aja dihapus aja dari kakak.
0: Iya, udah lah, boleh nanti coba Vina pikir-pikir lagi lah ya kalau begitu.
2: Masa dipikir-pikir lagi kok Vina?
0: Langsung aja ya, gak usah langsung mikir aja, lagi ya, ya.
2: Oh
0: ya
2: udah. Ya. Blacklist ya.
0: Boleh kalau gitu.
2: Masuk daftar hitam dia.
0: Mau dengerin lagu apa nih Kak Robi?

0: Lagu dari AY, Mbak Mina.
1: Judulnya?
0: Tolong dilihat ya, Mbak Mina.
1: Boleh.
0: Tolong, Mbak Mina.
1: Iya, boleh.
0: Mbak Mina kan baik hati.
1: Oh, bener. Gak salah. Vina bacain ya. Izinkan iya, selamanya namamu di hati. Kau tetap di jendela kenanganmu.
0: Sudah sering.
1: Satu nama tetap di hati.
0: Sering.
1: Syahdu.
0: Syahdu.
1: Mm-mm.
0: Kemana lagunya Mbak Mina?
1: Apa kita dengerin aja nanti ya?
0: Ya udah Mbak Mina, Syahdu aja.
1: Boleh deh. Buat siapa nih lagu Syahdunya?
0: Seperti Mbak ini, suara Mbak Mina yang
1: Syahdu. Waduh.
0: Penyiar ini banyak benar penggemar Mbak Mina.
1: Iya, dua kayaknya cuma. Kak Robi sama Mbak Sisi cuma kayaknya ya.
0: Ada juga yang digantus itu seneng juga Mbak Mina.
1: Oh, Mbak Eli ya? Iya. Ya udah kalian bertiga cuma sebenarnya.
0: Mbak Mina mau nanya, siaran bola jam berapa Mbak Mina?
1: Jam 3, ada Perancis sama Maroko.
0: Oh, megang mana Mbak Mina?
1: Vina sih, kayaknya Maroko ya.
0: Oh, sama Mbak Mina.
1: Oh, harusnya Perancis aja biar kita gak sama ya.
0: Ya sudah lah, ke Perancis aja.
1: Ya boleh-boleh.
0: Kalau Sisin dia megang wasitnya dia.
1: Iya, Indonesia kayaknya dia ya.
0: Ya, kirim salam Mbak Mina ya. Buat ini, buat Eli ya. Buat Sisi tadi ya.
1: Iya.
0: Buat Uju, Pak Darmawan, Andra, Anggi ya. Buat Pipit tadi ya ada ya. Pak Aldo, Pak Erdiansa. Pak Erdiansa, Erdian ya.
1: Iya.
0: Terus Pak Heri Prabumuli. Terus Sarur, Lara, dan semuanya aja Pak Pina.
1: Oke.
0: Mendengar Pak Satu ya.
1: Iya, siap.
0: Ucapannya selamat malam aja lah Mbak Mina.
1: Iya.
0: Jam 3 Mbak Mina mulainya.
1: Iya, 3 subuh nanti.
0: Tunggu lah Mbak Mina, nonton bareng gak?
1: Enggak dong. Kan enggak, pulang ya. Siaran sudah malam ya.
0: Kita langsung ke alaman TPRI sana ya.
1: Nanti dulu deh kalau begitu.
0: Ya itu aja Mbak Mina ya.
1: Siap.
0: Udah mau tunggu-tunggu nih, dorong-dorong.
1: Oh.
0: Terima kasih Mbak Mina.
1: Baik, terima kasih banyak ya Kak Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali nih dari Roma Kasih, kita bergeser kemana lagi? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lihat lagi.
1: Kok waalaikumsalam sih? Bergeser kemana nih kita?
2: Bergeser ke Sukabangun Satu.
1: Oh, gimana Mbak Nadia kabarnya?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat Mbak Fina.
1: Alhamdulillah, udah banyak loh yang salam-salam buat Mbak Nadia malam ini.
2: Iya ya.
1: Mm-mm.
2: Iya sih dengar.
1: Makan malam apa Mbak Nadia?
2: Makan malam, enggak makan malam, tadi makan di sore hari.
1: Oh makan sore, udah dirangkap ya?
2: Iya, udah dirapel.
1: Rapel. Bahasanya memang unik-unik loh. Mau dengerin lagu apa Mbak?
2: Lagunya coba, udah lama banget enggak denger dari Frida Luciana.
1: Judulnya?
2: Segala Rasa Cintaku.
1: Segala Rasa Cintaku. Mau buat siapa aja nih lagunya?
2: Dikirim ada yang jauh-jauh dulu ya. Ini ada Mbak Tia ya. Yang Bupati lagi monitornya dia ya. Ada Bang Ken Arok ya.
1: Iya. Yeah.
2: Ada Pak Darmawan juga. Terus ada Mbak Yuni. Terus ada siapa lagi? Bu Wati ya yang di Pemulutan. Bang Napi juga jaga raja. Yang bersantut tadi ada Bang Robi ya. Terus ada lagi Sisi. Bang Andi ya, Bang Andi Yudhistira. Terus ada lagi Bu Asmawati ya.
1: Iya.
2: Terus tadi ada Mbak Wenti juga ya. Itu kalau siarannya hilang timbul-timbul itu Mbak Wenti suka ini meriang. Iya, terus siapa lagi ya? Buat Fauzan juga, Mbak Ita ya di Sungai Lais. Buat semua-semua aja ya Mbak Pina ya.
1: Oke, siap Mbak.
2: Terkecuali ya. Yang lagi dengerin, selamat mendengarkan aja lagu lebih yang diputri sama Mbak Pinanya ya. Semoga terhibur. Salam sehat aja lah buat semua-semua.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nadia.
2: Ya, buat Mbak Pina dan kru yang bertugas, selamat bertugas semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Pulangnya nanti hati-hati, semoga selamat dan sehat sampai di rumah.
1: Amin. Terima kasih banyak Mbak Nadia.
2: Terima kasih Mbak Fina.
1: Siap. Ya,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Nadia di Sukabangun, pendengar. Kita ke pesan WhatsApp kembali nih. Ada dari Pak Gandhi di Pelaju. Katanya, selamat malam Mbak Fina. Malam ini tolong puterin lagu dari Nur Apni Octavia, judulnya Bila Kau Seorang Diri. Lagu dikirim buat semua pecinta Ruang Rindu. Ucapannya salam hormat dan kompak selalu. Buat Mbak Fina, selamat bertugas. Baik, terima kasih banyak Pak Gandhi. Lagu Bila Kau Seorang Diri bakalan kita dengerin setelah ini. Dan pendengar jangan kemana-mana, karena kita mau dengerin dulu nih request dari para pendengar untuk segmen ketiga Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi kita ke telepon pendengar, sekarang Vina mau ke pesan WhatsApp terlebih dahulu deh. Ada dari Pak Kiai Agus di Pelaju yang katanya request lagu Kuta Bali by Andre Hehanusa. Salam kenal untuk semuanya. Baiklah, lagu Kuta Bali sudah masuk ke list kita nih Pak Kiai Agus. Selanjutnya kita kembali ke telepon ya di 369977. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Ini sama Ari di Sekayu ini, Mbak Tina.
0: Oh, di Sekayu. Sekayu panas nggak sih, Kak Ari?
1: Dingin.
0: Oh, dingin ya? Nggak,
1: iya.
0: Nggak ada panas-panasnya ya, Sekayu ya?
1: Iya, karena pagi tadi hujan deras.
0: Oh, pagi tadi hujan, Pak?
1: Iya.
0: Oh, gitu. Gimana nih kabar Pak Ari? Belum tanya kabar loh.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat. Terdengar dari suara Pak Ari yang kayaknya belum mengantuk ya di jam segini.
1: Iyalah, lagi semangat dengerin Mbak Tina ya.
0: Oh, aduh, mau dengerin lagu apa nih Pak Ari?
1: Dari Dul Sumbang lah.
0: Judulnya?
1: Rindu Aku Rindu Kamu.
0: Rindu Aku Rindu Kamu, baik. Buat siapa ya nih lagunya?
1: Buat Aldo ya di Bali. Ada juga Sisi di Pelaju. Buat siapa ya lagi, Putra Bantan, buat Tauzan juga. Ada juga Eli di Gandus. Terus buat Akbar ya di Rantau Bayur sama Irinnya juga. Buat semuanya aja lah, dari A sampai Z apa terkecuali. Oh ya, buat ini Sahrul di ini apa tuh, di Pembulutan ya, sama Ibu Pati ya. Semuanya aja lah, dari A sampai Z yang lagi monitor tanpa terkecuali. Salam sehat. Buat Mbak Pinanya sukses selalu, sehat selalu ya, bareng keluarga.
0: Amin.
1: Pulang hati-hati. Lagunya ada Mbak?
0: Ada dong.
1: Nah, lagunya ditunggu. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sekayu tadi yang menyapa kita di segmen terakhir Ruang Rindu hari ini nih. Selain dari Sekayu, kita angkat lagi pendengar ada di mana sih? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nafik ya?
2: Putus
0: Bang
2: sekali.
0: Nafik atau Pak Uju ini ya? Kayak mirip-mirip loh suaranya.
2: Bang Nafi.
0: Oh, Bang Nafi.
2: Cuman tinggalnya di Desa Sagon, Mbak.
0: Oh, Pak Uju dong. Mirip loh suara kalian loh.
2: Iya, alhamdulillah. Sama-sama lelaki kan?
0: Iya. Aduh, kayak jawaban Mbak Wenti nih. Sama-sama wanita, iya. Ini sama-sama laki-laki.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya juga, Pak Uju? Sehat Pak Uju ya?
2: Alhamdulillah. Harapan penyakit-penyakit di perusahaan turun itu juga ya. Turun kemarin abang kita senior ya? Ke studio ya.
0: Iya.
2: Alhamdulillah.
0: Ketemu sama abang Pili di studio.
2: Iya, alhamdulillah. Mungkin pendengar-pendengar biasa saya, ke insyaallah kalau ada waktu mungkin bisa ketemu dengan penyiar-penyiar yang di situ ya.
0: Amin.
2: Terus Mbak siapa tuh yang satunya? Lupa tuh.
0: Yang mana tuh?
2: Katanya sedang pemulihan ya.
0: Iya.
2: Mbak apa tuh?
0: Mbak apa tuh? Mbak Dela.
2: Mbak Dela. Kebetulan Mbak Dela dengan Mbak yang aku ini sama.
0: Suaranya. Iya, suaranya. Mirip ya.
2: Mirip.
0: Gimana Pak Uju?
2: Lagunya Mbak?
0: Boleh.
2: Dari Rano Karno.
0: Judulnya apa Pak?
2: Cinta Pertama Pak ya? Apa lagunya deh? Kau Yang Kusayang.
0: Dari Rano Karno, Kau Yang Kusayang ya.
2: Ada ya?
0: Sebentar, Vin cari-cari terlebih dahulu. Suara apa tuh Pak?
2: Ada ya?
0: Nggak ada. Ada lagu, ada yang Rafi Kaduri nih Pak.
2: Oh, Rafi Kaduri ya.
0: Mau yang itu
2: dari,
0: atau mau ganti?
2: Ganti nih Pak, yang dari Tommy Yahya tena.
0: Judulnya apa Pak?
2: Bisa Pak, di anaknya 3-4-5 judul.
0: Dari Tommy Yahya atau dari Tantowi Yahya?
2: Iya, Tommy Yahya. Tommy Yahya, benar
0: okay,
2: kan?
0: Oke, Kembalilah Kasih.
2: Kembalilah Kasih
0: itu Mengapa?
2: Ya.
0: Oh Dewi.
2: Ariyati.
0: Kasih Kembalilah. Rindu.
2: Ah, yang itu.
0: Oh, boleh. Kasih Kembalilah ya.
2: Kasih Kembalilah.
0: Oke deh, kalau begitu.
2: Ya, pasti Lagu ini kita spesialkan untuk pendengar-pendengar Ruang Rindu ya. Tadi yang sudah masuk tadi yang pasti ada Pak Sisi. Yang belum masuk ini Pak Gandhi, Bang Freddy yang ada di Merauke dengan Mbak Utri juga ya. Pak Idham ini belum nih, Bang Dodo belum. Juga ada di situ tuh Pak Tengku yang ada di Riau ya.
0: Iya.
2: Mbak Yuni sudah tadi ya. Yang pasti seluruh pendengar Ruang Rindu. Yang pasti kita doakan sehat semua Mbak. Terus untuk penyiar-penyiarnya ini awal-awalan bulan ini sehat-sehat selalu Mbak ya.
0: Amin.
2: Mungkin menjelang waktu sudah jam 23 ini untuk penyiarnya pulangnya hati-hati. Pasti jemputnya sudah datang nih Mbak ya.
0: Belum dong.
2: Belum ya?
0: Iya belum. Ntar
2: lagi insya Allah.
0: Amin.
2: Mungkin itu aja Mbak.
0: Oke deh.
2: Mungkin semua-semua hajat-hajat dan doa kita di kabulan Allah subhanahu wa ta'ala. Kebukaan dan rahmat Allah untuk rifa untuk kita semua Mbak ya.
0: Oke.
2: Mungkin dilanjut Mbak, pulang hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Pak Uju nih ya, yang menyapa kita pendengar. Kalau selain Pak Uju, ada siapa lagi nih? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Pina.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Dari Waitang.
0: Siapa?
3: Dari Mbak Asmi, Mbak Pina.
0: Mbak Asmi?
3: Iya.
0: Oh Mbak Asmi, tadi ada ya. WhatsApp atau belum Mbak ya? Belum kayaknya ya.
3: Apa Mbak?
0: Ada WhatsApp atau belum?
3: Belum.
0: Belum ya?
3: Iya.
0: Oh, kita baru pertama kali ngobrol apa enggak sih Mbak? Lupa Devina.
3: Mbak Asmi kan baru masuk dari Mbak Pina sama
0: iya,
3: Mbak Pina.
0: Iya kan, baru pertama kali Mbak ya?
3: Baru semalam ini lah.
0: Oh alhamdulillah, gimana kabarnya?
3: Minta lagu ya Mbak.
0: Langsung nak lagu ya. Pada Pina nanya
3: iya,
0: kabar loh.
3: Jangan lama-lama Mbak.
0: Baiklah kalau begitu. Mau lagu apa?
3: Lagu Merau Mbak, dari You Boy.
0: Ada. Salam-salam gak nih?
3: Salam-salamnya untuk Pak Ujan, Pak Putra Banten, untuknya Akbar, untuk Naria, untuk Ceita. Semuanya Mbak.
0: Ya udahlah semuanya ya pokoknya tanpa terkecuali. Baiklah. Udah. Kok gitu? Terima kasih banyak
3: Mbak,
0: ya.
3: Kenal
0: enggak
3: sama Mbak Reni ya?
0: Tahu dong.
3: Ada salam sama Mbak dari Mbak Reni.
0: Oh, salam balik ya dari Vina. Ya.
3: Tetangga itu Mbak.
0: Oh, berarti deket rumah Mbak. Aduh, deket, Mbak. Panjang deh jadi kita ngobrolnya.
3: Cuman beda dua rumah Mbak.
0: Oh gitu, iya. Tahu. Suka main ke rumah soalnya.
3: Ya katanya kalau masuk Ruang Rindu katanya salam sama Mbak Vina.
0: Oh siap, terima kasih banyak. Vina manggilnya tante sih.
3: Mbak Vina bisa 5 bahasa ya?
0: Nantilah kita ngobrol lagi lah ya. Bahasa ya. Sekayu gitu ya.
3: Ya, untuk Mbak Pina, selamat malam ya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi deh di segmen terakhir ini. Pina terima semampunya ya. Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
4: Halo Mbak Pina, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan di mana?
4: Dengan di mana?
0: Iya, dengan di mana? Kita tanya dulu deh di mana?
4: Di hatimu Mbak Vina.
0: Sehat kah?
4: Alhamdulillah sehat sekali Mbak Vina.
0: Alhamdulillah, katanya tadi udah tidur loh.
4: Iya, nanti sisi itu saya tutup mulutnya biar enggak bisa ngomong.
0: Wow, ini tolong pendengar direkam ya, katanya mau menutup mulut sisi.
4: Saya ini nanti saya perban mulut.
0: Oh, aduh, ngeri banget, ngeri, ampun.
4: Iya, Mbak Vina tuh lain kali enggak seterima telepon dari sisi tuh, Mbak.
0: Bingung loh, soalnya dia gercep banget, Mbak Eli.
4: Iya ya, pakai apa sih kamu sih?
0: Makanya. Banyak pulsa Mbak Sisi tuh ya kayaknya ya.
4: Iya kirim dong Mbak Sisi.
0: Udah deh mau lagu apa Mbak Eli?
4: Aduh dia langsung miss call Mbak.
0: Kan pucuk di cinta ulan pun tiba.
4: Iya, bercanda sayang. Mbak Sisi, Mbak Sina apa kabar, Mbak?
0: Baik, Mbak, alhamdulillah.
4: Waduh, mau ngomongin Sisi jadi lupa nanya kabar.
0: Iya kan, Mbak Sisi, diem dulu Mbak Sisi ya, kami mau ngobrol Mbak Sisi.
4: Iya, Mbak, iya sayang.
0: Mau lagu apa, Mbak?
4: Lagu ini aja, Mbak, Eksis, Mbak.
0: Judulnya?
4: Apa ya, Bila Cinta di Dusta aja, Mbak. Ada nggak?
0: Bila Cinta?
4: Di Dusta.
0: Buat siapa nih lagunya?
4: Enak rasanya itu, Mbak.
0: Ada yang dari Screen?
4: Oh,
0: gak apa-apa ya?
4: Terserah, Mbak. Pokoknya Bila Cinta di Dusta, Mbak.
0: Oke.
4: Dikirim buat Dedek Sisi tadi ya. Salam sayang.
0: Aduh.
4: Suara apa itu, Mbak?
0: Gak tahu, kurang tahu, Mbak.
4: Ada penghuni, pengganggu
0: kayaknya. Oh. Terus?
4: Ya, terus buat siapa tadi?
0: Siapa ya?
4: Mas Aldo di Pali, terus ada Bang Nafi. Bang Pak Dedi tadi ya?
0: Iya. Yeah.
4: Nanti tolong sendiri lagi. Terus ada, aduh lupa, Pak Darmawan, Mas Akbar, Mas Putra Banten, Fauzan, ada, nggak usah disebut ya, dia nggak nyenggol aku teh.
0: Dasar ya.
4: Nggak usah.
0: Terus?
4: Ini, apa ya, siapa udah masuk tadi, saya lupa.
0: Mbak Nadia.
4: Iya buat Mbak Nadia. Bukan Mbak Nadiar tapi kan Mbak.
0: Bukan ya, kalau itu udah pulang ya, siaran sore tadi.
4: Buat Mbak Dela salam sayang, salam sehat, kangen lo sama Mbak Dela.
0: Iya, kita doain bareng-bareng
4: siapa
0: ya.
4: Siapa sih Miko?
0: Aduh, siapa lagi Mbak?
4: Buat bantuin dong Mbak.
0: Mbak Yuni.
4: Mbak Yuni, Mbak Wenti. Kalau Mbak Wenti tuh curhat terus kayaknya kalau nelpon. Seneng banget curhat.
0: Terus
4: buat siapa lagi ya?
0: Siapa ya? Pak Uju.
4: Aduh, nggak usah deh sebut yang itu Mbak.
0: Oh, nggak usah dia ya?
4: Nggak sebut saya tadi kan.
0: Oh, lupa kayaknya dia.
4: Iya, ada Bang Taro ya. Mbak Rara, Anggi, Bang Andra. Terus siapa lagi Mbak? Kayaknya udah aja Mbak.
0: Ya udah, cukup ya.
4: Iya. Buat Ibu Mas Ito, semoga pulang dengan selamat sampai ke rumah ya Mbak.
0: Amin.
4: Oh Sisi, tau tunggu Sisi ya. Wih kok keras ya. Buat Mbak Sinanya, semoga tambah cantik, tambah imut ya Mbak.
0: Amin.
4: Suaranya imut banget ya Mbak.
0: Kak, sama lah kita berdua kayaknya.
4: Sama
0: gak sih kita berdua?
4: Oh amin, semoga aja sama. Ya gimana sih, sama gak?
0: Beda ya, udah dong, jadilah.
4: Ih, Mbak Sina.
0: Vina ngusir ya.
4: Ah, jangan dong.
0: Kalian tiga trio itu sudah masuk semua hari ini, malam hari ini ya.
4: Alhamdulillah.
0: The best loh.
4: Kami bestian, Mbak.
0: Memang, the best.
4: Iya, terima kasih ya, Mbak.
0: Terima kasih banyak, Mbak Eli. Kita ketemu lagi nanti di Indonesia banget kayaknya ya.
4: Oh iya.
0: Oke deh, kalau begitu.
4: Iya, Mbak Vina ya. Pulang aja, Mbak Vina.
0: Siap, Mbakku.
4: Selamat sampai ke rumah ya, Mbak Vina.
0: Baik.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eli. Kita ke geser dulu aja deh. Ke WhatsApp ya. Ada dari Pak Zulfagari, Kak Zulfagari nih di Bukit Kecil. Request lagu dong, Mbak. Katanya mau lagu Ode to My Family dari The Cranberries. Lagunya dikirim buat semua-muanya aja, Mbak, penggemar Ruang Rindu Pro 1. Buat Mbak Vina, makasih ya. Dilanjut, dadah. Ada dadah di ujungnya. Oke deh, dari The Cranberries dengan judul Ode to My Family. Bakalan kita dengerin lagunya setelah ini. Ada lagi nih, katanya dari Nazareth. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Mau puterin lagu Where Are You Now? Salah. Mau puterin lagu Where Are You Now dari Nazareb ya. Kirim buat semuanya aja. Selamat beristirahat buat Mbak Dela. Main aktivitas di sana, salam hangat aja. Ini dari siapa nih ya? Gak ada namanya nih. Dari Pak Abdul Rahman deh kayaknya. Oke deh, lanjut lagi. Kita ke Kak Asvin yang ada di Waitam. tadi orang rumahnya kayaknya udah gabung ya. Tapi gak apa-apa karena beda orang. Tapi pesannya bakal Vina baca karena ini enak didengar ya pendengar. Katanya, assalamualaikum Vina yang cantik dan imut-imut. Ini Aspin Waita. Kirim-kirim untuk Fauzan, Putra Banten, Nadia Adi Pitung, dan untuk semuanya. Tolong putarkan lagu Dirantai di Gelangi. Dari Akses. Untuk Vina, terima kasih. Terima kasih banyak juga Pak Aspin. Lanjut lagi deh, ada dari Mbak Asmawati. Katanya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, apa kabar Mbak Vina? Sehat selalu, amin, terima kasih juga. Salam buat untuk Pro 1, serta pendengar setia juga sehat selalu. Oh iya Mbak, tolong dong, dongnya harus panjang karena O-nya ada 2. Putarkan lagu dari Rita Butar-Butar, Siapa Bilang Aku Cinta. Oke, Siapa Bilang Aku Cinta. Nanti bakalan kita dengerin juga setelah satu ini ya. Sebelumnya banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, ada lagi kah pesan WhatsApp? Oh tidak ada lagi. Pesan WhatsApp sudah Vina bacakan semuanya. Tapi sayang sekali untuk yang telepon, Vina akhiri dulu ruang rindu untuk edisi hari Kamis 9 Juli 2026 ini pendengar. Kita akan kembali lagi di edisi ruang rindu besok-besok-besoknya lagi. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Pas jam perusahaan.
2: Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Alvina Damayanti, inilah info selengkapnya. Informasi pertama, pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan Indonesia mampu memproduksi 15 antigen vaksin secara mandiri sebelum 2029. Menteri Kesehatan mengungkapkan Indonesia saat ini menggunakan 15 antigen untuk memproduksi 13 jenis vaksin. Namun, baru 4 antigen yang bisa dikembangkan secara mandiri, sedangkan sisanya masih bergantung pada bahan baku impor. Informasi selanjutnya, pendengar, Bank Sampah Indonesia Legacy, mitra binaan PLN UID S2JB, menerima penghargaan dari Pemerintah Kota Palembang atas inovasi program SPP, dibayar dengan sampah yang mengintegrasikan pengelolaan sampah, pendidikan, dan ketahanan pangan. Program tersebut telah membantu 153 siswa tetap bersekolah, melibatkan sekitar 150 kepala keluarga, serta mengurangi ratusan kilogram sampah organik melalui pengolahan menjadi kompos, nutrisi organik cair, dan produk bernilai ekonomi. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvira Damayanti, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Perusahaan.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi

5 menit. Makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Oh, memang.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang malam ini pendengar, bersama saya Alvina Damayanti yang akan menyampaikan informasi selanjutnya, yaitu mengenai mayoritas petani di Indonesia saat ini didominasi oleh generasi tua pendengar yang berusia di atas 50 tahun. Menghadapi tantangan besar ataupun berat regenerasi ini, PT Pupuk Indonesia Persero mengambil langkah yang tak biasa, menyasar anak-anak atau petani cilik serta kelompok wanita tani di Desa Bitis, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Langkah ini diambil untuk menanamkan kesadaran pertanian modern dan berkelanjutan sejak dini. Edukasi tersebut pendengar digelar pada hari Senin 9 Juli 2026 yang berfokus pada konsep pemupukan berimbang, sebuah formula yang tidak hanya mendongkrak hasil panen, tetapi juga menjaga kelestarian tanah. Selama ini, kegagalan panen ataupun penurunan kualitas lahan seringkali bukan karena minimnya pupuk, melainkan ketidakpahaman petani dalam menggunakannya secara presisi. Untuk memangkas tebak-tebakan dalam menakar pupuk, Pupuk Indonesia menerjunkan tim mobil uji tanah. Teknologi pertanian presisi ini pendengar langsung analisis kondisi hara tanah di lokasi dan mengeluarkan rekomendasi dosis secara instan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Ada yang namanya Bulletin Billboard System atau disingkat BBS yang lahir awal 1980-an. Dan ini cikal bakal media sosial yang semakin ramai di dunia maya. Tidak seperti internet yang kita kenal sekarang, komunikasi digital dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut BBS ini. BBS adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung dengan komputer lain melalui saluran telepon. Mereka bisa bertukar pesan, mengunduh atau mengunggah file, dan ikut dalam diskusi di forum online. BBS pertama kali muncul pada tahun 1978. Namun, pada 1980-an, popularitasnya meroket, terutama di kalangan penggemar teknologi, hacker, dan pengguna komputer rumahan. BBS memainkan peran penting sebagai cikal bakal berkembangnya komunikasi online dan dasar dari media sosial saat ini. Meskipun akhirnya BBS mulai tergantikan dengan munculnya internet yang lebih cepat dan platform modern, jejaknya tetap ada dalam perkembangan dunia digital. BBS adalah batu loncatan yang menginspirasi lahirnya berbagai aplikasi jejaring sosial yang kita nikmati sekarang.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Dalam kehidupan ini banyak profesi yang bisa dilakukan sebagai guru, petani, nelayan, pedagang, wartawan, dan lain sebagainya. Masing-masing profesi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sayangnya, kadang kita suka membanggakan profesi kita lebih baik dari yang lain. Bahkan ada yang sampai takabur atau sombong karena berprofesi tertentu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan dalam firman-Nya, yang artinya, katakanlah, masing-masing kalian berbuat sesuai dengan kemampuannya. Rasulullah juga sudah mengingatkan, yang artinya, jika satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. Saat ini yang terbaik adalah kita lakukan tugas dan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Tunjukkan prestasi kita dalam pekerjaan tersebut dan harus profesional. Jangan merasa lebih baik dari orang lain. Dialog berikut ini mungkin bisa jadi pelajaran. Di mana satu hari terjadi perdebatan antara jari-jari tangan. Jari jempol berkata, "Saya adalah jari yang paling hebat, karena kalau majikan saya mengatakan sesuatu yang bagus, sayalah yang diacung-acungkan sambil mengatakan, 'Bagus, bagus, bagus.'" Mendengar hal ini, jari telunjuk berkata, "Siapa yang bilang jari jempol lebih hebat? Sayalah yang paling hebat. Kalau majikan saya menunjuk sesuatu, sayalah yang digunakan. Sayalah jari yang paling terhormat." Jari tengah angkat bicara, "Hai kalian, diam semua. Sayalah jari yang paling mulia. Lihatlah posisi saya di sebelah kanan, di api jari telunjuk dan jempol, dan di sebelah kiri, di api jari manis dan kelingking. Sayalah yang paling mulia." Jari manis tidak mau kalah. Dia berucap, "Saya yang paling terhormat. Coba kalian lihat, kalau majikan saya membeli cincin berlian yang harganya mahal, pasti cincin itu dipakaikan di jari manis. Ini menandakan sayalah yang paling terhormat." Jari kelingking berucap belakangan, "Semua salah. Sayalah yang paling hebat. Walaupun bentuk saya kecil dan letaknya paling akhir, saya mempunyai fungsi yang sangat besar. Kalau hidung atau telinga majikan saya kotor," kata jari kelingking, "sayalah yang diberikan kehormatan membersihkannya. Tandanya saya mendapat perlakuan istimewa dari majikan saya." Masing-masing jari berdebat, menonjolkan keistimewaan masing-masing. Tidak ada yang mau mengalah. Bila kita analisa, sifat merasa diri paling hebat, paling benar, dan paling segala-galanya adalah sifat iblis laknatullah Allah. Jauhilah sifat merasa paling baik, merasa paling hebat, merasa paling mulia, dan lain sebagainya. Karena itu adalah sifat-sifat iblis. Belajarlah dari perdebatan jari-jari. Seandainya jari-jari bersatu, benda seberat apapun dengan mudah dapat terangkat. Bila jari-jari bercerai-berai, benda ringan dan kecil pun tidak akan mudah diangkat. Hanya dengan persatuan dan ukhuwah yang erat, beban yang paling berat sekalipun akan dapat diselesaikan dengan baik.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.
2: Dengan demikian pendengar, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Kamis tanggal 9 Juli tahun 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan kembali mengudara besok. Hari Jumat tanggal 10 Juli tahun 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Palembang.

selamat pagi saudara, dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat pagi. Apa kabarnya di kesempatan pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, Film Akomi hadir kembali menjumpai ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dalam serangkaian Palembang pagi ini. Tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan, tentunya akan kami ketengahkan untuk Anda hingga pukul 10 siang waktu Indonesia Barat nanti. Di antaranya akan kita dengarkan bersama terlebih dahulu pengajian yang akan membacakan surat Al-Anfal dari ayat 34 sampai dengan 40, dibacakan oleh Qori Ki Agus Haji Ahmad Nawawi Denci. Dilanjutkan dengan program spesial setiap paginya, dialog interaktif via telepon bersama dengan Ustadz yang akan mengkaji sebuah topik di Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Akan kita update juga informasi untuk Anda di menit ke 00 lepas dari pukul 6 pagi. Kita akan hadirkan warta berita pagi untuk Anda yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Akan kami hadirkan kembali juga informasi terkait cuaca dalam perakiraan cuaca bersama dengan BMKG SMB2. Dan akan kami update juga informasi untuk Anda terkait info dari Pro3 Jakarta dalam warta berita pagi yang sudah dihimpun juga oleh tim redaksi. Dan akan kami hadirkan kembali opini publik untuk Anda, serta nanti akan ada dialog interaktif di Palembang Menyapa hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan akan kami tutup program spesial kita pagi hari ini dengan Halo RRI Cek Fakta hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 RRI Palembang. Kami akan terus membersamai Anda. Untuk membuka kebersamaan kita pendengar, kita akan dengarkan bersama secara khusyuk dan tawadu pengajian yang akan membacakan surat Al-Anfal dimulai dari ayat 34 sampai dengan 40.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ

0: Nabi SAW bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-17 lepas dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini edisi Jumat 10 Juli 2026. Di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai obat iri hati. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda, untuk siaran kami kali ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami Pro 1 Palembang, atau pendengar juga bisa mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Pendengar, nantinya kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami. Silakan bertanya terkait topik obat iri hati. Silakan saja di 0711369977, atau juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821792790. Atau silakan juga mengisi live chat di kolom komentar YouTube nantinya yang akan kita upload untuk Anda. Pendengar, kita sudah terhubung dengan narasumber kita yang akan siap membagikan materi terkait topik obat iri hati bersama dengan penyuluh agama Islam Kabupaten Lahat. Sudah hadir membersamai kita di via telepon Ustadz Muhammad Faidi, Sarjana Agama. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah terhubung ya Tat. Apa kabarnya Tat di kesempatan pagi hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana ini Pak Willy?
1: Sehat? Alhamdulillah, Pili juga sehat Ustaz. Baik, Ustaz, kesempatan pagi hari ini kita akan membahas, mengkaji sebuah topik terkait obat iri hati. Ustaz, sebelum kita nanti berdialog atau berinteraksi bersama dengan pendengar, silakan Ustaz untuk menyampaikan materi di awal terkait topik obat iri hati. Silakan Ustaz.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Dengar setiap Mutiara Pagi RRI yang saya hormati, marilah kita senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu pendengar Mutiara Pagi yang kami hormati dan kami muliakan, tema kali ini adalah tentang obat iri hati atau dengki. Iri hati atau hati itu berasal, iri hati berasal dari bahasa Arab yaitu hasad. Hasad berasal dari bahasa Arab hasada yaksudu iksada, yang berarti iri hati atau dengki. Istilah ini merujuk pada sikap benci melihat kebahagiaan orang lain dan keinginan agar kenikmatan atau rezeki tersebut hilang dari mereka. Hasad adalah suatu penyakit hati yang harus dijauhi setiap manusia, karena iri hati itu merusaknya dengan cara berdusta, bergunjing, dan berupaya dengan segala cara untuk menjegal dan mencelakakan secara fisik orang yang ia dengki. Kemudian, iri hati atau dengki ini maka jauhilah, jangan sampai penyakit iri hati ini yaitu mengenai kepada kita, karena iri hati ini sangatlah berbahaya. Karena dijauhi kita dekat tidak menguntungkan, jauh tidak merugikan. Sebusuk-busuk bangkai masih busuklah hati manusia yang iri dengki kepada kita. Maka dalam kitab Nasihul Ibad, barang siapa yang bergaul pada 8 golongan, Allah akan menambah 8 hal kepadanya. Pertama, barang siapa yang bergaul dengan orang kaya, maka Allah akan menambah rasa cinta dunia. Yang kedua, barang siapa yang bergaul kepada fakir miskin, Allah akan menambah rasa syukur dan ridho kepadanya. Yang ketiga, barang siapa yang bergaul dengan penguasa, maka Allah akan menambah keras hatinya, bahkan sampai ke tingkat sombong. Dan keempat, barang siapa yang bergaul dengan banyak wanita, maka Allah akan menambah bodoh dan meningkat sawatnya. Barang siapa yang bergaul dengan bermain dengan anak-anak, maka Allah akan menambah kesenangan bermain. Barang siapa yang bergaul dengan orang fasik, maka Allah akan memanjangkan dosa dan menunda-nunda taubat. Barang siapa yang bergaul kepada orang yang soleh, Allah akan menambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 8, barang siapa yang bergaul dengan ulama, Allah akan menambah ilmu dan amalnya. Apa sumber penyakit ini? Namanya qalbu, bukan kalbu, qalbu yaitu hati. Maka tentang hati disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, ala wa inna fil jasati mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa ya qalbu. Ketahuilah bahwa pada jasad itu terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, baiklah seluruh jasadnya. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Apa itu? Namanya adalah hati. Hadis riwayat Bukhari nomor 52. Lalu apa bahayanya hasad atau iri dengki? Disampaikan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyakum wal hasada fa inal jasada yakulul hasanati kama takulun narul khotoba. Jagalah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah, kenapa ada iri hati? Sampai kapan iri hati ini akan habis? Iri hati ini tidak akan habis selama nafas masih ada. Karena setan terus berbisik di telinga kita. Maka bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Tanda iri hati, awas, harus kita ketahui bersama. Pertama, tanda orang yang selalu iri hati dengan kita, pertama menjelek-jelekkan apabila dia tidak ada. Yang kedua adalah memuji-muji jika dia ada. Semuanya dikeluarkan, perkataan hatinya dan perbuatan ditampilkan kepada orang yang dia iri. Maka hati-hati. Yang ketiga adalah merasa bahagia apabila yang kita benci dia mendapat suatu musibah. Bagaimana cara menghindari sifat-sifat iri hati? Yang pertama adalah kita memahami dan meyakini bahwa hasad atau iri dengki dapat membakar kebaikan atau pahala-pahala yang kita lakukan. Yang kedua adalah kita doakan orang-orang yang iri hati dapat hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita selalu berdoa pada Allah mohon perlindungan agar kita terhindar dari hasad atau iri dengki. Bagaimana doanya? Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Obat iri hati yang pertama, kita membaca Al-Quran. Karena Quran fungsinya adalah dawa, yang kedua syifa. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Isra ayat 82. Allah telah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Perlu kami sampaikan, kami jelaskan, penawar atau obat hati, Quran ini penyembuh penyakit batin. Contohnya adalah, yaitu mengobati keraguan, kemunafikan, kesyirikan, dan sifat-sifat yang tercela yang lainnya. Yang kedua adalah rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Pertama adalah keberkahan. Maka orang yang membaca Quran senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang membaca Quran senantiasa diberikan ketenangan hatinya. Rahmat bagi orang-orang mukmin adalah Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang yang membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran sehingga terhindar daripada iri hati atau dengki. Yang ketiga, merugikan orang yang zalim karena menolak Al-Quran itu sendiri. Ini jelas semakin jauh dari hidayah dan yaitu kebenaran Al-Quran. Maka tokoh-tokoh besar memulai dirinya jadi besar, hatinya besar, ilmunya itu yang luar biasa, begitu besar, dimulai dari Al-Quran. Termasuk adalah Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan lain-lainnya. Pun begitu juga kalau kita menjadi orang yang sukses, orang yang memiliki suatu akal yang begitu luar biasa cerdas, itu mulailah kita, yaitu hati kita dimulai dengan membaca Quran, mempercayai Quran, menghafal Quran, mengamalkan Quran. Yang kedua adalah obat hati orang yang iri hati, sholat. Sholat lima waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kita tunaikan. Kalau bisa ditambah dengan sholat sunat rawatib, jangan ditinggalkan. Kalau bisa sholat tahajud, kita laksanakan. Lebih-lebih sholat taubat. Karena sholat sunat taubat adalah membersihkan hati dari dosa-dosa. Ya, akibat yaitu membiarkan rasa iri hati yang berkepanjangan. Tiap hari dia iri hati dengan orang. Pagi iri hati, siang iri hati, petang iri hati, malam pun masih iri hati dengan kenikmatan-kenikmatan orang lain. Bahkan dibawa sampai mimpi-mimpi iri hati ini. Kalau memang sudah dasar yaitu orang yang hati, yang iri hati pada orang lain. Yang kedua adalah sholat hajat, memohon pada Allah agar hati kita selalu lapang dada atau qanaah menerima ketentuan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, obat iri hati adalah siam atau puasa. Puasa Ramadan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa, ada lagi puasa tasma, puasa termasuk surah, puasa yang lain-lain lah. Karena puasa itu dapat menurunkan berat badan segi fisik, menjaga kesehatan jantung, mengurangi diabetes, menjaga kesehatan mental, dan memperbaiki metabolisme tubuh, dan lain-lain. Obat iri hati yang keempat adalah banyaklah membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.

ya, banyak baca istighfar, ya Allah ampunilah dosaku, ampunilah dosaku, ampunilah dosaku. Sebanyak-banyaknya pagi, petang, malam banyak baca istighfar supaya iri hati kita terobati dengan baca istighfar. Istighfar adalah suatu deterjen yang spiritual yang sangat ampuh dari rasa iri hati dan dengki. Obat iri hati yang kelima adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Berkumpul pada orang soleh itu akan menambah ilmu, amal dan tawakal syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurlah in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna dzabil syadid. Obat hati atau obat iri hati yang keenam adalah banyak-banyak membaca kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan cara memusatkan kalimat itu kepada pikiran kita, lisan kita, hati kita. Pikiran, lisan, hati harus ketika kita zikir kepada Allah harus seimbang antara lisan, pikiran, hati kita. Tapi kenyataan di lapangan kadang-kadang lisannya la ilaha illallah ingat sesuatu. Lisannya la ilaha illallah ingat dengan mobil Pajero. Lisannya la ilaha illallah ingatlah dagangan kita. Lisannya la ilaha illallah tapi ingat usaha-usaha yang kita lakukan. Maka Rasulullah, maka afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka seabdalnya ingat kepada Allah atau zikir kepada Allah la ilaha illallah. Karena kita semua yakin, hati kita, pikiran kita, lisan kita, semua kita tujukan kepada Allah. Dan tidak ada kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah. Dengan mutiara pagi rahimakumullah, maka dengan agar kita baik, maka kita tampilkan, kita tunjukkan, kami jelaskan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama harus berbuat baik sesama orang lain. Maka ini akhlak Rasulullah tiap hari berbuat baik sama orang lain. Yang kedua memuliakan tetangga ketika adil. Keempat jujur dan menghindari dari sifat-sifat buruk seperti dusta, menggunjing, termasuk iri hati dan dengki. Terakhir, pendengar mutiara pagi rahimakumullah,

0: سلام الله على ياسين حبيب الله. Demikianlah pengantar mutiara pagi kali ini yang berjudul Iri Hati, Obat Iri Hati itu Dengki. Kembali kepada host kita yang begitu tampan, masih muda, saudara kita adalah Willy. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Luar biasa sekali penjelasannya, sangat detail dan juga sangat menghibur juga ya. Ada nyanyian juga di akhirnya. Ustaz, kita langsung saja kita akan terima line telepon untuk para pendengar yang ingin bertanya langsung terkait topik obat iri hati. Silakan saja pendengar di 369977. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum Bang Sili.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Ya, Pak Abu Bakar di Jawi.
1: Pak Abu Bakar di Jawi. Silakan Pak Abu.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pertanyaan saya tentang surat Al-Baqarah ayat 10, Ustaz, yang menerangkan tentang bahwa iri itu memang sudah diletakkan Allah di dalam kalbu kita. Allah akan tambah, yaitu penyakit-penyakit itu. Nah, saya mau penjelasannya, Ustaz, tentang ayat surat Al-Baqarah ayat 10. Saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Bakar di Jejawi. Silakan Ustaz untuk ditanggapi.
0: Ya, saya terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa sekali. Maka memang hati itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya sampaikan sebagai nambah, sebagai surah Al-Baqarah 10. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wa ya qalbu. Maka pada ketahuilah bahwa pada jasad itu terdapat segumpal daging, apabila ia baik, baiklah seluruh jasad. Dan jika ia buruk, maka seluruh jasad akan buruk, apa namanya, qalbu. Dan hati ini sudah di memang berasal datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal hati kita ini bagaimana cara mengolahnya supaya menjadi orang yang baik, yang tidak iri hati dan dengki pada orang lain. Dan itulah semuanya. Hati ini kalau dipelihara jadi jahat, bisa jahat. Kalau kita pelihara jadi baik, akan baik. Maka umat Islam senantiasa berusaha menjadi orang baik, menjadi hati yang bersih, menjadi yaitu hati yang menjadi baik. Dan Allah menciptakan hati ini bukan sekedar ciptakan saja. Jadi ibarat mobil itu ada petunjuk-petunjuknya, ini cara menjadi hati yang baik. Contohnya tadi sudah saya sampaikan bagaimana supaya baik dengan cara puasa, Ramadan, puasa, sunat, puasa, yang lain, termasuk baca iktifar, termasuk baca Quran, melatih Quran, menghafal Quran, mengamalkan Quran, maupun kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh agar kita senantiasa berbuat baik, menapak ilmu, begitu saja menjadi orang baik, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu ibaratnya itu ini mobil. Jadi tolong, terserah kamulah, mau nak kamu jalankan dengan baik, nak kamu supir dengan baik, tujuannya apa, kita mengolahnya. Pun begitu juga ini mobil, apakah mobil ini mau dibuat maksiat, mau masukkan siring, masukkan jurang, mau jungkir balik, itu terserah kita. Tapi orang yang beriman senantiasa menghindari hal-hal yang sifatnya buruk. Nah, maka iri hati ini memang tidak akan berhenti di situ saja, orang-orang iri hati ini. Yang berperan untuk merusak supaya kita iri hati itu luar biasa. Setan itu selalu berbisik-bisik kepada kita ini, supaya kita ini menjadi orang yang selalu iri hati. Maka kita diminta oleh Allah selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surah Al-Falaq, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min syarri hasidin idza hasad. Itu saking dahsyatnya, yaitu tentang orang yang iri hati, kejahatan iri hati itu. Dan bahkan kalau kita ketemu dengan orang yang senantiasa iri hati, jauhilah, karena kita dekat tidak menguntungkan dan jauh tidak merugikan kalau kita ketemu dengan orang-orang yang senantiasa iri hati. Dan seburuk-buruk bangkai atau sebusuk bangkai, itu masih busuk hati orang yang, hati manusia yang senantiasa, yaitu iri hati atau dengki. Jadi Allah tetap menciptakan hati, maka kita yang mengolahnya. Pada hakikatnya hati kita itu baik, tapi tergantung orang itu sendiri, mau baik atau buruk, bahkan sampai yaitu iri hati dan dengki. Terima kasih pada Pak Abu Bakar.
1: Baik, Ustaz, kita lanjutkan kembali, masih di 369977. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mutiara pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa Mutiara di mana?
3: Pagi, Bang Pilih.
1: Iya.
3: Dengan Ibu Utri di Merauke, Bang Pilih.
1: Ibu Utri di Merauke, silakan Ibu Utri.
3: Ya, saya menyapa dulu ya untuk Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Muhammad Faidi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sehat, Bu?
3: Alhamdulillah, Pak Ustadz sehat. Saya juga, Pak Ustadz sehat ya, bersama keluarga di rumah. Semoga di rumah.
0: Alhamdulillah, sehat, walafiat, sehat.
3: Amin. Ya. Ya, Pak Ustadz, tadi ini iri hati nih. Banyak apa, banyak di media sosial itu apa masalah iri hati ya. Jadi ada pertanyaan dari saya, Pak Ustadz, masalah iri hati. Tanamkan sikap ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir dan istighfar. Bagaimana dalam Islam masa kini? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Utri di Merauke, silakan Ustaz untuk ditanggapi.
0: Terima kasih, pertanyaannya sangat baik. Maka kita harus bagaimana menghindari sifat iri dengki ini, karena luar biasa, kadangkala iri hati ini memang sudah melanda mungkin pada diri kita, tetangga kita, masyarakat kita, bahkan dunia. Kalau kita lihat di media sosial, sangat luar biasa. Dan bagaimana kita supaya kita terhindar dan meyakini bahwa itu, agar kita tidak terkena daripada sifat iri dengki, maka pertama kita harus memahami, meyakini bahwa hasad atau iri dengki itu memang dapat membakar pahala. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum al hasada wa inal hasata yaqulul hasanati kama taqulun naril khotoba. Jagalah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Yang kedua adalah kita doakan kepada orang-orang yang iri hati itu agar kiranya mendapat hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat di media sosial, kalau ngomen-ngomen itu yang baik-baik. Jangan asal ngawur itu kalau di Facebook itu, di media sosial itu. Itu menyakiti orang, mendolimi orang dari perkataan-perkataan itu. Kita hati-hati kalau ngomen, jangan asal jeblak saja. Itu mengakibatkan orang itu sakit hati karena perbuatan-perbuatan kita, ucapan-ucapan kita, karena kita iri hati dengan nikmatnya orang, kesuksesan orang, mungkin jabatan orang. Jadi kalau tidak tahu, tidak usah ngomen, diam saja itu, Bu, dan lain-lain yang mendengar setia Mutiara pagi ini, agar yang selalu iri hati mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan bertaubatlah. Banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita juga secara pribadi berdoa pada Allah agar kita terhindar daripada iri hati atau hasad. Ini sangat bahaya, bahaya sekali. maka saking bahayanya amal kita, kebaikan kita itu akan habis oleh karena kita iri hati sama orang lain. Bahkan kalau kita ini yang kedua, kalau kita selalu iri hati, kita sudah di surga dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tuntutan-tuntutan orang yang kita iri hati itu nuntut dengan kita karena sakitnya luar biasa. Kalau penyanyi itu sakitnya di sini, itu gara-gara yaitu sakit hati karena orang yang iri hati dengki kepada kita. Terima kasih. Pertanyaan dari Merauke, kembali kepada host kita, Willy.
1: Baik, Ustadz, kita lanjut ke WhatsApp dulu ya, di 0821-7927-9090. Ada titipan pertanyaan juga dari Pak Romli Jamal. Assalamualaikum Ustadz, saya Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Izin bertanya, dalam berubah ke arah baik tantangan, bagi pemula sangatlah berat katanya. Adakah cara agar kita sedikit-sedikit bisa istiqomah, karena kalau mau berbuat kebaikan berubah drastis tentu berat, betul? Misalkan ada sifat iri atau dengki dan juga sifat buruk lainnya. Mohon penjelasannya gimana Ustadz katanya.
0: Terima kasih. Pertama, niatlah untuk berubah. Ini masih juga kaitan dengan Muharram. Berubah. Niatkan, maka Muharram itu hijrah itu adalah jalan menuju kebaikan, hijrah yaitu meninggalkan maksiat menuju kebaikan. Pun begitu juga yaitu untuk melakukan suatu kebaikan berkaitan, niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama niat dulu. Niatkan yang kuat, kita akan berusaha menjadi orang yang baik. Berusaha untuk menghindari daripada iri dengki, termasuknya yang lain-lain, untuk meningkatkan kebaikan, ketakwaan, dan seterusnya. Yang kedua, niatkan mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam beragama atau ikhlas dalam mengamalkan agama. Belajar, betap, tak bisa gitu lah, seperti membalikkan telapak tangan. Terus, nak berpahala atau tidak, niatkan ikhlas dalam mengamalkan beragama. Yang ketiga, kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, jangan karena dunia, karena tetangga, karena manusia dan lain-lain, niatkan semuanya hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini sudah tua, bukan lagi muda. Semuanya kita pasrahkan, kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mencari ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah menjadi berubah menjadi orang yang baik tahap demi tahap. Terima kasih, kembali.
1: Baik Ustaz, kita angkat lagi boleh di 0711369977. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
4: Waalaikumsalam, Bang Fili.
1: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Pak Adi di Sukarami, Bang Fili.
1: Pak Adi di Sukarami, silakan Pak Adi.
4: Ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Ini Pak Ustadz, ini masalah iri hati Pak Ustadz. Bagaimana kita menyikapi Pak Ustadz ya? Orang yang sombong, yang angku Pak Ustaz, ya di media, yang selalu posting di media sosial Pak Ustaz ya. Nah, padahal kita tahu orang tersebut yang punya kekurangan atau ini Pak Ustaz ya. Nah, bagaimana kita menyikapinya Ustaz ya? Apa kita biarkan atau kita ya beri apa komen agar dia tidak berbuat iri hati itu Pak Ustaz ya? Terima kasih Pak Ustaz ya. Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz untuk ditanggapi.
0: Yang jelas pertama, untuk menyikapi orang yang selalu iri hati dan dengki, maka karena sifat iri hati dengki ini kita harus jauhi Pak. Kita jauhi, sejauh-jauh mungkin kalau bisa. Itu secara fisik. Karena sangat berbahaya. Dan pun begitu juga kita dekat dengan orang yang iri hati ini tidak menguntungkan, Pak. Yang kedua, jauh pula tidak merugikan. Itu harus dicamkan betul. Kata kalau kita menghadapi, menyikapi orang yang selalu iri hati dengan kita. Kecuali kalau kita terpaksa ketemu, biasa saja. Mungkin ketemu satu lorong, ya kita biasa saja. Jangan malis atau meleng dari dia. Jangan kita tampakkan. Itu kita baik-baik saja mengalah dalam hal kebaikan. Kalau dia ya itulah. Kalau hati sudah rusak, itu ya masih rusak itulah Pak. Kecuali orang itu memang taubat. Baca istighfar dan seterusnya. Bisa diperbaiki dikit demi sedikit. Karena orang yang iri hati itu, sudah kami sampaikan, sebusuk-busuk hati manusia adalah masih busuk orang yang senantiasa iri hati kepada orang. Memang luar biasa. Penyakit ini sudah luar biasa, bahkan sudah ditampilkan ke media-media sosial. Itu sangat berbahaya pada diri dia sendiri, bukan kepada kita saja. Pada diri dia sendiri itu luar biasa. Tapi umat Islam tidak menyadari itu adalah semuanya adalah dosa, dosa dan dosa. Dan akan memakan kebaikan dia sendiri. Maka hati-hati. Maka syukurlah pada pagi hari ini banyak pendengar daripada Mutiara Pagi yang bertema dengan obat iri hati ini. Mudah-mudahan mengurangi, mengepres daripada, yaitu kalau komen-komen yang menimbulkan, yaitu sifat iri hati atau dengki. Dan memang mereka itu, di samping dia iri hati, dia menampilkan sifat-sifat yang angkuh, yaitu sombong, merasa dirinya adalah paling hebat dibandingkan dengan orang lain. Maka sombong boleh, tapi dengan menolak kebenaran kesombongan dia. Tapi kalau kesombongan dia belum melampaui batas, ya diamkan baik. Kalau bahasa Palembangnya itu, kaget mati dewek dia itu. Nah itu. Terima kasih, Bapak. Kembali kepada host kita. Terima kasih.
1: Baik, Ustadz. Berhubung durasi sudah menunjukkan 53 menit lepas dari pukul 5, itu artinya kita akan segera mengakhiri Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Sebelum kita tutup, Ustadz boleh diberikan materi penutup terkait topik obat iri hati. Silakan Ustadz.
0: Ya, terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan, itu bahayanya tentang iri hati dan bagaimana cara mengobati hati, itu bisa disimak di link nanti. Begitu juga kalau sebagai penutup, tadi sudah saya sampaikan, kalau kita ketemu dengan ciri yang saya sampaikan, lagu yang saya sampaikan, kami ciptakan sendiri ini, tentang

0: Sekarang beli lemari darah kita semakin tinggi. Tetangga beli agia, hati kita makin gila. Itu tanda orang yang sudah terkena iri hati dan dengki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami ucapkan terima kasih tentunya untuk penyuluh agama Islam Kabupaten Lahat, Ustadz Muhammad Faidi, Sarjana Agama, untuk materi yang telah disampaikan terkait obat iri hati di Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini. Terima kasih Ustadz. Selamat menjalankan ya, aktivitas sama-sama. Kembali. Mudah-mudahan hari ini akan selalu diberikan kelancaran dan juga keberkahan. Dan juga Ustadz, amin. Sehat selalu Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin.
0: Ya, amin.
1: Ustadz, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama tentunya Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini terkait topik obat iri hati bersama dengan penyuluh agama Islam Kabupaten Lahat, Ustadz Muhammad Faidi, Sarjana Agama. Dan kami informasikan kembali untuk Anda di menit ke 00 pas dari pukul 6 nanti kami akan update informasi untuk Anda dalam Warta Berita Pagi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan akan kami lanjutkan juga dengan perkiraan cuaca di menit ke 30 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru.
5: RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Dokter spesialis penyakit dalam RSUP RSMH Palembang, Dr. Harun Hudari, menyambut baik rencana pengembangan Sumsel Health Tourism yang dinilai dapat menarik pasien dan berbagai provinsi untuk memperoleh layanan kesehatan di Sumatera Selatan. Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera, menambah personil setelah menerima peringatan BMKG terkait meningkatnya kekeringan permukaan tanah. Inilah warta berita selengkapnya edisi Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Pili Makomi.

0: Pendengar, mengawali informasi pertama, dokter spesialis penyakit dalam RSUP RSMH Palembang, Dr. Harun Hudari, menyambut baik rencana pengembangan Sumsel Healthy Tourism yang dinilai dapat menarik pasien dari berbagai provinsi untuk memperoleh layanan kesehatan di Sumatera Selatan.
1: Dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Muhammad Husein Palembang, Dr. Harun Hudari menyambut baik rencana pengembangan Sumsel Healthy Tourism. Menurutnya, program tersebut berpotensi mengubah layanan kesehatan menjadi daya tarik wisata atau healthy tourism, sehingga masyarakat Sumatera Selatan tidak perlu lagi berobat ke luar daerah. Di sisi lain, program ini juga diharapkan mampu menarik pasien dari berbagai provinsi untuk memperoleh layanan kesehatan di Sumatera Selatan. Dr. Harun menilai, tantangan utama dalam mewujudkan healthy tourism bukan hanya terletak pada ketersediaan tenaga kesehatan, melainkan pada kesiapan sistem pelayanan, fasilitas rumah sakit, serta sarana dan prasarana pendukung. Menurutnya, peningkatan kualitas layanan perlu dilakukan secara menyeluruh agar pasien mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, nyaman, dan berstandar tinggi.
2: Ya, tentu saja kami

0: Muhammad Husin Palembang sebagai rumah sakit pendidikan utama, serta rumah sakit pendidikan lainnya menjadi kekuatan dari sisi pengembangan sistem daya manusia. Meski demikian, sistem pelayanan dan infrastruktur masih perlu diperkuat agar mampu bersaing dengan daerah lain. Dr. Harun berharap pengembangan Sumsel Healthy Tourism tidak terhenti sebagai wacana, tetapi juga diwujudkan melalui langkah yang komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tenaga kesehatan, pemerintah daerah, dinas kesehatan, dinas pariwisata, hingga pelaku industri pariwisata lainnya. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor akan menjadi layanan kesehatan yang berkualitas sebagai daya tarik baru yang mampu mendorong pertumbuhan pariwisata sekaligus meningkatkan perekonomian di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, seperti apa tanggapan berkaitan informasi tersebut? Berikut komentar masyarakat.
2: Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Sumsel saat ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengembangkan health tourist atau wisata kesehatan. Karena di Sumsel ini dengan fasilitas kesehatan yang semakin baik dan juga didukung destinasi wisata serta budaya yang menarik, jadi masyarakat dari luar daerah tidak hanya untuk bisa datang berobat saja, tetapi juga menikmati pengalaman wisata di Sumsel ini. Nah, untuk dapat meningkatkan sektor kesehatan, pariwisata, dan perekonomian daerah secara bersamaan, Sumsel perlu mempunyai sebuah konsep agar Sumsel ini semakin dikenal dengan destinasi yang sehat, nyaman, dan berdaya saing.
3: Kami berharap pemerintah daerah bisa lebih serius menggarap potensi wisata kesehatan ini. Sumatera Selatan itu punya modal kuat, mulai dari rumah sakit dengan fasilitas lengkap sampai destinasi wisata budaya di sekitarnya. Tapi, kalau tidak ada sinergi antara sektor kesehatan dan pariwisata, potensi ini cuma akan jadi wacana saja. Kami minta ada regulasi dan promosi yang jelas, supaya wisatawan kesehatan dari luar daerah bahkan luar negeri mau datang ke Palembang.
4: Saya kontrol rutin ke Palembang karena dokternya lengkap dan peralatannya lebih modern dibandingkan di kota saya. Sambil nunggu jadwal periksa, saya juga sempat jalan-jalan ke Jembatan Ampera sama beli pempek buat oleh-oleh. Jadi menurut saya konsep ini bagus banget, sekalian berobat, sekalian healing juga.
5: Saya agak khawatir kalau fokusnya nanti bergeser ke wisata. Terus kualitas pelayanan kesehatan buat masyarakat lokal malah terabaikan. Jangan sampai rumah sakit sibuk mengurus branding wisata, tapi antrean pasien BPJS makin lama. Menurut saya, prioritas utama tetap harus pelayanan kesehatan dulu, baru wisata itu jadi nilai tambah, bukan tujuan utama.
6: Saya Tama, saya dari Jakabaring. Sumsel Health Tourism dari berobat menjadi daya tarik wisata, ini tujuannya untuk mengulas kesiapan Sumatera Selatan dalam menjadi destinasi wisata kesehatan nasional. Tentunya dengan adanya Sumsel Healthy Tourism ini dapat menarik daya tarik wisatawan yang dari luar untuk dapat berkunjung ke Sumatera Selatan, terutamanya di Kota Palembang.
1: Seperti apa dukungan pemerintah daerah, kabupaten, dan kota, khususnya pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam menyambut dan juga menyukseskan event pariwisata di bidang kesehatan yang telah digagas pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Health Tourism. Berikut wawancara singkat bersama Sekretaris Dinas Disporapar Banyuasin, Sirojudin Siroj.
7: Pak, bagaimana menanggapi Healthy Tourism nih yang lagi digagas sama provinsi ini, Pak, yang sedang berjalan ini?
8: Iya, saya waktu itu benar-benar menghadiri waktu launching Health Tourism atau kesehatan wisata. Jadi rupanya wisata itu bukan saja dari sisi alam, tapi kita berobat, kesehatan itu rupanya bagian daripada
7: wisata, ya.
8: Wisata. Nah, ini kalau konektivitasnya yang diharapkan waktu itu misalnya termasuk boat-boat, speedboat maksudnya atau motor jukung itu.

0: merujuk ke satu unggulan setiap rumah sakit atau pusat kesehatan. Nah, kita ini cenderungnya di dinas kesehatan mungkin, tapi saat ini sedang digagas hal periset itu.
1: Dan Banyuasin tetap mendukung tentunya.
0: Oh, tentu hal periset ini benar-benar, kalau sebagian masyarakat hanya tahu berwisata itu adalah pergi dalam satu waktu untuk bersenang-senang. Rupanya untuk berobat pun termasuk wisata.
1: Sambil wisata ya, sambil
0: wisata.
1: Liburan.
0: Nah, jadi diharapkan rumah sakit itu juga pusat kesehatan menjadi masyarakat itu di samping
1: berobat,
0: keluarganya berobat, dia menjadi senang dan betah maksudnya.
1: Begitu. Okay, terakhir nih Pak Sirot, harapannya ke depan untuk Kabupaten Banyuasin sendiri di bidang pariwisatanya seperti apa nih?
0: Saya berharap yang ada kepariwisataan yang ada ini seperti yang kita lihat adanya penginapan di Jagabaring, di wilayah Rambutan, lalu tempat-tempat hiburan dan kuliner dipertahankan, dan kita dari Dinas Kepemudaan Olahraga ini memberikan dorongan tumbuh kembang hal ini, dan kami sangat konsen apabila ada perizinan-perizinan yang untuk di sektor kepariwisataan. Jadi jangan ragu-ragu para investor sesuai dengan tata ruang dan tata letak di Kabupaten Banyuasin untuk di sektor pariwisata. Saya sangat mengundang sebenarnya bagi investasi di sektor pariwisata. Kita lihat di ada Teluk Gelam, ada Danau Suji ya, di OI. Kenapa mereka bisa? Sedangkan ini buatan. Nah, di Banyuasin ini para investor itu kalau tertarik, saya kira bisa maju,
1: digali lagi potensi
0: tentang hal itu.
1: Oke, terima kasih Pak Sirot.
2: Pendengar, warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan di App Store.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Informasi selanjutnya pendengar, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera menambah personil setelah menerima peringatan BMKG terkait meningkatnya kekeringan permukaan tanah.
4: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karula di Sumatera Selatan diperkirakan meningkat dalam sepekan ke depan. Mengantisipasi kondisi tersebut, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Dalkarhut Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera memperkuat upaya pencegahan dengan menambah personil dan meningkatkan patroli di sejumlah kawasan rawan. Kepala Balai Dalkarhut Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto mengatakan, peningkatan kewaspadaan dilakukan setelah indikator Fine Fuel Moisture Code FFMC dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menunjukkan kondisi bahan bakar permukaan berada dalam kategori mudah terbakar. FFMC merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kekeringan material ringan di permukaan tanah, seperti dedaunan, rumput, humus, hingga semak belukar. Saat ini FFMC tinggi, material tersebut lebih mudah terbakar dan api dapat cepat menyebar apabila terdapat sumber pemicu. Selain memperkuat patroli darat, Dalkarhut juga mengoptimalkan pemantauan titik panas hotspot khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki, yang memiliki kawasan perkebunan serta hutan tanaman industri HTI cukup luas. Ferdian menjelaskan setiap temuan hotspot maupun hasil pemantauan udara akan segera diteruskan kepada perusahaan pemegang konsesi di wilayah tersebut. Hal itu dilakukan agar regu pengendali kebakaran milik perusahaan dapat melakukan penanganan cepat sebelum api meluas.
5: Ini kalau secara kesiapan kita sudah ready saja ya. Tapi untuk kondisi di lapangan sendiri, secara umum di Sumatera kan sedang naik nih posisinya sekarang. Kami sedang pemadaman di Aceh, kemudian di Riau, kemarin sempat di Jambi dan Muba kemarin sempat juga. Gitu. Tapi memang kondisi sebagian besar di wilayah selatan Katulistiwa kan masih banyak hujan. Tapi yang di utara Katulistiwa yang banyak. sudah mulai kering. Kalau secara umum kesiapan kita sudah siap dan.
4: Meski faktor cuaca turut meningkatkan resiko karhutla, Ferdian menegaskan sebagian besar kejadian kebakaran masih dipicu oleh aktivitas manusia, baik disengaja maupun akibat kelalaian. Menurutnya, praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, pembakaran sampah di sekitar pemukiman hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan di kawasan gambut kering dapat menjadi pemicu kebakaran besar. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kukuhkan pengurus BKOW 2026-2030, Herman Deru diminta Sumsel jadi navigator dan motor inovasi organisasi wanita di Sumatera Selatan. Tapi sebelum itu kita dengarkan informasi terkait pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membentuk satuan tugas pengawasan BBM dengan melibatkan Satpol PP dan juga Dishub guna mengawasi distribusi biosolar serta mengurai antrian yang dikeluhkan masyarakat.
6: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyoroti antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU saat mengisi biosolar bersubsidi. Kondisi tersebut diduga dipicu oleh penyalahgunaan distribusi mulai dari pelanggaran di lapangan hingga dugaan permainan dalam proses penyaluran BBM subsidi. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan segera membentuk Satuan Tugas Pengawas BBM yang melibatkan Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Satgas tersebut akan mengawasi distribusi biosolar agar tepat sasaran sehingga mengurai antrean yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan pihaknya akan memetakan SPBU yang bermasalah dalam penyaluran BBM subsidi.
7: Ini saya minta langsung di breakdown aja mana yang SPBU bermasalah dari distribusi ini, artinya dengan mengakibatkan antri. Kita ambil dari kuota provinsi, jadi setingkat provinsi. Besok akan saya tanda tangani Satgas Pengawasan dalam suplai dan penyaluran di setiap SPBU di Sumatera Selatan. Kalau baca dalam minggu ini lah kita jemput hasilnya lah.
6: Sementara itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas memastikan pengawasan distribusi akan diperketat. Anggota Komite BPH Migas Hasbi Ansori mengatakan, verifikasi penyaluran akan dilakukan agar biosolar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, sekaligus menyesuaikan kuota dengan kapasitas penyaluran di setiap SPBU.
8: Kita harus BPH Migas memastikan bahwa subsidi itu sesuai kepada yang berhak. Itu SPBU misalkan 16 KL, kali aja kalau 5-6 menit sehari, kan tadi saya yang musim Banyuasin ini saya hitung 18 KL. Nozzle ada 3, cuman minta 24 KL kan nggak mungkin. Jadi harus berapa hari kan?
9: Berarti banyak terserap oleh mafia tadi, Pak?
8: Saya tidak berkomentar, itu wewenangnya para penegak hukum.
6: Sebagai langkah cepat mengurangi kepadatan antrean, jam operasional pengisian biosolar di sejumlah SPBU Kota Palembang diperpanjang. Kini layanan pengisian berlangsung mulai dari pukul 9 malam hingga 5 pagi dengan harapan antrean kendaraan dapat berkurang dan distribusi BBM subsidi menjadi lebih tertib. Lamsihar Ciltonga melaporkan.
2: Pendengar, PT Taspen Kantor Cabang Palembang melalui Badan Pembina Rohani Islam atau Babin Rohis menyalurkan bantuan berupa seragam sekolah dan perlengkapan belajar kepada anak-anak di Panti Asuhan Al-Islam, Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Panti Asuhan Berkat Ibu di Kecamatan Sematang Borang.
10: PT Taspen Kantor Cabang Palembang melalui Badan Pembina Rohani Islam atau Babin Rohis menyalurkan bantuan berupa seragam sekolah dan perlengkapan belajar kepada anak-anak di Panti Asuhan Al-Islam Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Panti Asuhan Berkat Ibu di Kecamatan Sematang Borang. Kegiatan ini bertema menyebarkan senyum menabur berkah bersama insan Taspen menjadi wujud kepedulian Taspen Palembang dalam membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak Panti Asuhan menjelang tahun ajaran baru. Kepala Cabang PT Taspen Palembang, Hangga Prajatama mengatakan, Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat. Menurutnya, bantuan yang diberikan diharapkan dapat menghadirkan kebahagiaan sekaligus meringankan kebutuhan anak-anak menjelang tahun ajaran baru.
11: Jadi maksud dan kedatangan kami adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi selaku Ketua Bapin Provinsi kami. Bapin Provinsi itu adalah Badan Pembina Rohani Islam itu. Jadi di TASPEN kami ada organisasi lagi di dalamnya untuk khusus yang Islam. Nah ini salah satu proyek untuk kami bersedekah dan berbagi kepada sesama. Jadi tujuan.
10: Sementara itu, pengurus Panti Asuhan Al-Islam Linda menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan PT TASPEN Palembang kepada anak-anak asuhnya. Ia mengaku bantuan seragam dan perlengkapan sekolah tersebut sangat bermanfaat serta berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut pada masa mendatang.
12: Pada kesempatan siang hari ini juga kami mengucapkan ribuan terima kasih Romana pada siang hari ini telah membawa oleh-olehnya yang sangat berarti sekali, tepatnya ini untuk menyambut tahun ajaran baru anak-anak. Alhamdulillah.
10: Melalui kegiatan sosial ini, PT TASPEN Palembang berharap dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang membutuhkan dukungan pendidikan. PT TASPEN juga berkomitmen untuk terus menjalankan program-program sosial sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Erlin Fartesa melaporkan.
2: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Dokter spesialis penyakit dalam RSMH Palembang, Dr. Harun Hudari, maksud kami, menyambut baik rencana pengembangan Sumsel Health Tourism yang dinilai dapat menarik pasien dari berbagai provinsi untuk memperoleh kesehatan dan juga pelayanan di Sumatera Selatan. Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera menambah personil setelah menerima peringatan BMKG terkait meningkatnya kekeringan permukaan tanah. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pilih Makomi, undur diri dan sampai jumpa kembali.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Perkiraan cuaca sepanjang hari.
4: Jadi hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
5: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
6: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
2: Info cuaca.
7: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami update informasi terkait cuaca untuk Anda di kesempatan pagi hari ini 10 Juli 2026 bertepat pada hari Jumat. Kita sudah terhubung tentunya dengan dari BMKG SMB 2 ya, ada Mbak Floren yang sudah standby di sana. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Floren.
8: Selamat pagi Mas
7: Yuli. Baik, apa kabar Mbak Floren?
8: Kabarnya baik.
7: Bener panggilannya Floren ya?
8: Iya benar.
7: Oh, kirain Flora gitu. Oke, kalau misalkan Flora ada faunanya berarti ya. Oke, baik. Mbak Floren, gimana nih kalau untuk cuaca di sekitaran SMB 2 sana?
8: Untuk cuaca di sekitaran Bandara SMB 2 Palembang terpantau pagi ini cerah berawan.
7: Cerah berawan ya?
8: Iya.
7: Oke, baik. Mbak Floren, silakan untuk disampaikan secara lebih detail untuk perakiran cuaca yang akan terjadi pada hari ini 10 Juli 2026 pada hari Jumat untuk wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya. Silakan.
8: Baik. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut ini kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Sumatera Selatan yang berlaku di hari ini Jumat 10 Juli 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan. Pada malam hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Lahat dan Muara Enim. Pada dini hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah diperkirakan 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 53 hingga 96%. Suhu udara wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi diperkirakan 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 100%. Angin di wilayah Sumatera Selatan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai 25 km per jam. Untuk peringatan dini cuaca hari ini, tidak ada peringatan dini cuaca hujan, namun waspada potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Demikian informasi cuaca hari ini. Untuk informasi perakiraan cuaca selengkapnya hingga level kelurahan dapat diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi info BMKG di App Store dan Play Store. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami di @info_cuaca_sumsel. Terima kasih.
7: Baik, terima kasih kembali Mbak Floren untuk informasi yang telah disampaikan terkait cuaca di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, baru saja tadi kita ikuti bersama dan juga kita simak informasi terbaru terkait cuaca di hari ini 10 Juli 2026 pada hari Jumat. Mudah-mudahan bisa menambah informasi untuk Anda yang mungkin hari ini akan berkegiatan outdoor ya, khususnya ya, berkegiatan di luar rumah, bisa untuk lebih waspada lagi dan juga lebih protek lagi terhadap apapun yang nanti bisa terjadi satu harian ini. Baik pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda di menit ke 00 lepas dari pukul 7 nanti kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan dan juga menyimak informasi terkait warta berita langsung dari Pro 3 Jakarta. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
9: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-48 lepas dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini tentunya pilih mau sapa-sapa dulu untuk yang saat ini. Juga sudah memulai aktivitas ya, sudah memulai aktivitas di Jumat Berkah Barokah ini. Mudah-mudahan segala sesuatunya, harapan dan juga pencapaian atau achievement semuanya akan diperoleh hari ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ini juga penutup weekend, di kesempatan weekend ini jadi dimaksimalkan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai mengulang lagi ke weekday depan. Tapi tergantung rezeki ya, kalau misalkan sudah totalitas mengerjakan sesuatu, insya Allah semuanya akan diberikan kelancaran. Dan pendengar, untuk yang saat ini juga lagi monitor Pro 1 RRI Palembang, selamat pagi saja. Yang saat ini juga mungkin lagi di kendaraan mungkin ya, sapa-sapa dulu, hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, sampai selamat sampai tujuan pastinya. Untuk yang saat ini juga lagi prime time bareng keluarga juga pendengar, yang juga lagi menyiapkan sarapan pagi atau mungkin sudah bergeliat atau berjibaku dengan perdapuran gitu ya. Pokoknya apapun aktivitasnya di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bagi pendengar, untuk Anda kami informasikan kembali di menit ke 00 lepas dari pukul 7 nanti, kita akan update kembali informasi untuk mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti warta berita.
2: Pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
3: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
4: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
2: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
6: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
7: Banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak,
6: gimana? Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
7: Pak, informasi dan ngasih jatah juga ke BUMD.
5: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi